purai. Batu tembang, dur nana kegawai bertembang. Batu kudik baik cabuk, ianya ulu batang kelawah. Serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu, hari bagi ban YFM.

0: Gerak Pagi dari YMM. Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Kau sekian mana tuan. Nya dia tanya mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun ya tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Lagu Ria Wesley belajar pagi tu. Ati dua, nyadi satu. Bajam ya ketiga. Pengerap pagi tentu ya. Dua pagi wai kita ke pagi tu. Negebi.
1: Ya, mulai sebab pagi mengagai bala peningat kita ke. Agak mendiang ke YFM ke pagi tu pihak mereka bala peningan kita banyaknya di rumah di upah pihak perintah tak apa ke berdua mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Tahu sebab kawan kawan Wesley belajar atau ya siku Ari Hakim bala semifinal SSJ ke diatur kena hari 6 tu tadi ya AGB lalu kelimpah arinya mengga ya mengga siku ari orang tak ketanya audiman ya kekala gawa ba RTM sibu hampir boleh enggak dek
1: hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari mega dan selamat pagi ngagan wan Wesley belajar.
0: Gerah kerja hari ini. Ya gerah cari ini. Selalu ngejok ke depan.
1: Enak ada yang mungkinnya ya. Nanti bang kedai kopi sikit. Ya, makanya belajar. Terima kasih ya. Gelamat tau ya.
0: Saya omah yang sebenarnya danyo kucing yang awak gerah jari ngoku.
1: Iya. Tiap pagi ya.
0: Okey, jadi ya. Bukan sama megabah dua pagi kita nanya besi ranau ke pagi itu. Nah, hatinya gibi. Lalu, pagi hari ya dua kita ya pagi itu. Kita ngenang ke kadang-kadang lah kita tu nak untuk uliah hidup katanya ba kumpulan atau kebatian baraban kita aja kadang-kadang mesti maya tu kita tu tadi di asuh orang pansut area kerungan tahu kita tadi kita tu punya buka arti ya ban sama bukulah yang orang buka arti ku kadang-kadang kita sama iban tang bukan kadang-kadang di iban julau tu baru ya kena di jari julau tu masuk orang bulan yang balari lu bantu temu keluar dari katanya comfort zone kita jadi cerita kita ya pagi tu berkenang ke ketika saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society atau ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai. Bah bisi pengalaman makanya ni pergi be.
1: Tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ngaji rumah baru aku. Tuan nyelat orang bukai menya mahu baca berbidaya menya Melayu menya dia. Alu pernah bertanya ngoreh sepia apa letok aku saya ke 3 tahun 4 tahun ku dah beria.
0: Alu pernah bertanya orang.
1: Nadai bertanya orang.
0: Nama jadi ke teka nanggul teka nekul
1: tertanya. Aku nak menemu berpanca nak nemu aku nama kebuah berkenya.
0: Ribu penemu.
1: Alu kini engkau kenya.
0: Au. Alu pun kita itu nyelat ngorang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti kita kenangi kita itu ngasih kumpul eh Siti cara hidup kita nak sepakal kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai kok kita tadi utai ke nana namanya entah nyakanya sensitif pas kedah orang aku kan nama aku ngenang kumpul coba dalam tahun 2003 2004 dia nak salah ingat kumai aku lagi nampung pelajar sebab dah keterubah ya terbaik di menua Melayu lagi semester 1 sebab aku dengan awak namanya Budi yang ni lagi dia kamsis kami sebab asrama dan dengan awak lepas pependang semester 2 kami tadi di suara keluar hingga rumah bro lepas semester 1 banyak diberi lagi ngagai dan biar ke baru ngeregister atau ke baru tamak dah jadi nyak meh keterubah ya tu baru mamat nyelat mamat aku siku-siku je Iban aku siku-siku je Iban Arie Sarawak maya tenyelat bangsa orang bukai mayu au tai ke dipelajar aku warnya kelebih lagi ba daya hidup orang bukai keti sidak ya bakal jam tu nama tiga gak sidak ya jam tu nama tiga gak sidak ya utanya nanti ba aku deh rindu bukan rindu nama dia nemu nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia nade perundian ke dek ya berkata mesti aku nak. Lepas nanti kita itu nampi orang bukan kadang-kadang. Kamu nak kita itu. Cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive atau ke tan bah society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya nyawa aku jadi pulau kurang nggak jadi.
1: Nggak jadi. Sama bisa penerbangnya ketua lah masuk pak gawa pak hotel di Semenanjung. Amat kudeknya tadi. Aw lapan bulan ngobansa bukai pihak mega bangsa di Munua Filipin bekenya amak munye kedai kita mayuh belajar tentang cara orang bukai
0: ka betul betul betul betul ba hidup ya pemakai ya jadi bakal yakau ya maya sida sembiang bekeni bawa-bawa tentang pengharap sida ya maya ke ka di pelajar kita jadi tu baku dari situ utaya ke positif ya penemu kita lalu tambah
1: bertambah
0: lalu mayo kita ketemu mayo tahu dina tahu biaku lepas sidak penuh semayang na temunyi na tahu tacua dia mesti dia mayo contoh tentang sidak pun mayo juga belajar dari aku kelebihagi bahas tentang cara hidup kita iban sidak pun penyo belajar belajar mimin nyak ke mana tu kadang-kadang kita tu mesti keluar area keluar dari kota keluar area kerungan kita tempu ngambil ke penemu kita tu tambah pasal nanti bawaan majak ke diri ba circle nya tadi dah no nanti kini-kini lapan dunia tu nak lu ngasai dari pun betul belum ah
1: betul
0: ah main ke tu mesti tanya belum ah jadi oh betul mesti nak salah tega ke kalau betul pernah dikibak kanan bakanya belum ah okey nya tadi ba kami luain tang ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: enggak guys Facebook. Komen
0: mitro. Tak baca sikit dulu ke introduction ya.
1: Iya. Selamat pagi ya guys, ani tinggi ya. Selamat pagi guys sedua aku ya. Madah ke gayari ba menua sidak betuang mana? Nada penangguh nyelat bangsa bukai ku ya.
0: Tahu.
1: Bangsa bukai pen cukup mana ngau berpakai ya, betul.
0: Betul segala mah.
1: Acara kita impuga mai mulai ngos hidaknya
0: apa mai kita
1: ya aku ya ya bisa sidak ke kalak berbakir ianya ngau tudai ini aku ya namulah aku ya terima kasih memayu aku ya engkai atau jenis saya mesra alam tau
0: ya ya ya ya tau jadinya tadi lepas kita tu pemain punya okey jadi dah tu lagi kita ya macam lagi sekarang komen kebuka ini GB tentang sebenarnya lagi terus penerimaik peninggal semua berperindahan baru pagi wai kita pagi tu lagu kedepan Winnie Albert BC Gantinoa.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenat Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan. Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

bawah. Disayang.

0: Yang tadi setiap hari program TVC dikeluarkan, kami dibagi ban YFM. Yang tadi lagu irama etnik Pupu Bangsa. Kita semua menua kita Sarawak tentang kemuan mayuah macam beraban bangsa yang kebisi ya. Nah, artinya gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak uleh kenggai kita tu nyau nyelat orang yang kebukai. Okey, jadi sebab pagi muka kagai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu bisi nganjung komen sama Ridwa. Okey, jadi nyelat orang buka tu tip bayam pu segi udah kebiasaan. Okey, laban nemu orang bukai hari segi kelebagi ba maya pengawak ngapa muka community nur maya bergulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida kelebih lagi ngermai ke kawal atau ke network kita. Ah, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai balakaban kelebih lagi serakup kita semua. Yeah. Itu ke kawal kita yang ngawal semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ku ya.
1: Nya tadi Datuk Alice Jawan. Selamat pagi Datuk ya.
0: Ya. Okey, jadi siapa lagi?
1: Dan mula semua pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop tau. Saya berjalan ke pengawak ke senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunya urus semunya. Jadi ya kita siko-siko nyelat orang contoh maya bergulai bekerja mesti ninga utai kurang.
0: Ya.
1: Kedua mulut nak kemereh. Mana malu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
0: Betul enggak? Lepas kita itu tadi Siti ya kebuguna ba Nur kita itu tadi begulai ngau mesia maiwa. Kelebih lagi lebih menyanuan tu tadi pansut ari comfort zone. Zone selesa kita pun inya anang nak nemu bertanya atau ngau orang. Lepas dalam kita begulai tu jarang orang tu bisik ke peta jarang orang tu nyirit kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai mai diri begulai orang. Kadang-kadang nanti di kelalu diau ba Siti kelompok atau ke ba Siti Raban tadi kalau dia kiri selalu duduk bah uju-uju orang nak ngulai orang orang banyak kaya kiruah kita anak sampai Siti label tu tadi belum banyak kita ke bergulai ngau pangan diri kita itu tadi nyau kelalu bakal ke ketik tanya buat tu
1: keras sumbang
0: senayau nak menipuda orang lagi. Lama ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunnya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya. Sawa disebut kami bisa ngembuan utai urnya. Iya. Bisa tadi kembuan mian dah bubuh buka lain orang. Mau. Aku nyam bukan nyam boleh buyuk boleh nakal mai ke diri. Okey, sama pagi mega gaya peringat kita ya pagi tu Agnes Sugu Tinggi. Jadi ku ya berkenaan ke bab ngawat nyelat orang apu subah maya ke gawat tak siku-siku aja me iban dalam upis dia begulai ngau pupu bangsa ya kebukai menua agak worldwide maya nya. Jadi ba tungkah ya siga main nantunya di lain maya saya leban utai tu nyong berubah magang deh 360 darjah bertukar magang tang piap ga nyamai ga nyong gulai ngau orang ke pupura baban 18 keterubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu no, memek tayo campur belacan campurnya semua tanya udah moyo macam saya ya kenya lalu ke setiap lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai buka ya ke dia temu ga lebo agi boleh ngorep kai kelebih agi baru nemu nade utai ngenyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Amaya, isa sirap masai lampang itu jual ba makian ya. De kala ngujinya agi be.
1: Bisa ku mendana berani nyapai ya berpuluhan bisa ratus selganya.
0: Nya kemudian aku bisa atikan nyapainya. Entang ngendak kan nanti ku meli telepih apa tangah. Pama diri ulah oleh 3 hari ku makainya.
1: 3 hari ya.
0: Nya bapa lampang yang jadi sirap kerenya. Masa ni kanya
1: 60 70 harga.
0: Bedau ge nantinya udah tiap mayau kita.
1: Ayah.
0: Okey, jadi atau terus amrina peringat dulu pagi tahu sudah macam komen ke bukaan ke bi. Ke sekali tahu kita berjoget ngau lagu kedebai. Okey, jelema pagi tahu joget buah pria.

0: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingnya kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi
2: YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga, Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari 2 tu Negeri B.
4: Jadi ya, sekali tu Hakim macam sekedar pesan, pesan enggak, sekedar komen. Nanti kalau peningat kita jam tu yang sama pagi. Jadi sama pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bapak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman Bapak SK Tui Debayak.
3: Tui. Orang yang menuanya.
4: Lawan TUI.
3: Cuba Tui. Kita cuba Tui nemu kan menuanya.
4: Ada banyak tahun 2004 cuba. Mai kenangan manis semua nembiak tulian-tulian bangsa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
3: Dah yo.
4: Nak siko aku ajak Iban nyelak Cina lama ke dia. Serumah baik guru besar seluruh beranau asai ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik ngau fizikal ukai nguji diri ku ya laman ke cukup mayuh penemu tik ditangkin dikumai bala pengajar bisik nangkin mayuh pengaruh itu tidak ya hari ni jap UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nya dekat boleh dikumai kementerian new dia jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke konduktif datang melumat up to date lantang senang alai bekerja tiap-tiap hari rindu amat gawat cara teamwork seronok banyak mandi untung sekolah kosidak pik PIBJ mendak semua utai bertukar jadi anak sida epen pulai sekolah nusui ngarai painai mayu utai berubah mana mayu hage ke berjakut Iban sida ngau aku lama mayu bisi pengalaman kerja bak sekolah di Kapiat tu sekolah ya tu ngajar bak sekolah Melayu
3: cak lama nama kita mu SK Tui tu nen Tui tu ya nang ya segi apa menua kampung kampung-kampung kita ban ya genturung peniau banyak ya genturung peniau segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjakut laut. Jakut laut kaku tadi ukai jakut laut Melayu saya awak kau kita si.
4: Ukai Melayu
3: Sarawak. Laut dalam gi punya laut ya. How yo. Nak yo dek. Ni nye. Te kenyak ya.
4: Apo landik mandek tu. Aku nak bisi terbawa ya.
3: Dek. Mimet dah minyak tu. Tang kenang ke laban. Bukan nyam-nyam. Laban aku sopan. Maya sekolah abah bertuang. Maya sekolah teknik bertuang. Maya sebab. Aku pun nyelat bangsa sudah tahu. Laban kami sebab bab budi yang sikit dia nak tahu sitip biliknya nak tahu tu iban-iban je nak ya gig main empat sebab mesti dicampur megang ni nak kak maksudnya dia ya ke roommate ku tu tadi mayu tunggak kau ke seribas hanya di munyi si danang nyoyo yo lah okey jadi okey jadi sama pagi megak ngagai peningat kita ke bisi mate ke penemu yang stanto tak ke penerbak yang sebab pergi ngagai Daniel Wolfgang kunol peningat kita pagi tu utai tu nang ya udah di asai kiampu jadi tip dia senang aja okey kita mesti ngemaruah ke dulu meh diri tu anang kalau ka tinggi ari urang jadi ana sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari urang bukai urang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita kita nak nemu lapan ku ya tadi sumbong jaku sigi nda tau sesekali berubah meh kita nelebak diri nyelat urang.

0: Nyaman. Lepas nak kita tu tadi aman. Ko kita kita tu dah terbak begitu deh. Nyamai ketu. Kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi. Kadanya mana agar kita?
1: Iya, betul.
0: Jadi kita muda orang tadi anak sesekali kita ngemaruh ke city society. Contoh atau bekat tua tu datang dari negeri. Anyo orang cintua temu dia obat celok kampung dan. Anak ni ngumbai ke diri, oh kami dan kami tu kami dan kadana orang di menua tu tadi. Orang di menua orang ba celok kampung tu tadi pandai gari deh. Tahu kenyata bisik gi hari deh. Okay, tu lagi terus maca komen peringa. Udah tu lagi tentang sebenarnya lagi terus berperingang mbak duo pagi ngau. Siti lagu ya kuda mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu kedibai raban tanah berjang. Terima meh Arisa.

0: Ajak tadi lagu Arisa, Ari Ben, Tanah Bernyang, Gaby. Amaya yeah. Lagu tu memang asok ku kesal main semifinal. Emu nama kebuah?
1: Nama kebuah?
0: Kuma ku black out mainnya. Tengah-tengah itu mu padam nasi api. Nama hati tetap nanti karan ke ku sekali. Pap, lagu baru. Nampun munya gimmick sih dah ya. Aku mengumbainya tadi kami black out mainnya.
1: Mereka pengarah tinggai kumpulan
0: Tanah Bernyang tadi.
1: Mana lagu Arisanya?
0: Dia bukan mana-mana aja. Aku mendak sih dah ya. Bekau rekan nurun belian.
1: Oh, no, style rock si daya. Rock
0: Iban si daya. Yeah. Okey, boleh baru ke cerita tua berkenang ke cerita abang kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Yeah, Jonikel Juan tadi udah na.
0: Udah saya go.
1: Yeah, saya pagi Jonikel Juan. Jadi kuya bak topik tu kuya patut diingat kita, pasti kedua keadaan ngelingik kita dulu kuya. Tak berjimat-jimat masuk ke jakuk tau ke penemu diri. Mayu agak kita mendiang jakuk randau orang hari kita itu jakuk bak perkara ti nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jakuk orang, ti bisa pulang tau nampil randau. Urangnya ngau jakuk sirau serta penuh basa buai penyumbuang.
0: Au.
1: Atai kaya. Kita naruh ngemaruh ke diri ngocara umat ku ya tau penemu ya nanti kita nyelat urang.
0: Betul. Antang aku Siti itu pengingat kau mai pulai cita ku ke bagi belajar bas nan juang dia coba nyar gibir eh. Memang nyelat urang bisi aku kan nyar Siti bang satu cukup pedih aku ke mai diri begulai ku sida ya. Laban di nemu kami dia coba mai aku bas sem satu. Nanti hari lima nang mai sunyi deh laban orang nyamai sembiang. Jadi aku tu dia laban ke kelompok yang ketinggal ba kamsi dan lain mai. Jadi ya ketinggalnya aku ngau bisik bala kaban India deh sama ngaku kelas ngaku yakin itu. Lebih aku nitia pukul lain ngusir. Aku benar kan nitia flow cara sida ya. Nah oleh maswa dia mana aku benar oleh maswa dalam sida berandau. Aku nak musapa bagi ke berandau.
1: Dalam berkenai kenya.
0: Ni nak tau kami contoh bisa 5 ikut 6 ikut pun kami lipat dan kaum aku deh. 5 ikut tengah aku nya 5-5 belak berjaku. Aku nak siapa keningan siapa ke berjaku.
1: Tau tentu India.
0: Enyam ke aku. Aku nak siapa bagi ke berjaku siapa bagi keningan. Jadi ya kena tu kira ala-alah makanya. Tenuju aku ke gamal. Tak aku nak muya berjaku aku ke berjaku ke siapa. Lepas jaku tak. Jaku tak muya ke uji. Keluar ke kita.
1: Ya beringir-ingir ke ni.
0: Okey, kamu dah sidak tu tanya nah mana sidak ya?
1: Sikit cara sidak
0: kan ya. Cara sidak ya. Bukan kita sidak tu bang sikit bahasa bejaku menyelepak belak-belak bejaku. Ambulannya penyelepak pengandirinan mu siapa siapa bagi ninga siapa bagi ke bejaku.
1: Bakal kena imbangnya ni
0: ya. Ya, aku memangnya jaku ke pelajar aku, jaku pantai timur. Okey, kamu dah ni mu ulah titi ya, mesti mayangin masuk-masuk. Nanti bakal jaku utaranya ulah sekali masuk aku lah. Mayu kaban ke sebelah dah, sebelah dah. Ya, mengkahri dia bah typing perak typing tu ya jaku dah ke utara kini ya. Typing kedah nang dah hang-hang semua tak kenyal meh. Ni ya jaku perak ni bos kini aku dia utang. Ya, aku pergi aku India.
1: Sikit India.
0: Pedih mula kuka belajar nguji, kuka belajar jakunya. Pedih kau lapan. Sida ya Siti, biaku yang pahatnya.
1: Saya tinggi ke jaku, kuma ke nganuk ke?
0: Nah, nanti sikit cara ada biaku kunya. Udahnya nanti dia belajar ni nga jaku sida ya. Sida ya belak biaku dia mau bagi ke depan dia dia belajar.
1: Ya. Dan okay. Kemerah gak bancanya.
0: Amat. Hari ini gak mulai sih ngol sida ya. Lapan aku pun bisa kayak bola apa sungai sipot coba deh bisa kau gangkat ke ku India dan coba deh jadi udah kau Dubai ngintu di Pak Bali po amarin doa ya iya nak bakal dia mendapat film setanya nak ya layan gi vibe memang di Pak Bali itu
1: ngenang ke di Pak Bali itu tuan bisa sekarang aku di baik sida ngabayang tak ngabayang ku ke rumah sida itu untuk break nemu ada ruti bakal
0: ngalai ke bu kuning ngak
1: ya ke kering.
0: Oh, lebih kering.
1: Ti kau ke pala udu tu meletup. Nemu nak gue aja tu.
0: Nemu gue. Kalau ngejek pe. Ni nemu ketegalnya ame. Kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai. Kurang makai utenya. Aku kue skalanya deh. Empat rumi mimihan. Ini ke empat mimihan patut ya. Kita enak nemu tu tegam ni sekali. Kutainya aku mula. Asai aku. Sekampiat gula habis. Tanya tempat semua tabar megang ujung lebar dah makan tanya manis.
1: Nyak kaku bekerja kita cara kita nyelat orang.
0: Amat.
1: Kau pion celak meh.
0: Nyak kapan yang lama aku? Eh apa pasal aku mau makan cuma cawa duk. Sampai besok baru aku ada rasa lagi. Ya. Kurang patah kemimir kurang. Kita tenar mau benda nyak bekerja. Lutih tu sok kita jangan kalah ni. Nasi kau segam sekali bau mulut. Ya buat tadi apa ingat kita?
1: Ingatnya malah peningat ya pengalaman kami dua untuk nyelat bangsa orang bukai.
0: Okey jadi itu apa nak kata bah pengujuang tajak pan pihak punya kita.
1: Okey belalak meh.
0: Dan pengrindu kita tadi boleh ngau orang bukai siti jabun ya baru ni tu tadi kita mesti menah ke ngau orang bukai ngambil menah kita itu ya. Bunyi kalau gua ri Richmond mesti itu ngambil kita di kerindu kurang.
1: Ya ngau tu mupak dah laku.
0: Ngau aku bye bye.

Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Nyati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu muka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Y 912.
10: Y 912.

0: Rentak
1: diri kerindu kita semina ba YFM bergulai sejalai.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
3: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM. Kita udah sedia. Udah sedia ke kak menung sapa juara capai kenyalah minggu tu. Sampai dekat ngepis rekabar ketawa ngau kami.
5: Alah dulu.
6: Alah dulu.
7: Alah dulu.
6: Alah dulu.
7: Alah dulu.
6: Lagu ngau.

0: Begulang kami nak menggas stesen hari 6 pukul 1 yang hari buat Y FM.
1: Y seberai. WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI FM.
3: Lingga 89.5.

Joget Buah Peria, lagu kedibaik Kate Jelema Peningah, lagu dikenal ketinga pun ke Y912 kita bakal ke pagi tu. Tentu ya bergulai dengan aku Imerda Joni, yang tu ke pukul 12 tengah hari tu lagi Peningah ya. Bak pagi hari dua seri tu 4/8/2026 ya. Terima kasih megak dengan guys tonton James dengan megak Gaby ya kudah bergulai dengan kita dua pagi Y hari pukul 6 yang tu ke 9 pagi tu tadi Peningah ya. Nama berita kita pagi tu Peningah ngarak ke sama belak gerai sama belak lantang mega dalam kerja semua pengawak kita hari tu biar mega ngagi kita nyangkanya benar berantai jalai kini jang ke dia tu Peningah ngarak ke berjimat mega berbaik ke perangkap pengangkut ngarap ke datai bandar yang ke dituju mujur serta selamat pagi tu. Nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita baik kenyak kita nurun gawak kini kita ke pasau kini pagi tu tau ke kita bisi perkara kerka dia tu bau upis-upis perintah tau ke bau upis ya ke ukai di kuasa perintah Peningah ya. Pihak makan lagi kita nyangkanya bisi appointment bak klinik kini ngambil ubat tau ke bertemu dengan doktor kini sarito ngarak ke semua pengawak mujo magang di pejalai ke sarito Peningah ya. Okey, jadi ngarak ke magak gaya hari di menua kita manah magang pagi tu Peningah lawan gaya hari kami di jalai Piramli pagi tu cukup yang manah panas hari di luar din nyamain dua kita ngerja pengawak tajak pun gaya hari panas gaya hari manah ke beketuk anang kita kurang ngirup air pemaga anang kita terlalu lama dia di luar rumah nanti semua nadain tu pengawak ya ke dia tu ah. Laban gaya hari ke panas begitu tau ngerugak pengerai kita ini. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu Peningah tentu yang ada berubah jam keterubah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita sekedar info-info lalu buat jam kedua pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang gau lagu-lagu pupu bangsa lalu buat jam ke peduli lagi Peningah dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke-35 sari tu kenyap meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912 nyentuk ke 12 tengah hari tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentu ya di Bandaraya Kuching 101.3 FM tu lagu ke dibaik Ramerah cerita tua YFM segulai sejalai.

0: mah gak punya otak prabuangnya.
1: Oh, kamu no diri tedah ya.
0: Muna dire, nyau, nyau, anang nyau. Bunyi panjai dulu nyau, bunyi bunyi panjai dulu. Anang nyau, nadai peranggul badunya atau nak uleh diatur bunyi, bunyi.
1: Deh, ni nama lah si atur rawa barunya. Namanya jap, nama utai makai deh.
0: Anang muna dire nyau, kasih ya terah aku nyau nyau. Siapa membakir aku nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah. Siapa mengawal aku berkali yang lagi. Nanti dia bisa peranggul baduet pada aku. Aku bisa duit pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu bunyi. Nanti lagi menikah tahunnya, lagi uliah aku nupit. Padahal jangan nama atau kakak kede. Anak jangan dimunuh diri. Kasih aku.
1: Hei, sengapa mesti atuk? Lagi pelala aku tu hidup padahal dikemunuh diri. Kak agama siga anak udua apakah aku tu munuh diri? Kasih balai indodara belah pasal nyendam dan penyegat aku. Siapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
0: Ya nama pengawak dia dah tanya dah.
1: Nama dah otak pergi aku tu, dek. Tu, me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari school suba.
0: Eh, kenapa adanya? Buka geografinya bangka. Nyak me di kumbaya urah pelajar. Sam tambah nanti dek nemu. Alai kita tadi belajar kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
1: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
0: nama bitri ah bitri istri barang ya media belaku nama pengawal di nuat ketambahnya nama perami ke datur kita sebile ya nama deka babini penyau nanti deka babini madahnya bemboy ini kangau di nyau nyong nita tambah indahnya bapak perami dila besip pengawalnya buang kita nyau hanya siapa ini ngonde jadinya nyau nah patut gade jadi ngaur gel misinya deh bakal kena nemu deh gel misinya nganti maya akan meletup daanya nemu deh nah lama dagi pansuat radio sandia yang nanti bisa bekensi sagi aku tu hidup sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau
1: dinga dulu jako aku nyak mede asal meda tambah lu kumbaya di bisa rami belah pinang bisa nyabung nadai utai bukai derun diang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia
0: nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisa gawa kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
1: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita ini mudi pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita Malaysia tu ukai seminak menua London de bulan udah merdetikik bala kita itu
0: nanti pianyau nah tu aku nulang deh madah ke dini no manah no deh engkah tambahnya nyau kian deh uji deh ke ujung perabuan kege
1: ni jap tisis pia tu
2: kacing ge ujung ge
1: tu tu agi jap
2: agi
1: Agi jap.
2: Anang ye.
1: Agi jap. Eh. Jap.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngewai FM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, lagu Kedibai Lucy M, Merarah Bulu Palak Pendengar ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita ya kagi milih kami ba YFM tentu ya ba Y912 ke pagi tu ba pagi hari 2/4/2026 ya. Jadi sebenarnya kita berdiam ke lagu Tinangkan Ketuk Ligit Pendengar berkongsi dengan kita info-info serta mega berita tu ya. Jadi ba berita keterubah tu peningat berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bak bagi menua serikai ngadang kira 30,000 ikut orang dekat datai ngagai program tu tika diatur kena tujuh nyentuh ke 9/8 tu ilak ya. Jadi penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuah programnya ke diatur bak sekedar endur ke bukai dulu agi harinya ya. Jadi pengatur program tu ianya sekretari Sapit Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke ninting hari kira 5,000 ikut orang di sadang datai ngagai programnya lalu penyampaunya deka majak nambah ba'ari ke penudi ya kelimpah rimayuh macam pengawak ke dekat diatur nyerumak program tu bala temuai ke datai mega berpeluang menang 82 itik prize tiket bertuah ke alai prize nombor 1 ti disediakan yang nya gelang emas di berharga RM15,000. Okey, tu tadi Siti program program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 dibagi menua serikai. Okey, lalu berita kedua tu peninga berkawu ngau Hari Malaysia 2026. Okey, jadi mayuh macam segmen ngau program khas dekat diatur berserimai ngau pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilak ya. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak tika diatur mayanya ilak yang kaum pengerami gempuru besai bak palan convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawak pemandang pasal penubuh menua Malaysia dalam tahun 1963 ya. Jadi program tu peningal diatur kena ngangkat ke pemerhati rakyat tang kelebih lagi orang rebak baru berkawal dengan penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 subak ok, ikinya tadi duiti info atau keberita dikongsi kaku dulu dengan kita bak Y912 tu lagu kadibai Jacob Reza Bini Ayah.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pias penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Why?
3: Bila 12.
4: Rentak titik rindu kita, semina bak YFM bergulai sejalai.
5: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ke tegak jakok, serta ulah orang tik bergedik ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
6: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedak cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedik ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Artinya utai tu pedis amat. Ti tu di kerja puan.
5: Pedis.
6: Lama kebuah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan. Udah lagi ya tadi.
5: Begede
6: ke kita. Lalu beri ya makai.
5: Maya ya lapar beri makai.
6: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia. Pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begedek ke kita. Kedua, sebut utai mana bak sida ke nyumpah kita.
5: Ya.
6: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
5: Aman.
6: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggal sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sedak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sedak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai dia ada-ada ketuanya udah salah.
5: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya
6: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi
5: ya.
6: Laban nama kebah tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan ya tadi madam ke engau pengerindu, madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih
5: ya.
6: Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita maga uli habis sampai kesidak ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megalis di kerja kita, bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nah, dari kalau utai tu nyadi badunya tu, bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya, tuleh ya laku kita. Tang pak aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat kia, sedar kia Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
7: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
8: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, selamat pagi peningat, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningat ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna material ke lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningat ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi ya maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh yang terbesar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia kepindah ngagai New York City dekat nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya kecerubah ya peningai Madonna tu ya fokus ngagai pengawa bertanda aja iaitu siku penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti majak terbilang jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawa ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang ba lagu-lagu pembangsa YFM Y9 12.

0: Ada misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu kedua baik Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu pendengar siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi pendengar dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Makanya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Makanya jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Kuching 101.3 FM.

Ika Asai Rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi James siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik Si Huang Ni ngena gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina di kerinduk kebala peminat music China tang mega ngembuan pengerindu kebesai komuniti antara bangsa. Okay, ngarak ke kita peninga udah terperindang mendiang ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita tai ke pagi tu bak pagi hari dua. Ya terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand, lagu ke Dubai, Three Men Down, Messi Song YFM segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bangsa ke Pagi Tu Peningah, lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah Komil Gaya. Ngarak ke semua belah udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku ba jam kita kedua ba program lagu-lagu Pupu Bangsa baka ke Pagi Tu Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tu tu lagu berpadu nyawa ke di by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke Pagi Tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bangsa. YFM Y 912.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai sejalan.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban sumut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, cuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Tungkat semangat lagu ke dibaik mawat peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 11.18 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita ya. Ke lagi mengkang segulai secalai dengan kami buat YFM tentu ya buat Y912 begulai dengan aku Imelda Johnny tak ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peningai ya nak ngira kita mending ke kami kena frekuensi ya ke semak dua kita diau tak ke kena RTM klik pagi tu serta maga channel Astro 871 ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita peningai ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi peningai kita yang kanya benar berantau jalai kini jam kedua tu beranjung serta berambik ke nembiak sekolah kini pemaga peninga ke bukai nangira kini ke pejalai kita ngarap ke datai bak noya ke dituju muju serta selamat ke pagi tu pemaga ngagi peninga ke bukai ya ke benung berjalai ke pengawak sambil mendiang ke YFM jam kedua tu nak ngira nama pengawak ke digagak kita bayak kenyak kita ya ke benung berjual bertamu kini jam kedua tu ngarap kutai ke dijual kita laku magang sari tu peninga out pemegak ngagai bala peninga kebukai ya ke mendung-mendung ke kami kita ya ke benung jumai jam kedai tu peninga ngarak ke terus terperindang. Okey, jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisi nyadi di Kuching di tu out siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 29 tahun udah ditan ke polis laban di pelabak ke ngerikut video ditaut ngemalu ke siku induk maya pengerami barang pemakai kucing tau ke Kuching Food Festival 2026 ya. Jadi kepala polis pilih menua Kuching ACP Alexander Nangga Cabuk madah ke suspek tu ditangkap urungnya pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching ya. Jadi telefon bincang suspek tu megak sama udah dirampas kena mantuk pansiak kes tu ya. Mengudah ke dipansi suspek tu ditemu nadai ngembuan rekod jenayah lalu ditan ke bak penglamak 2 hari ngambil ke bisik nyawa mansiak kes tu ya. Jadi kes tu peninga dipansi ngena seksyen 509 penal code ketega ngerja penyalah titau ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang ngena video ke direkod ya. Jadi nanti ditetap kesalah orang tu tau kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tau ke kena hukum duit tau ke kena tinggang dua hukumnya sekali. Okay, itu tadi ke bisik nyadi di Kuching di Tok Peninga. Jadi kita terus berperindang dengan lagu ke Dibai Hani Che Pilih Aku YFM Segulai Si Calai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang dika dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempah aku tu ni. Nak mau tu ke bising tu si. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kempah.
1: Kempah di tu. Nyamai kempah di tu si.
0: Nyamai. Kempah di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempah merah daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu nginsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumuhai lu sih, kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalai.
4: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu batu suan ke 35. Nyalai buka selama mega bahari ngau jam ti sama maya tu aku datang baru ke studio. Merindang peningau kunci ke sekedar ada cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari, batu sun ke 34 dia aku dah kunci ke ngau peningau cerita siku tuai ke bernama Mawar. Aku seribas di bulan tu ke candu, indu orang hari semat pegai pelilih menung keliling. Nimunyi ti udah di semaya ke aku, minggu ti dulu hari tu, aku dekat nampung nusi cerita sekedar tuai-tuai iban sekarang. Udah terlimpah nusi cerita Mawar. Maka dia sudah dikeluar ke aku minggu dulu ni kemarin. Nyalai dalam program ke sekali itu, kita mulai baru ngagai cerita sekedar tuai-tuai di Batang Sekerang tiba berita tempat nama. Dalam program ti dulu hari itu, dia aku bisi sudah ngelansok nyebut nama siku tuai Batang Sekerang ti terbilang bernama Tindian kebejuluk pimpin beragas ngindang. Tindian tu anak siku tuai ti terbilang bernama Cawung. Adi dia tuntung penguang. Adi bertangai, dipindah ke Batang Sekerang. Tindian pimpin beragah ngindang tu, tuai kayau di tempat nama baka paya. Lebuah paya cawung lagi hidup, tindian segi udah dipadu kapaya, nyadi tuai mata kayau di Batang Sekerang. Nah, sebedau tindian terdiri nyadi tuai kayau, ya bisi mimpi. Dalam mimpi ya, tindian asai kebejalai nengah nyalai alun. Udah ya datai bawa ujung nyalainya, dia ya tertemu ke simpang jalai siti agi. Bawa nengah jalainya, pedak ya tak bisi belalung jalai isang, tergantung orang bawa tiang kelakuyang. Amada utai bekenya, dia tindian pelalung itu, sekumbangnya ti benung merenyang, berarti kutainya, dia ya bisi terpedak ke bala orang mansa nurun mandi ngagai sungai ti semaknya. Lebuh ia tip jeri di tebiang penaiknya, berarti kurang ti mandi, dia tindian terpedak ke siku induk ti berbuak pirang. Au manah nuan meda aku tindian, baku tu baru dah badu mandi pihak ku induknya. Induknya megak lalu nyuak ke tindian batu perunsuat, ti dikenak ia berunsuat. Udahnya lalu nyuak ke tindian kerupak pau. Yang kau sekedar kita kena biar habis ini tak nemu nama utai ke dikumbai kerupak pau tu. Ianya umbang buah siruak. Tau ke besi orang nyebutnya buah langgir. Ti udah dijemui tau ke disalai buat baruh parok. Lagi keliak kerupak pau tu ke sabun lalu tau muka dia kena masuk gari. Tau ke kibuang bakal kita itu kena sabun tau ke tepung umur ti kemari tu. Hanya utai ke kumbai orang kerupak pau itu. Kerupak pau tu ke pengaruh ngasun mata bunsuah tidak kayau nuan dak medak. Lebuh nuan datai tadi aku baru dah nyelam 7 kali nyalai 7 serak peturun nuan nila dekat tau nyadi tuai serang pihak ku induknya. Induknya lalu madah ke diri indai keliang lagi tindian. Tindian lalu terdani udah ya dani sepi ya batu peruncut kau kerupak pau tidak beri indai keliang dalam mimpinya. Tak bisa dipegai ya, datai terus ke menua. Dah lama udah bekalnya, nah, tindian mata balam menuk sabuang yang ngayau, ngalih ngapai ya cawong. Lepas sida ngundur batas sekarang, datai bertanya lipat, dia sida ya lalu berkayuh berumpak, ngau pengadiri. Sida sama bela berbenda ramat berkayuh, dekat ngalih pengadiri. Nah, lepas sida nya dekat datai bat nangas sekarang, dia luan perahu tindian lalu dikayat unak jelai, tim lulur dari atas. Mada bukannya. Tindian lalu nyintak nyabur. Serta lalu disimpuang ya unaknya. Serta udah unaknya putus disimpuang ya. Dia unaknya lalu berbalik jadi batu. Unak jelai ti jadi batunya berbukuk tujuh. Jelai tinduk malamnya. Tindian lalu bermimpi. Asai kita bertemu engkau ini keliang baru. Dalam mimpi tindian. Ini keliang madah ke siku. Hari tiap tujuh turun tindiannya dekat. Tak sabau nanti jadi tuai serang. Tindian penlalu tindian ni baru nemu dari bermimpi. Nah, mimpi tindiannya bakal tibisi pengasih dengan pengamat. Leban tujuh ikut hari turun ianya. Amat bisik jadi tuai kayau. Ti terbilang. Tang pala munsuah. Dengah sedaknya retuang. Lebuah rumah panjai pengulu kinyah. Di Beduru Paku Seribas. Angus dalam tahun 1898. Pengulu kinyah anak linggir malih lebunya peturuan ti kelapan. Serak ianya 8 generation ari tindian kebjuluk pimpin Borang Indang. Jadi di bawah tu bisi tusuat ditulis menulis sandin ba Museum Journal Bilium 14 Balimpir 95. Jadi tusuatnya berketau. Jadi patih hambau pebini jadi kermias. Beranak ke Nunuang, Liang, Bambang, ngau Gangguang. Jadi Nunuang tu, berbini ngambil lampai, lalu beranak ke Cawung, didiat tutung penguang. Cawung tu berbini ngambil lantung, lalu beranak ke Tindian, pimpin Beragah Ngindang. Tindian Beragah Ngindang, berbini jadi ke Tidah, beranak ke Rindau. Rindau belaki ngambil Demuang, lalu beranak ke Kelanang, Kelimbang, Bundak, Bakak, ngau Jawai. Kelanang tu, berbini ngambil laus, lalu beranak ke Tuah. Tuah, berbini jadi ke Induk ke nama Sarung, lalu beranak ke Siang. Siang, berbini ngambil lai, lalu beranak ke Busu. Busu jadi ke Jeriang, lalu beranak ke Uyut Bilang Besi. Uyut Bilang Besi, berbini ngambil nangkuk, lalu beranak ke Linggir Malih Lebu. Angau Bintang. Linggir Malih Lebu, berbini ngambil anung, lalu ngadau ke Pengulu Kinyah. Nurun ke sekilah Iban Paku Seribas. Bekanya ke tusuat peturun dari sedaknya tadi. Dalam program itu, cerita tindian pimpinan Beragah Ngindang, diketak aku nekanya, retinya aku ndak nusui cerita tindian pimpinan Beragah Ngindang, tim tampil ngau tuai bangsa berketan ke bernama tinggi keti awur etulang. Laban ceritanya subak. Udah lenak beda ditusui Datuk Seri Demen Langgu Anak Saga buat program Kedikumbai Buah Randau. Dikeluar ke YAM tu sepedau program jerita tuai-tuai bantu dikeluar ke ditu nyalai dikena nampuang jerita sekedar hari tuai-tuai terbilang tanpa nama di Batang Sekerang ditu aku dekat kunci kengau peningau jerita siku tuai ke bernama kedu siti hari jerita terbilang di Batang Sekerang ianya jerita pasal siku tuai ke bernama kedu ke mensumbar Langindang. Nyalai ya, lalu tampak disebut orang Lang Indang, kelimpah hari tersebut kedu. Maya cerita tu nyadi keliak, kedu Lang Indang tu dia di nangga bunuh sekarang. Jadi bisa sekali kena ku cerita, tuai ku nama kedu Lang Indang tu, dekat beban perahu, depan perahu pengayau. Nyalai nuruan dia nya, ngigak batang kayu di mana, ke dalam hutan, nyau kemuas dia tiap jalai dalam kampung Jeruang dia ya lalu datai buat siti tintiang tintiang munggu sigi ke kumbai bukit sanga mungkin sanga tu buat antara ulu tebat ngau ulu buai di Batang Sekerang buat tintiang bukit sanga nya dia keduk tertemu ke sepun kayu ti dasai kayanya mana di ban ke perahu pengayau ya lalu berengkah nebang kayunya ngena beli uang. Jadi laban pun kayunya ti besar. Nyalai nyau dekat tengah hari baru kayunya rebah ditebang kedu. Udah kayunya rebah dia kedu pan ngetu belalak lalu ngalik ke diri buat baru pun bandir kayunya. Laban dia ti udah terlalu lelak. Dia kedunya nak berasai tak lalu lelap tinduk. Lebuh dia ti tinduknya dia kedu. Lalu bermimpi. Ia bermimpi tak asai tiagi nebang kayunya. Gespi ya. Lebuah ya ti benung nebang kayunya, pedak ya tak bisik rumah panjang orang, hari atas ya ti nebang kayunya.

Ia keduk langindang penalu nimbal. Nadai laku nemu. Tak bisik rumah orang di tu. Rumah siapa tu deh? Kuya. Tu me rumah. Panjai orang geluang. Tinuan dekat bertemu nge tutuang. Bisik ya di tu. Pia aku. Padah induknya. Ninga induknya. Ti madah ke tutuang bisik di rumah. Keduk langindang lalu dekat niki ke rumah. Datai di tengah laman. Dia tutuang lalu ngasuh keduk niki. Udah ya ti duduk tadi. Tutuang nangkan keduk. Ndak ngasuh ya agi berterbang kayu. Ngelingi rumah sidak. Ngai ke ngerusak utai tanam sidak sebelah ujung bilik rumah sidaknya. Keduk madah kediri. Nadai nemu tak bisi rumah orang bak duanya. Ndak ti nebang kayunya. Nyalai ya. Ndak minta dulu. Api nanti nebang kayunya. Nyok me keduk jemah elok nanti inwan bisi dekat ngerjau pengawal besai dekat mata kayau anda nak ngangau ke kami wak ke kami nulung manduang nuan piok ku tutung aningan jaku tutung munyi nyok dia keduk palau nanya bekeni ku cara aku madah ke kita deh ku ya nanti inwan dekat madah ke kami gagak kena piring biau nuan kau manuak. Lu nyada nyawa ingar nyebut nama kami. Lepas kami ninganya, kami lalu datai nuluan-nuan. Pihak ku ajar tutuang. Lepas hari nyok, tutuang mereka lalu madah ngeri keduk. Langindang. Ya nyok, ya dekat nyadi orang ti tuai kayau. Leban, ya udah datai di geluang. Udah pun jaku tutuangnya, dia keduk pan lalu terdani. Baru yang nemunya mimpi. Keduk langindang lalu mulai kediri ke rumah. Datai di rumah. Lemainya dia ya lalu ngenang mimpi nya ngagai sekedak sidak serumah. Nyalai nanti ya dekat nurun ngayau. Keduk tu keliak. Selalu miring lalu ngangau ke sidak tutuang. Hari geluang. Nitiah kajar tutuang dalam mimpi ya. Tajak pen keduk langindang tu menyak. Udah diciri perintah Raja Bruk jadi pengulu. Tang ya meruan bisi ndak puas hati ngagai perintah Raja Bruk meyanya kebuah ya ndak puas hati leban perintah teniki kecukai pintu tau tersebut ada pupu pintu hari 80 sen ngagai seringgit dalam tahun 1880 rambaunya menyok iban susah benar dekau boleh duit. Nyalai keduk langindang, bala benar ndak setuju ke cukainya ditikik ke. Harinya, ia lalu ngapi-ngapi ke nemiak ti dipegai ya. Ndak ngasuh, sidak mayan pupu pintunya. Nyalai ketegangnya, Raja Bruk, bala ndak rindu ke keduk langindang. Kelimpah harinya, laban ia suah mata kayau ngalah ke bangsa kantuk di Merakai, pegai menua Kalimantan Barat. Tang kebuah ti ngasuh keduk langindang, bala dekat laban perintah laban ia ringat ke bala pengayau Raja Bruk ti udah nyerang bala ia lebuah sidak ti mansang dekat ngayau ngalah ke bangsa kantuk di Kalimantan Barat. Keduk mata bala ngelaban perintah Raja Charles Bruk hari tahun 1879 ngagai 1881 utai tu bisa ditulis Anthony Richard ba Niban English Dictionary Balimpier 145. Ketegal pengawal dua bengkah ti dikerja keduk langindangnya, dia Tuan Maxwell, ti nyadi residen di Semanggang mayanya, lalu ngasuh orang kaya pemancang nanang, nguluh kepala ti hari perintah, nyerang rumah panjai, keduk langindang di Nanga Buno, sekarang. Kena 29 bulan 4, tahun 1879. Dalam serangnya, rumah panjai keduk langindang, alah, nyalai ngonya, nyok menaka aku buat program sekali itu berkongsi kanggau peningah jadi tahu siku tuai kepada nama keduk ke mencuba langindang aku dekat datai baru dalam program tu nampung cerita tu kujuang kagi buat tusun ke 36 buat hari ngejam ti sama minggu dudinya ni lah nanti kita bertemu baru itu aku meri selamat bersara ngagai peningah muka aku.

Okeynya, nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban buat dusun ke-35 bergulai dengan Mr. Philip Langi Peninga. Okeynya, itu nak kita bergulai buat Y912 ke pagi tu, buat pagi hari 2, 4/8/2026 pukul 12 tengah hari tu lagi, mai kita mending ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching. Udahnya dia kita dekat terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bawa awak ngelah tengah hari tentu ya hari YFM Bin Tulu ya. Dikena aku ngujung ke Y912 kita ke pagi tu peninggal kita bisik lagu Mary Camilla Rex Clement Anang Lese-Lese tang sebenarnya tu lagu kedibai Harry Francis ketegau jaku orang tu mumpuk dulu aku peninggal bertemu baru kita bawa awak kebukai. Bye, selamat merarau.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Why? Why? Mila 12. Why?

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat ngeremai ke konsep Anjung Kasih di Menua Tu kena nuluang ruang bilik orang tidak perubat ke hospital di Menua Tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke Anjung Kasihnya berguna benar ngagai bala aris pesakit ari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh tibuan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud kerja kutu lebuh ke berjadi Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenai strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pengawal Meresa Ngau Bansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuannya diatur berserimbai dengan pengawal libat urus di berkawal dengan langgur reformation undang-undang kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak di ngelumuk ke Bala Hakim, orang kelandik pasal undang-undang dengan raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalan ngangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di benua tu. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagi kaul kerjasama antara semua raban ke berkawal. Kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawak tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif, dinamik serta oleh merit pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidanya diulu ke Hakim Kod Perintah Besai, Datuk Sri Wazir Alam Maidin Mirs. Langgur pengawak tiket nyedia ke jalai bas tip sambung ke Kuching ngau Putus Sibau di Kalimantan Barat, disadang oleh negap kagik perkara penyambung antara Sarawak ngau Indonesia. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawaknya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lubuan tu. Penemuannya diatur alai berarti sekali ke perengkah guna udah disedia, lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh diperjalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lubuan tu nengah badau ngau ICQS terbeduk entikung, disadang oleh gemuntang ke berjalai antara Putus Sibau ngau Pontiana. Ti sebedau tu bisik 20 jam perjalai dengah jalai darat. Bak penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat. Upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkat nyadi palan transit kanang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mensia mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang, Sibu ngau Kapit udah diperansang datai ngericah gi program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati kalai semua agensi kebekaul begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensia Mayuh kais seminar berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah tang megak berpeluang mendiang kejaku ori Premier Sarawak serta nguluk mayu macam pengawak ke tau narit ati. Tunakak kami nabur ke berita tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri, hari milik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawa ngela tengah hari.

Ya, peningah, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari. Hari itu 4, hari bulan 8, tahun 2026. Kita bergulang aku, pengelola program Cheryl Ludan, buat pengelama 3 jam, berengkah hari pukul 12, nyentuk ke pukul 3, ngali hari itu lagi. Jadi tusun program kita hari itu peningan ada berubah kali pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyak pukul 12.45 minit. Tengah hari kita boleh ngau pulau program Rut Ampung bah program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pulau program Flora Libat ngau temua ya ke minggu tu. Udahnya pukul 2, bakal selama kita boleh buat program kini kita sehari tu, lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di Kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke dengan live buat TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peningkat kita, yang kanya baru bergelengok kita jam ke dia tu, biar mereka berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di tu. Oleh daripada aku hari konti di tu, panas kami di Pasar Bintulu di tu. Kanya kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia tu. Ngika lain dur ngintu diri kini. Tau ke nurun nganjung anak atau ngambil anak bersekolah terus ke program kita bergulang kami nyentuh ke penghujung program tu lagi. Ok, lagu ke terubah kita kena kita ngemun ke program mengelah tengah hari kita kesari tu lagu hari Himawat Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar Siti info tu berkawal ngau nur kita ke dekat ngecik atau ke meresan nur atau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemeri satu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa indah itu ke penjaga uliah ngecik kemasukan pemeri satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1/8 ianya ngena portal ITME, IDME. Jadi intik semua ndak setuju ngau school atau ke penempatan ke diberi kita uliah ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31/8 tahun 2026. Jadi itu medak kan intik ya bisik kusung bak sekolah ke dipinta. Jadi intik kengecik ya atau ke medak rayuannya uliah digagak bak https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecik nur sekolah lebih lagi anak pemberi satu buat kalender akademik 2027 uliah di cik kita berengkah hari 1/8 tahun 2026 dengan portal ITME. Jadi itu megak peningah berita mana ngagai kita kedekat ngau masuk ba askar wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisi dibuka kaunter kena kita minta pengawal tu. Ba pengambilan askar wataniah Regimen 510 askar wataniah ke dia turus pemanjai pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 bak pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita untuk berpengerai regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun peranak menua Malaysia lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik bak PMR, SPM, diploma atau ke ijazah, PAS bak bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik, aktif bak dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti indo peninggi ke ditetap ke nya 147 cm ngau pemerat ya 40.5 kg. Jadi sebarang tanya kita megak tahu nanya ngagai Sajen Martin bak lumur kusung 13450 kusung 560 tau ke ngagai Corporal Nelly bak lumur kusung 18777-7441. Okey, nyak berkawal ngau pengawal ngambil tau ke pengawal puang askar wataniah Regimen 510. Okey, kita lagi terus berperindang datu lagi aku maca pesan berat ke bisik diterima kami Andrew Latiang Sulu Tembawai Lama.

Okey, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke diterima kami tu dituju ngagai Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Setapang Oyak, Pasai Siung, Kaban Belayan di Nangat Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Dabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor, Kaban Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Sung Kapit, Iran, Ngau Kaban Belayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing. Lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8. Ngau pengawak Ngetas Ulit hari Minggu, yang nyak 9 hari bulan 8. Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang ke silik tak bertelefon ke gelumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan, Madah Kapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuan Rumah David Matan Anak Ambang. Tuan Rumah David Matan Anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8. Ianya hari 1 bak hospital besar Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan di Rumah Panjai ke Sepemakai, bak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samuk, Rumah Panjai Engkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai ke Sepemakai bawa Batang Pakuk. Lalu ke ngelalan yang ke kalak sama gawak ngau ngajar, ngau niang tu subak. Jadi niang tu, niang tu Rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 3, 5 hari bulan 8 tahun 2026, bak rumah Yempu, bak lumur 67, Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing Seri Aman, serta dekat dikubur bak pendam Sutung kena pagi hari 4, 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang kesilia kita atau telefon lagi anak ya, Simon David Matan, bak lumur 019-875-6108. Lalu pesan ke Siti tu, datai Ari Thomas Saga ngari ke yo anak rembak sebilik, madah ke tija anak jelian. Tija anak jelian tau ke Indai Kupa, tau ke yo udah nadai kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi ni yang tija anak jelian tu dekat di Sengai Bala Mayuh bak rumah Yempu. Ba tua rumah Kennedy nanga sebilat gad baliah kapit. Lalu niang dekat dianjung kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua Kaban Belayan di Skayu Aik Gad, Skayu Batang Baliah, Skayu Aik Mujung kelebegi bala ba nanga oyan. Bala Kaban Belayan ba pasar kapit, Suang Kenawit Sibu Bintulu, belakang kau semua Kaban Belayan di ngelalan yang tija anak jelian. Lalu ke sitik tu pesan sembiang 100 hari yang sura anak bandar tok ke Inderlin dituju ngagai semua Kaban Belayan di Serubah Ilik Lemanak, Kaban Belayan di Betung, Kaban Belayan bak Melikin Serian, Kaban Belayan Sekayu Ayat Lemanak, serta semua Kaban Belayan ke Berserimai Pendiau bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai Pasir Mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3. Lalu pengawak sembiang berengkah jam pukul 6 lemai. Lalu minta semua datai tumuh lagi sepada jam berengkah. Jadi hanya tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke sitik tu sembiang 100 hari niang Edmund Ujan anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026
jam pukul 8 malam ba rumah Steven kat Long, Sungai Puyut Marudi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Kanyan, Nyalak Ladung Pakan, Sera Bintulu, Rumah Lindung Ngkudu Atas, Betan Seratuk, kabar melayan di rumah Panjai Puyut Lubuk Nibuang Marudi, lalu Penarang Kesiliak. Kita tau bertelefon ngagai Kathleen Anak Ujan, bak lumur 012-950-5247 atau kengagai Alexan Nyandang, bak lumur 019-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit, datai dari Keti Ludi Anak Timbang dekat mada kepengok ngetas ulit yang apa ya, yang timbang anak acat, kena 14/8 tahun 2026. Ngetas ulit lalu muai terbalu kena 15/8 baru masuk din nangasipan suang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nanga temalat, nanga melipis, nanga entengai, entangai, nanga ibau, nanga tada, kabar melayan di pasai, lubuk antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kenglalaan yang tu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak Keti Ludi, bak lumur 019-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai ari duris anak nyawai tau ke niang indai niang wen anyi mada ke apa ya Jok Wan udah nadai kena 3/8. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jok Wan ba sepemanjai jale sebawah pandan, sepemanjai jale ulu sebawah, semebak, gelam, sekutan, kabar melayan di Bintulu, Suai, rumah Robert, Jematan Suai, rumah Sanjan, Lembuang, Uma Balui Sungai Asap, ngau semua kabar melayan kenglalan yang Jok Wan, kenalah disebut itu, nyadi niang disenggai, kena 3/8, ba fusiu nyigu lalu dikubur kena 5/8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan pemati datai ari Muti anak bungsu tau ke Indai Cambai madah ke Anthony anak tama, Anthony anak tama udah nadai kena 3/8 jam pukul 5 lemai. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Panjang Isu, Bangat, Liduang, Awur, Tabut, Tembuang, Memaloi, Tebarung, Kejemut, San, rumah Maxwell, Libai, ngau semua kabar melayan kenglala niang. Lalu niang dekat dintu malam hari 3/5/8 tahun 2026, bak rumah Panjai, Tuan Rumah Anja, Selejau, Baru Marudik. Lalu niang dekat Dianjuang Pagi 6/8 bak pendam antarabangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai Muti bak lumur 014-879-5744 tau ngagai Cambai bak lumur 011-250-03587. Jadi peringatnya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita boleh buat program kini kita sehari tu. Tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu dari Florence Loh, Peminat Nuan.

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selamat tengah hari. Jadi gulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan ini tiang hari dua bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu nya tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi. Ngau meka mandi lemai nyak na tau nak nya neh bak kita ini pian mandi pagi ngau meka mandi lemai jadi ba jam-jam kebukainya kita mandi ba pangai ba kita empu ya nanti asai kita kelalu berpeluah kini hari keluangan bisik nya mandi maya jam kebukai ukai maya pagi to ke tengah hari to ke lemai ya jadi malam tengah hari kini tika mandi mandi nya bepangai bedrempo ni tiah ke ngasai tubuh drempo pia antare peninga nyalai nemu kita kita ke sari tu bisi bekawol ngau mandi jadi peninga ba India seduai tu tadi asai ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita ba sebelah media ramah tentu kita bisi maca terbaca ke berita ke dikunci ke aku ke tengah hari tu ba nemu kita tu ya nyalai tu tau sebut nyalai. Jadi bah India tu peninggal sedua itu baru jadi pengantin baru. Jakok kemaya dia, ni pengantin baru. Jadi Indo nadai dipadah ke nama tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peninggal rumah tanggok sedua itu semina tan 40 hari aja. Jadi bini Rajesh nyau mai Sara. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini ya pan mai Sara. Nare bukain ya tentu kita yang tadi nama bekaul ngelaki bini ke Sara atau nanti bini mai Sara madah ke kita tentu jampat meragam jampat ketik nyebut madah ke oh laki nya bisi induk bukai bisi bini dulu atau ke udah berbini belalai dari bini nya tu nak madah ke nya ke sangkok kita ini ya nyalai tu dah nanti kisah rumah tangga menyekah konti nyau Sara tadi tu bini ya keminta Sara mai Sara tentu ketegal laki ya bisi induk bukai tau ke bisi orang kedua orang ketiga pihak kerundian kita tau ke laki yang tadi udah bisi bini tang belalai nak madah ngekai tu dah bini ya tu jadi nak jauh harinya peragam mati kita ini ya. Jadi ukai peninga ukai ukai tegalnya ukai tegal laki ya bisi dah bisi bini dulu atau kau ukai tegal laki ya bisi pangan induk bukai nak ukai ukai tegal tu dah Rajesh tu bisi induk bukai nak ukai tang me bini yang tadi minta Sara laban laki ya tu inya Rajesh tu tadi berbau berbau au nyak tegal bau bau nama kok kita bau nyawa bau cia kayau tak bau mah bau tubuh yampu bau Rajesh tu tadi nanti bini yang nyau mutus hati mai Sara peninga amat raya bau tubuh laki nya ne sanggup bini yang mai Sara raya pemau pihak ku aku tu jadi bini ya ari terubah berari keterubah seduai kejadi malam terubah seduai kebegulai nadai berbunyi tu dah bini yang koyo

Bini yang usui lebih ke dikengau buat ngulu counseling. Nadai berbunyi tat kaja membau pihak ke kita bersama nemu nape ni ngam nama sebut ke terubah ke begulain tadi na baru katik nyebut baru berami nikah melah pinang kini kawin terubah begulain. Nadai berbunyi metua na nak ke ngeraro pangan diri pe. Nadai ngeraro kau bau nyenak lama kenau kau ya kenau. Kok kita kenau mana apa ya? Jadi nanti aku pun kenau. Engkau tenak lama. Kata mayanya. Yang kata bau ya. Tadi udah kita kenyo berami. Namanya berami. Ngintu rami kita ke kawin nikah. Pihak kerundian bini yang kata berkenya. Engkau nak sempat mandi. Nada dengan awak mah malamnya. Pihak kau udah kenau ke bini yang tadi. Jadi udahnya tadi hari siti asuh mandi nama dina mandi pia bakal kita meh nama dina mandi sano kita nama dina mandi pewai lagi meh ko laki ya hari siti lagi setengah kiah gak laki entar lagi au lagi mandi ko pia ko sudah laki belagi lagi mandi sudah dalih laki ya ne maaf nyadinya peningam nyalai nama deh nyau nyadi kelayak seduai melaki bini meh ketegal bau tubuh rajes tu kelalu bau. Jadi bini ya tadi pengujung-ujung emang masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat nyau nadai penyabar lagi bini ya peninga. Alai bini ya pan berkemas gari. Nama nadai bebah-bebah bini yang tadi kemas gari pulai. Baik gari ngagai rumah apa yang winai empu, ne? Nyak ya nama kita. nama kita udah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar ndak gedinga ne nade bumunyi tipan ngari tua baik pulai baik biat ne mupuak ngari apa indai kita gagi bisi apa indai bisi rumah to kan gabnya di kita indap ya yang kenyang itu udah bini raja tadi ne nade babah-bah nade pada-pada udah mupuak ya pulai ngagai bin rumah apa yang indai ya jadi udah ke pulai ke rumah apa yang indai ya mulai kediri ke rumah apa yang indai ya tu dah bini itu tadi pan udahnya lalu ngelawa upis ke nur upis ke nur counseling orang melaki bini tadi counseling TBC namanya penanggul rumah tangga segi bisi upis kediri sida bak munua India baka kita itu ba upis pengerjasta bangsa ni ya bisa unit daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita orangnya tadi ke sara dua melaki bini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bukulai dua ya tadi dekat di counseling berkenyak sama dengan kita di Malaysia di tu peninggal nyalai berkenyak menggi Rajesh ngu bini ya nyalai Rajesh lebuah ke dekat ngau ngagai counseling ya nang ya ngaku ne ngaku ya peninggal Rajesh ngaku ia jarang mandi. Ukai ke Tegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ke Tegal nadai air. Ukai ke Tegal nadai payap air. Ukai ke Tegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nanmu tengah mandi ku ya. Nah. Nyalai tang meh. Bini yang tadi madah maya counseling. Sekumbang 40 hari seduai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang ada laki ya semina 6 kali ajak bisi mandi. Udah mandi. Sekumbang seduai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisi mandi. Laki ya pan ngaku gak. Nyak pan ku laki ya. Nyak pan bini ku bini ya. Uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah. Ya, hari yang sak bini ya mehalai ke bisik mandi sekumbang 2-40 hari ke jadi melaki bini peninggal. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan Rajesh pan bersemaya ya deka mandi nin tiang hari. Tang deh peninggal, sayau meh asik udah nyadi bubur. Ati orang Indo wai nama udah kita bang. Mesan ngeraro nagang lama-lama ndak gede kibuah ndak gede asi ke tak nada hati gitnya kenyak kortin tadi nada hati lagi metudah bini ya laban bini ya mutus hati mai sara mutus hati sara laban bini ya tadi ndak arab ke janji laki ya yanya Rajesh tu tadi ke dekat berubah dekat mandi nintiang hari
inah ke maya ke begulai tadi 40 hari. Dia ansak mandi tiap hari. Dia nak tertitih ke 96 kali. Anang kenyak janji. Janji, peninga janji. Ya, meh peninga nuli harap nar janji manis. Kadang dan janji manis tu dah rajis. Ya. Ni nemu, kadang nak janji berbau buat labannya. Ya, ngai mandi, lalu bau. Nyalai peninga, ajar hari cerita rumah tangga Rajesh ngobini ya tu. Nanti ngai mandi, atau ke kita yang tadi ngai mandi, lebih haki kita ke lebih lagi kita udah berbini belaki itu. Anang ngai mandi kita pia. Inah bau cia uliah ngasuh kita ngaurang tadi jauh ngenyawah kediri jauh betaka. Balat lagi nanti bau seluruh tubuh tua nak mandi. Inah sari tua nak mandi di tua balat pebeluah. Udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi. Ukai tak betakah sedepak dua depaknya. Nanti nyoba tiap hari nak mandi. Bini kita nyawah ke diri. Ukai tak ke sedepak dua depak. Biar megak laki kita. Nanti bini nak mandi. Jauh takah ya peninga. Jauh. Kadang nak terengkah bau pias JPN minta sarak. Anam kenyak au. Tuk mahajar lalau ke kita mayuah. Kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini. Nyalai. Ukai tak jauh-jauh lagi. Nah, ukai tak bertekah-tekah lagi. Nama kita nak mandi. Nyau tiap hari nak mandi. Berbulan nak mandi. Kadang nak dikit awet terus. Ya. Awet kok kan so. Nyalai peningok. Jaga rundiang, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincing tucum ketawa berari. Pengerinduk sabun mandi. Nih, nak ke bau rengut kita. Wai. Nanti kita mandi. Nak simpu tubuh. Nak sabun. Nadai orang kaya kita. Nadai orang kaya kita.

Ya, Esna Nala pengrinduk Sabun Mandi. Mai kita ngage jam kedua bawa ngelah tengah di sari itu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Agi boleh ngaku Cheryl Ludan yang tuk ke punya program. Jadi munyi kaku tadi abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya ke minggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya ke minggu tu. Kita terus mulai dengan DJ Flo.

0: Ya, dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya nyadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik Pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik Pengerai Indai Ngau Anak ne. Jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kabar lama tu. Sama sekolah sebab ne.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit meda ya datai tu pening lama. Saya ku berbelas tahun ne tu anda bertemu.
1: 95.
0: Ya. Pada pengalamannya ne. Tang tuai okey kak bercerita berkawal ngau tuai ke sekolah sebab tu peningan ne. Okey, alamak bisi perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakai hari itu topik ti dekat di kunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimbai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu barenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintin tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngonem biak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantuk bala anak mit tu igi penyakit tu tadi bakal sidak covid subak bakal kedetuk musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sidak ya tu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan negik kunusi nama reti setiapnya.
0: Ya, nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne. Ya. Jadi nyak peninga topik tak keranau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah aik tusu inai tu kelebih lagi munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne. Yeah. Siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne. Ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati ganinga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang ngagai bala anak mit tu tadi ne. Yeah. Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke ai irup ya ke patut diberi ngagai anak mit ke baru ada tau.
1: Ungkup anak mit ke baru ada tau indah ya segi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mitnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur ya tadi 6 bulan anak mitnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja. Ya nak ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa, air amat ku kita, air madu atau air bukai. Tu meja de kekumbai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang air tusu indah ya aja.
0: Iya, nak di nak ada campur atau bukai, nak makai atau bukai tu tadi.
1: Iya, nak dai. Air tusu indainya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak ai tusu inai tu empu sige udah bisa 88% minyak kita ai dah. Nya alai anamian nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Tajak pan maya riangan.
0: Lah udah bisa ba ai tusu inai ni tadi nah.
1: Bakal kita tuai dah. Udah nya nanti kita itu tadi dah meri ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke anak. Nyon dak di kangau ke eksklusif age nya. Ya nyon dah becapung ngo ai bukai.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenyak ne Puan Najwa. Jadi to tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai to tadi ne Puan Najwa lebih age ari ai tusu inai nya minta nuan berkunci kenyak.
1: Okey. Ai tusu inai tu ia bisa ngundan semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah ti diguna untuk penumbuh fizikal engau pemansang untuk anak mitnya. Ia penuh engau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sida protein, lemak, lektosa, vitamin, engau besi, zat besi lah. Protein engau lemak dalam tusu inai tu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engau pemansang untuk anak miatnya. Kelimpah harinya, tusu inai tu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak miat. Laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh. Ti mantu nyaga anak mietnya hari kena rampit ngau elegi. Tambah mega tusu inai tu ia seruran bisa nak ibu berbayar. Ni maya ya kak nusu, ia nusu wajak. Nadai perlu dibeli, nadai perlu delumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ya kan usau tua lo numpir kian ada di lumai-lumai semua lah. Lalu anak-anak ingat pengawak nusu mega ngerapit ke kawur pengerindau antara inai ngu anak miat nyempu.
0: Ya, pada kita pemanah ya tu tadi ni kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ni. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ni ya. Puan Najwa tu dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurai yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai ni. Okey.
1: Okey, nanti nusu inai tu sige untung sama untung mai anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megang ngagai inai baka. Contoh ya yang pertama, ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi, pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Dan yang kedua, ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu ngak ovari. Ketiga, uliah nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara ya merambu ruang bili ya. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindau antara indai ngau anak miat nyaja lepas dua ke semampai bergulai lah masa nusu je dah. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilia munyi kepada aku tadi ya percuma nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar serta ya seruran bisa ungkup anemiatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan munyi korang
1: malam harga tusu kemayari
0: utai bisa free munyi korang ni munyi korang nak perlu dilumai ya tadi ne. Ni ibu ngena air hangat ni ibu tanya nyadi aku terbukai nyak pemanah ya tu tadi ne. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indah ya kebaru dah beranak tu tadi ni. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, saya tanya Nuan DJ. Kami bak fasiliti nyaga pengerai sige seruran mantu inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemadu berguna ya ari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya udah beranak ya alau de bere ora anaknya. Ngepun ke kau kulit ngau kulit ko kami dah. Ngagai bala inai balu adin tentu si daya nemu entek ya kekalau udah beranak sepengudah ya beranaknya. Bayak ya beranak nomor ke nanti ya Caesar ke yang ada masalah beranak putung ko kita. Anaknya tadi alu debrei ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngau anak lah.
0: Oh, betegau ngau anak.
1: Betegau kulit ngau anak dulu. Tujuh ya tadi kita meri anak tu rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okay. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi. Ya alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ya kada ke dunia tau ya sigi kini istimewa kok kita. Laban ya ada ya sigi dah nemungin sabtu su peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ya sigi dah nemungin sabtu su. Nya nanti misi ngajar sida ya ngasuh inai ya tadi ngengkeh kanak berimbai ngau tusu nya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita yang tadi ngepun ke penyusuan. Lepas itu dah kebeda-beda kan. Tak gini yang menyukur. Tengkeh ke debatisi itu. So, ia mau nyium bau itu. So, ina ya nyak tadi.
0: Okay.
1: Udahnya ya lo. Ya lo ngepun ke nusunya tadi. Dia kita ke bakal kami misi itu. Sikit lo ngajar ngir yang ina. Nanti salah pada ajar kami. Bekanya pemulaan ya kita ikat menuju ke nyusukan ya tu lah.
0: Oh iya, bisa cara ya gini ya, tadi ne.
1: Cara,
0: bisa
1: ya.
0: Ke mesti kita bisa madah ngagai balai inai ya tadi ne.
1: Bisa. Udahnya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ya dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita ikat ngasuh hindainya begulai nguane yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nga munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai nganek yempu ya ngibun anak yempu ngemata kanek yempu
0: ya nusu kanek
1: nusu kanek ya yempu magi ngurus kanek ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yempu begulai nganek ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kat nusu tadi, ya lu nusu kan ya. Nada takah masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemaneh ya gak.
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kan ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai itu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah meraih nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup. Kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu. Bekenya me anak yang nusu, bekenya me ai tusu inya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balai inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayu kita berguna ku tanya. Mayu ke kilang mansut ke ya. Bekenya ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai tu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan. Ai tusunya tadi sentiasa mayu, sentiasa bisa. Cukup dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai. Inai pun gerai. Anak ia pun kenyang.
0: Betul. Nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya, tadi. Nguntung ke kedua ya. Udah nyak tadi ti kita selalu ngajai nice pemanjai sidak ya persa kandung. Kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani madah bekeni cara anak tu tadi kat nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sidak yang kandung maklumat ke maya sidak yang kandungnya mekat guna sidak ya maya sidak ya deh berani
0: dipretik ke sidak udah sidak berani
1: dipretik ke sidak meda kene cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi nai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi entik de tegok dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari denya tekerindas puak kah nama tepati simul alu kiak ku yang mulut ya. mata gini yang bagi gak kutai.
0: Gitu ya, lapar atau kekanusu ya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dedah mada tandanya bersedia mada ia sigi kak nusu.
0: Ana ngante nyabe anya tadi.
1: Ente ya dah nyabe DJ, ia nya juga kutai. Dia matu anya nundu akhir dulu. Baru ia numpianya pun ia nusu dalam ringat. Nya eta gidan nya kedingo kita nyungum ngum ngum ngum. Dia metusu inainya tadi mudah teli ya. Labai ya dah kelalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nya baka kena faham tu dari syarat
0: nya tadi. Nu ngante ya kenyabe ana.
1: Nyu ringat tu dah. Insap nyak memudah putih tusuk kita indah itu tadi keteliah kepedias ke orang dah. Ti kita kak mengelak kenyak tadi nyeliah ke putih yang keteliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu kia.
0: Iya. Ana ngante yang ngila diri menyukurari. Okay. Penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai tu tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak. Aku dah beranak lama tu. Udah nemu nama tu aku disebut nuannya tadi. Nah. Jadi tu dekat nemu tu. Kemaya inai tu tadi ya boleh merek pemakai ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah te nusu ai tu su inai nya tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam timpuh penyusuan susu eksklusif ko kita ya segi nak boleh nego sebarang pemakai okey selalu dipesan kami ente baka ubat demisi ko boleh inai ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey? Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey? Bala misi sigi ngereh, makai bubur. Bubur. Buburnya ya kita sebut kita pemakai amat bala anak lah. Okey, ya di start ke kita, di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan, kita merati sida ya nyo nemu ngerayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih ge tenaga, kena sida ya besar deh. Jadi ai tusu tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah gaiknya kena tu nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingi-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ya semakin landia ya semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya na cukupnya tadi. Umah saya tang kena nambah ke age. Anaknya udah aktif ge munyi tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okay, mana amat ga? Utai ku dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyengagai rambai jakau tau ke tema Minggu Nusu Aik Tusu Indai Sedunia tu. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jakau ke baru dah dikongsikan wan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu Nusu Tusu Indai Sedunia tu, ia kempen tidak dilancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lama dah. Dikenak merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah Nusu Aik Tusu Indai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami bak fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ketahuan tu tema Minggu Nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tu lah tepalnya mana lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya di tau bakal sida indai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusu ke anak tu tadi ngau tusu indai.
0: Nada alasan mada aku gawa na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi si dah ngiriang si dah ya ngajar si dah ya masa si dah ya ngandung bayar tu si dah ya dah berani si dah ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak ti bakal naik ke turubah berani lah agi uliah bertanya dia kami akan mantau si dah ya terus lah
0: kena cara ni
1: bakal si dah ya ke gawak tu kan ya lebih nemu ge bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey kena ya nyedia ke diri nerus ke penyusuannya tadi berkah hari pun dari rumahnya tadi. Sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga urang tenyaga anak ko kita deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai. Nyak tergigak ya deh. Dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusuinya tadi memerah tusuinya tadi nyedia ketusu maya ya gawak maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi.
0: Iya ya maya okay. Ke gawaknya
1: ya. Anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibunnya tadi. Ya segi nanti orangnya tadi kan udah nemu kene mereka anaknya itu so pas semua hari yang maksud ke tu so ya nya aku udah depamnya tadi bekene ya
0: nyimpan itu so nya ngau betul
1: nyimpan itu so nya ngau betul ngame itu so nya tadi sentiasa bersih sentiasa mana ya untuk anaknya nya tadi nah tu so tu kita netau ilap mimit tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu
1: pembersihnya nomor satu. Lepas itu so tu tadi pulai ke isi ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tu nyedia ke diri nyedia ke perengka kena tua ngepam ya kena tua nyimpan ya tua mesti dah sedia.
0: Iya.
1: Bakal perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey. Dah keri yang rangkai ku kita dehnya dalam tu ngepam tu tadi tu mesti bersih ke jari tu dulu nu tu ngepam ya semua udah tu ngepam tadi tu nyuka nyimpannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh dehnya dayes tua bila tua lagi nyuka nganjong yang agai orang tebuan
0: anaknya
1: tu pansut ke tua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contohlah aku mari 8 jam tua gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan nyak tadi dan nyak dia negai tugas orang kengibuan itu tadi laba ya segi dah nemu ia akan nemu bekeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi bekeni cara ya ngangat ke tusunya menyuku kita ambil tusunya tadi nak rusak
0: iya.
1: Hasiat ya sentiasa bisa
0: ya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: ya, ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh udahnya tadi anek tuanya tadi nusu bakal selama udahnya tadi tua ke kerja tu tadi bisik cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan itu sewu tanya bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua ti di rumah tua medak tanda-tanda anak kan nusau ya tua nusau kia nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tu sewu tu ambek tu sewu tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama meh. Nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayu. Contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat. Dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah. Aku tu nusu kane aku ngau tusu ai tusu tubuh. Jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kan ngepam ai tusu. So sida ya nemu. Bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
0: betul
1: ngawak ke bakal tau laba ya
0: ke mana tu
1: ya. Denyak tadi yang ngepamnya tadi Entai bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayas. Dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke keniku kita yang anaknya box ayas.
0: Bisa ke cara bukai bisik,
1: kena sidak ya ngeka ke suhunya tadai ambil air tusunya sentiasa mana. Dia tadai pamnya tepuk ke dalamnya deh. Cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru. Sampai kia pulai lagi.
0: Iya.
1: Bila ya dah datai di rumah lagi air tusun ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ke dalam petai. Kebekannya air pergilah deh.
0: Iya.
1: Jadi maya ya dah di rumah mana kita nak ngasuh yang ngepam tusu lagi. Nama cara ya yang mesti nusu ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi sentiasa lagi ingat kasih tusu yang tadi nusu ke diri deh. Lain ke asal ya nusu wari butur ataupun cara sidak pengah kenanya orang kengibuannya mereka. Lain ke hari yang ngoyna ya. Hisapan anaknya uliah ngasuh air tusu nyampu sigi makin mayu.
0: Lebihnya natural gitu punya kue.
1: Natural gitu kue. Kenyak lah ya.
0: Nyak cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Jadi nanti sidak ya dekat nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih lagi berkawa ngau nusu ke anak atau dini sidak ya uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ya berpersa, bak klinik. Sidak ya sige bisa nerima pelajar pengerai, berkawa enggau pengawak nusukan ya, hari raban nyaga pengerai lah, hari balam misi sidak ya. Penerang kepandai bisa ga bak buup dalam buup record antenator atau buup ping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sige bisa nya membuupnya detok tebal, bakal ke kamus ko bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangka kena pengudah hinainya berani ilah. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa bersih ke rumah tadi.
1: Sambil meresa sambil mantau sidak ya deh. Nanti bakal sidak ya pansut berspitar, pansut aris pitar atau maya sidak ya agi berspitar. Pengudah ya berani tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu. Udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: nak putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
1: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
0: Dengan kita nyok rumah lagi.
1: Nyok rumah lagi. Datang di rumah dah lagi. Ke pelabak aku, kita ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kita sekadar indai ke dajah, sentian tusuk anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau akik indai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawup, bersyukur.
0: Betul, nyukung indainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
0: emosi indai
1: ya. Ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki ke ngelumai ke air. Udah cukup besar
0: udah cukup
1: ya.
0: Besar.
1: Bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai. Kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu ngagak nantu tu madah ke pemaneh itu so tu tadi lah.
0: Lepas kena putus asa inai tu tadi mereka tu so itu so ngagak aneh sih dah.
1: Sudah ya sentiasa semangat. Leban pengawak nusu karena tu saya ku ukaya detau gak utai tau. Sikit hari subah-subah hari ya pindah ya kini kita
0: iya,
1: yang dikurangkan. Iya,
0: ukai ke dia tau utai iya. Ke bisi. Nyak penerang, jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan.
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawak laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.moh.gov.my. Kelimpah harinya peningal ke bisa akaun Facebook uliah ngigak kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak. Mbak dia bisik maklumat tentang susu inai tu lah.
0: Oh, mayu lah penerang ni. Nanti kan ngulih ke penerang tambah. Jadi tua pun udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari tu puan Najwa. Yeah. Tentu nuan bisik jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai tu tadi ni. Okay?
1: Okay. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya? Ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizikal ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kene kurang ada. Bercontoh ke orang. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedia orang tu tadi ke contoh tuanya nak ada ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia misi sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala misi, dia tua pun ngerundiang diri. Maneh pengawak nusu kanak tu untuk pengerai anak. Labanya sikit tajuk pertama menyikur ramai si dah muka buku pink deh. Maneh kanak. Maneh gak ngagak aku kenyak rundiang kita ini. Nanti tua meda pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi, kak ngagak, kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi, nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi, uleh gerai menyikurang, udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi lebih mana harinya, nyak lah tepali mana.
0: Aik susu inai itu.
1: Iya, dia tua tu tadi, anak enggak kediri aja, enggak ilmu tu uleh tua hari sidak misi, tua uleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya, dari segi pengerai madah kia, dari segi ekonomi bekeni, denya alu madah ngagai diris bili, ambil sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh, ambil tu mujur lah, pengawak nusu kanaknya. Nusu inai tu segi maneh lah, nanti pulai ke pengerai, bayak ngagane, bayak ngagai inai. Anian sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi sih nak kalau nih gak sih daya kediri.
0: Betul. Semampai nyukung.
1: Semampai nyukung. Semampai ngiri yang sih daya deh. Hari sih daya ngandu. Nyentuk kane aja makai dah jar semua. Kenyalnya.
0: Oh okay. Lalu ke cukup mana hari ya puan Najwa ke ngali hari to peninga kelebih lagi pemana air tusu inai to tadi okay semina ungkup anak tang mega ngagai inai kebuah yang mai topik to sari to peninga laban munyi kaya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu air tusu inai sedunya.
1: Ya betul.
0: Okay. Penerang ke cukup sili cukup lenak. Okay, terima kasih Mayu ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia ngambil ke nemu pemana air tusu inai tau. Okay, sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan puan Najwa ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik yang kebukai ne.
1: Terima kasih DJ, terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama tau ne.
1: Bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okay, lagi itu bercerita baru pada tau ne. Okay, jadi yang peninga kiranya nak mai kita bergelai ngau kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

0: hormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Ya, peningah lagu Utai Urang hari ini. Ngujung kejam kita datuk pukul 1.46 minit ngali hari. Okey, boleh aku Syara Ludan nyentuk ke penghujung program. Jadi baru nerima pesan ngetah sulit tu peningah. Jadi aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngetah sulit tu datai dari Josephine Dujung. Tau ke indah jeluak dekat madah ke pesan ngetas ulit lalu berantu kenyang indaya hanya jerabah anak sambang. Jerabah anak sambang tok ke ini jeluak. Lalu pengawak ngetas ulit tu dintu bak rumah Simon Ulu di Jaya Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ngage kabar melayan di batang dijiah, batang bawah. Kabar melayan di dijiah tamin, batang muka, nanga wuh ulu muka, nanga duat sungai wuang, nanga lebay, batang kenawit, batang uyak, tajam uyak. Kabar melayan di batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu. Kabar melayan di batang julau, ngau kabar melayan di sepemanja jalai ulu di jiah Selangau. Serta semua kabar melayan kenalah dirintai itu kita dipinta datai. Ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabah anak sambang. Niang jerabah anak sambang. Tau ke ini jeluak bak rumah Simon Ulu di Jaya Selangau. Kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon ngagai Josephine tau ke indah jeluak. Bak lumur kusung 11-293-3770. Okey, nyat tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peninga. Cukup ramai kami di Bintulu itu. Jadi kena ujung minggu tu 7 sampai tu ke 7 ngagai 9 hari bulan 8. Dia citik pengrami ke dekat diatur hanya Pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke Ngerinduk Kati baka tok Tumbina Night Walk. Tetok diatur sudah tiap tahun tok Tumbina Night Walk. Udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi megak STEM Explores, pameran ari agensi-agensi, bisi face painting, jualan kraft tangan ngau flora. Okey, flora kami ya. Okey, flora DJ-nya. Tangan namanya flora tu bunga itu teh tumbuh tu tadi peninga. Di bisi mega pekit nyura ngau lirik sebilia, ngau aktiviti interaktif nya kreatifku warnaku. Okey nya antara tau ke atur pengawak ke bisi digagak nyurumbak Pesta Tumbina 2020.

26. Haram sampal datai kita ngerami ke menua Bintulu Baru. Tik minggu yang tadi kita sudah bisik pesta layang-layang ngau Bintulu Marathon. Minggu tu kita rami baru kita bisik ngawak pesta Tumina 2026. Okey, cukup steady orang Bintulu. Mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uling lantang katib jalan ngagai Bintulu itu. Nanti udah pulai di pesta Tuminanya kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu, ngagai pantai Tanjung Batu, duduk dia meda lautan bunyi koran deh, meda tasi ya, meda tasi ya. Okey. Jadi kita terus berperindang datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretu tang aku agak terus merindang kita ngau Siti lagu lama tu hari Sisila Rositi nawan ndak mutus ati.

Ya peningga bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritok. Jadi Kini Kita Saritok peningga. Saritok ku mai kita raun berjalai ngagai gunung kuai lundu. Jadi aku dekat mai kita mansik Siti dari pengeraja asal di majak narit ati. Kelebegi orang kerinduk nikit bukit ngaura rinduk ke medak rampak menua. Ianya gunung kuai ti bepalan bak pelilih menua lundu di Sarawak ditu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang bakal gunung kebukai. Tang gunung kuai bisik penyelai kedirimpu. Pemanah rampak menua. Angin ti berpuput celap asai lebur datai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Nyadi ke gunung tuk palan ti engkeman. Ungkup sidak ti dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki. Seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak dituk. Bepalan bak pelilih menua lunduk. Jalai kia ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah. Ngagai dua jam berjalai. Nanti kita yang nak kereta hari kucing. Lunduk megak peningat endang yang terbilang. Ngau mayuh macam palan ekor dagang temuai. Kebiagik bakal pantai pandan. Pantai siar, gunung gading ngau taman negara gunung gading. Yang dipenatai gunung kuai tu megak. Nambah kemayuah ki pilih ngagai temuai ti rinduk ke ngerja aktiviti ti ngerinduk ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding kengau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Jadi nikit gunung kuai tu merik penelbak ti cukup narit hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikik dekat dengan bunyi burung serta ngasai ke penyelap angin serta asai ti ngelantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedar ndur jalainya cukup mar ditikik. Nyalai orang kenikik tu patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut ikik bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tiba mendar dekat merik asil lebuah sidak tu tadi. Datai bak adan. Ari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikik tu tadi uliang ngasai ke pemanah panorama kandang menol lunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan untuk gaya ri celap. Tumuh pagi, tasik remang megak ke kadang ulir di pedak ngau ngalir kati. Gunung untuk peningah, kaya ngau mayu macam utai tumbuh ngau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, nyadi palan, endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar ngau utai tumbuh kampung ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung, rama-rama ngojelu siga tiknya di ke ekosistemnya berguna amat serta patut dijaga. Ngagai orang kerinduk ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai, niki uliang ngasil ke gambar tik narit hati serta ngasuh hati nuan tu tadi tertarik yang dikelimpar di jalai kaki. Temuai megak uliang ngagak gambar rampak menua, mendak burung tau ke seminak ngasai ke pengelantang, rampak menua. Mayu orang kenikik, milih berengkah nikik tumu pagi tuk peningah ngambil ke wulih mendak. Mata panas pansut, hari lebuh sedak kedatai bat endur ke tinggi, lagi sedak kedekan cabar dirimpu. Gunung kuai nyedia ke penelbak ting rinduk kati, ngau ndak ngelalai ke sukut penglikun. Sebedau nuan nikik gunung kuai, tentu kenuan ngagak pengawak nyedia ke diri hari sukut fizikal. Mai air ngenak kasut tingkeman dikenak kita itu tadi nikik bukit. Mai emergency kit serta anang muai uras bak dini-dini ndur serta nitiah ke atur hari malin gunung tik bisik. Jadi kena mai konsep leave no trace. Retia seminak ninggal ke bekau kaki aja. Lalu mai pulai semua uras ti udah
dikena kita baka uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi Gunung Kuai dilunduk jadi ke bukti Sarawak agi mekai mayuh pengerja asal di bedau di pansi engau penuh. Pemanah kampung ya pemar niki engau panorama ari tucung gunungnya ngasua gunung untuk tadi jadi palan ti patut dilawa orang ti rindu ke rampak menua. Tajak pihak dalam ngasai ke pemanah rampak menua arame kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia ngambil ke rebak dudiari megak uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau Gunung Kuai lunduk bak program kini kita sarito. Kita udah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru aku datai baru berkursi ngau kita dini palan kemana handur kita berjalai raun ngelantang kati ngau nyak mupuk dulu aku hari aku pengelola program kini kita sarito. Dulu aku bye-bye.

Ya, peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita datuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisik gulengu kita ha ba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama sama ngali hari ke Dani Ama. Hari Miri, hari Kampung Lambir Miri panas ko ya kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu Ari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih untuk Kenawit udah nyapa megak ba Facebook sama jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di Kenawit di Mambam ka hujan ko ya. Udahnya terima kasih Alisata. Nyapa megak selamat berjalan ke pengawak ko ya. Dayang juga selamat berjalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih megak ngagai Nan Bin Joha yang madah ke gayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta. Buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ sikut dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu bohia terperasa di tugu. Ha. Okey, nyat tadi sekedar peningat kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang selamat lumai ucok ko ya. Oh. Mama tu akek rock tu nemu bayam TikTok tu steady akek. Okey. Okay, kita lagi terus berperindang lagi pukul 2.30 lagi aku berengkah maca pesan rindu arti ke bisik di kenatai ke kita banyaknya dengar Facebook atau ke TikTok yang mengat terima kasih yang lagi kita ke seruran bergelengu kami nak ngiranya di nindur kita bukannya benuang berbaik ke perengkap pengangkut kini dari utara ke selatan Sarawak dari selatan ke utara Sarawak kini atau ke kita ke benuang mendiang kami dengar RTM Click. Okay, yang mengat ngagi kita ke bertengah ke jalan alun tu tadi ngarap kita semua sama semampai nyaga penglikun kita lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti bakal kami jalan tu ngak ke batu sebelah skin nanti namanya ngeluik kita dari jambatan kemenanya orang bintu lu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi dah dibagi setengah ditutup sedak setengah laban sidak bisik ngadu jalai bat dia. Jadi nanti kita kena entu lebak jalai bat Bintulu ditu. Nanti uli hanang ana laju meh laban kita nak nyadang utai bat mua dien ngai ke lagi jalainya. Dua luruangnya di sitik luruang kita nak ngadang benung kita laju tu tadi. Nak entu uliah kita namanya ngetu kalanya tadi. Nangi ke penglikut nyawa penglikut kita ngau penglikut orang bukai ke sama tengah ke jalan aluan. Okay minat bak jalan batu lapan diajak tang bak dini-dinindur baiknya bak utara atau ke bak selatan menua kita itu tadi ne. Okay, jadi kita lagi terus berperindang ngau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita tengah Facebook ngau TikTok.

Ya, lagu Sanggup Aku Ari Gwen ke bisik megak dipinta peninga kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari kena dia ma terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperindang lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu hati, pesan ke bisik dikenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa udahnya bisik ya bisik melik komen sama ngeliari ngage DJ ku ya. Ngarap ke dia dalam pengelantang ngau ceria-ceria selalu. Ku minta nuan nembah ke lagu Pulai ke Sarang. Ari Remjana dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di ngelala kawi kurus di sebarang do diau ngarap ke terperindang ku ngarap ke semua itai gerai pelama God bless ku ya okey terima kasih udahnya John Gerang selamat ngaliari panas hari kami di Batu Niah minta lagu nuan tetap pusayau hari Duna dikena merindang dirimpu ku ya ngau semua kabar Facebook ngau pesan selamat ngaliah hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngeliari DJ, selamat berjaya ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati, Ari Mae Franklin. Dikena merindang dirimpu ku ya. Api mega apai lambai, selamat ngeliari, selamat berjaya ke pengawak. Minat nyapa, duki api panas, hari kami di Seri Aman DJ ku ya. Okey, madah kegaya hari di Seri Aman panas ku ya. Udahnya Merdan Asyadi tengah hari tu ninga kenuan DJ ku ya on aja dia ya amat bunyi ku ya on aja lagu ne au Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Melikai Pengerindu dari Iku Anthony dikena merendang kaban Facebook ke mayo di tag editor biar ngagai nuan megak DJ ngau semua jadi yang madah ke lelengau ngagai lirik sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjaya ke pengawak mambam menua kami di pakan di tok ko ya lalu yang minta lagu nak semayang ambil nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson okey nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita ba Facebook nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ko ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Ukai Penyakengkai dari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk dari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam dari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah dari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru yang madah kediri dari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang dengan lagu kebisik dipinta peninga kita. Lagu dari Stevenson, Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kejam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan ke bisik di kenatai ke kita hari Facebook tu Ali sini ke sama ngali hari ke minta lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang dikena merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngage Joshua Tut sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan Sungai Menawan Menuan Kapit ngau bala kaban jauh ngau ke Semak kena lah disebut itu kaya oke okay. Yang ada ke gayari di Kapit Mambam udahnya sindun edi selamat jalan ke penguari Marudik. Panas kami di Marudik kaya lalu yang minta lagu Melikai Pengerinduk Ari Anthony dikena merindang di Rimpu kaya Igu Ari Igu Anthony dikena yang merindang di Rimpu ngau bala kaban Facebook ke Mayuh di tag edi tu yang mega ngagai balam nyadi ya di Sungai Brit Brudik ngau kaban kaban WhatsApp ngau semua peninga jam ngali hari tu ko ya udahnya ujuah cawang minta lagu dari Richard Lee aku di tempaya dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban TikTok hari kami di tu panas ko ya namu dini oh hari sebawah tu ko ya okey.

Banyak kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Adanya apa ya long yang madah ke gayari di tatau. Hujan nyak ko lu nyenguak keluar ka kena puput angin ari tatau tu ketok tadi. Nah, dai ga lagi ke panas di Bintulu ditu ya. Okey, adanya Roslin sama ngeliari hari song tu ko ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin sama lemai ko ya. Amada kediri penuh pemisi tu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan agi. Okey, nya antara pesan ke bisik dikenatai ke peninggal kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu koya. David alo selamat berjalan ke pengawak tengah itu abak wan hari simpang semunjan balai ringin minta lagu dari masterpiece lagu menyadik dikenal merendang kaban tinggalala serta kaban kebukai megak biar megak agenon megak DJ koya. Ini tinggi ha, selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung lalu minta lagu hari Jonas Juniaman Nuan Bisi Intan di Kembuan dikenal merendang Syasha Amanda Bulan Pengerindu Mami Sulu Datin Sulu Bestie Group Kabas dia ngau semua ke ngelala.

Ya peningah nak berasai kita sudah datai bab. Kira ke bab hujung program itu pukul 2.50 minit ngali hari. Okey, terima kasih halaban kita sudah bergulang waktu berengkari pukul 12 tu tadi. Nyentuk ke penghujung program untuk peningah. Jadi sudah tu lagi kita bergulang dengan pula program kami kebukai bab awak rentak ngali hari dari YFM Iban Kuching. Terus ke pengeredok kita boleh dengan kami. Nang ira dini luar kita laban tadi bisik peninggal kita hari sandakan. Sandakan. Nanti lah salah aku sandakan walau aku mendak dulu. Hari menua sandakan dia yang madah ke ya mendiang ke kita. Ngena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook, ngau TikTok. Au laban nang ira dini luar kita kami sigi udah didengar kita. Kena RTM klik ulih. Hari telepon mega ulih. Buat Facebook, buat TikTok. Okay, buat dini-dini luar. Terima kasih ke penduduk kita. Tajak pun kita jauh. Hari menua tetap terus ke penduduk kita. Boleh dengan kami. Okay, kena aku bersarak dengan kita. Ngelengkak ke kita. Baduk cemburu buta. Hari Alistair Juin. Kena aku mengangkat diri hari Konti. Di Intulu FM. Bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya, Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nyati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikala Rembus ke Bandaraya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar Tukuh Peniau Jembatan Tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan Tomega disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jembatan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, lagu oleh Ruben Julai, Arame, hasil lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sehari tu kena 4/8/2026. Nama berita kita peninga. Aku harap ke berita kita mana sehari tu serta udah tulis ke pemujur bahawa pengawak ke kerja kita sehari tu. Jadi sehari tu nang yang bakal selama ninti yang hari dua dia kata ke bulan aku ninti tambah minta ke isi. Jadi program kita lemai tu lagi bakal selama kalai pukul 4 tu lagi dia kita nanti ada penanggul lagi ke, dekat mendiang ke Randau aku bulan ngah temui ke BC datang ke konti YFM. Jadi pukul 5 bakal selama megah dia kita sama mendiang ke utama 5 petang ke alai di tabur terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 di bawah awak rentak ngelih hari sehari tu kena 4/8/2026 dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita bulan ngah Mr. Edmund Langi. Bukannya ketusun program kita bahawa awak rentak ngalih hari sehari itu. Jadi yang nangguin ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami nyentuk ngagai pengujung program kita. Auto lagu kena merindang kita bahawa awak rentak ngalih hari. Anang nindian-nindian lagu hari Linda.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

Ya, lagu ni Clement Joy Dayang Intan, lagu kena merindang kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu pukul 3.26 minit ngalih hari. Selamat mendiang ke kami YFM. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita berita kalai langgur pengawak tika jadi ke jalan bas ti bersambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat disadang oleh negap kaki perkara penyambung antara Sarawak dengan Indonesia. Jadi Menteri Pengangkut angkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang madaka langgur pengawalnya benuang di Serenia ngena penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubuk antu. Jadi penemuainya diatur alai berarti sekali ke perengkau guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawal tu udah boleh dipejalai. Pihak mega yang madaka jalai dengan ICQS lubuk antu nanga badau ngau ICQS terbedu entikuang di sadang oleh gemuntang ke pejalan antara Putus Sibau ngau Pontianak di sebedau tu oleh atau kebisi 20 jam pejalan dengan jalan darat lalu bawa penemuan itu dia yang madah ke kelimpah hari jalan darat dia upis menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkat ke nyadi palan transit kandang menua di bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia nya ngenang engau ngelansak berkawal engau berita kita buat YFM sehari tu. Jadi udah tu lagi agi mega ngenang sekedar berita lebih agi sekedar berita ke bisik nyadi buat menua kita udah terkesai lagu hari Sila Julia rentak kali hari YFM.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

setiap lagu hari Alexander Peter Nda Uliah Sawa Kutanya lagu kena merindang kita ke Benung Kerja Pengawak jam ke dia tu aku nemu sekedar kita tadi Benung lelanuak mata ke tindu nemu main lagunya Ayun Lundai nambah kagetnya ke tindu ne. Okey, asal ajak kita terperindang kemudian ke YFM, terima kasih ya. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS ke dekat diatur kena 8/8 tu kalau mesti mayuh di Serikai Mukah Tanjung Manis Betung Sibu Ngokapit dipinta diperansang kebenaran datai ngericah kagi program Sarawakku Sayang SKS bagi benua Serikai. Jadi Sapir Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Orang Pak Menua ianya Datuk Lien Talib Saleh madaka pengawak dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantup kati kalai semua agensi ke pekawal megak sama udah ngerja untuk pengawak sidak lalu yang madaka mensia mayuah ukai semina berpeluang ulih ke mayuh macam servis perintah tak megak berpeluang mendiang ke jaku hari Premier Sarawak serta ngulu mayuh macam pengawak ke tau narit ati au. Ya, Siti berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang Taga SKS bagi menua Serikai tidak diatur kena 8 hari bulan 8 tu ila. Okay? Jadi pukul 4 tu lagi terus berkulang dengan kami buat program hashtag nambil aktif. Jadi tu lagi melina kita dengan lagu ke bisa dipinta kabar aku tu orang terperindang barang tu jalai lagu hari Chris Tingum Tebak Duri. Saya lu enggak rentak ngalih hari.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun Kes Denggi Papua Malaysia Majak Nama Karatu Balat Nar Ngenatai Kepengirawati Ngagai Perintah Serta Megat Balat Rakyat Bapnua Tu Nama Kebuah Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Itu Kati Kita Nak Sayau Kekaban Belayan Dirimpu Nyamu Edis Tau Diklala Kita Nengah Curak Celum Ngau Burak Bak Senentang Tubuh Ngau Kaki Ia Berteluk Bandur Aik Tiba Takung Sekali Kebal Dalam Tau Kebal Luar Rumah Kita Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, Nadai Medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Hashtag

0: lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Nembiak Aktif.
3: But YFM.
4: Meri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Good morning, Heavens Bajet. Terima kasih lawan lagi mengkam gelangau kami Bob YFM. Jadi kesal itu aku habisi berandau dekat berandau ngau siku lulung. Lulung hari ni. Nanti bakal kita bisa meda about Facebook YFM. Udah dipandang ke poster lulung ke dekat berandau ngau aku dah tu lagi. Ianya lulung lubuan tu 2026. Lalu ke penatan wan tu Dira.
1: Selamat datang DJ.
0: Selamat datang. Nama berita lah.
1: Mana?
0: Oh, okay. Peningan nanti kita bisi berarti ke buat Facebook YFM juga. Bisi live. Jadi kita boleh meda berkini gamal lulung lubaan tu 2026. Tu meh Dira Marcella ke dekat berandau dengan aku penglamat sejam tu. Jadi awak ke anda masa jam tu Dira nyerah ke Gen 1 juga madah ke penatai nuan kini ke nusui rimpu mana wan madah ke rimpu.
1: Jadi penatai asal aku hari Betung. Laban didi aku orang Betung. Tang kami membesar, kami semadik membesar bau lah. Sebab didi aku pun gawak din bau. Sampai aku umur 13 tahun aku sekolah ba MRSM Kuching. Sampai form 5 banyak untuk ke dia tu. Lalu dia ubat kucing sama kami.
0: Dia ubat kucing. Yeah. Kata ngasal alaban ke niti ya spek apa tadi segi orang Betung banyak nara. Indai orang ni.
1: Orang bantu.
0: Orang bantu po. Jadi nuan nanti ndak salah deh. Nanti kau berkongsi ke umur nuan mega dia tu berapa umur lah?
1: Umur aku bedau genap 19 tahun. Mula 9 lah genap ya.
0: Okay, biar lulung kita itu jadi jauh agak jauh perjalanan itu lah. Jadi nuan dah madah ke penata asal nompo lalu tu dekat muka nuan suwa primary ngah secondary sekolah di ni darah
1: primary ba SKS Tungko Lunduk dan ya secondary ba MRSM Kuching
0: ke MRSM Kuching itu jadi nuan kalau ke ngau aktiviti ba sekolah suba
1: ente aktiviti pageant tu nadai kalak.
0: Nadai kalak. Nanti buat sekolahnya nama aktiviti buat kelab atau ke kau yang bisik kau.
1: Nanti wakil sekolah bisik.
0: Oh, kalau jadi wakil sekolah ni.
1: Kalak.
0: Oh, nama ni?
1: Main bola jaring.
0: Oh, rindu enggak orang lupa main. Lupa enggak main. Oh, jadi kata kau tahu aku yang dekat kau beauty pageant beka berpekit buat lubang tu sampai lama tu.
1: Tonton tadi. Dapat. Kakak ku tok share poster dalam group family. Uji nuan gau tok ko ya. Ku madah. Nak kalak kita sebilik gau tok ku. Uji ngapa ku tu tadi? Laban sida pun kami family pun supportif ga. So okey uji ngapa? First maya preliminary-nya. Nervous gak saya labannya kan first time. Aku pun agak biak. Laban ada experience langsung. Kenyak me tadi.
0: Oh, lagi itu berana panjai kaki berkawan kenyataan tu ke kira ke nanya kak nemu nuan gak tu dara. Laban dinga-dinga aku nuan benar belajar. Jadi pelabur aku dan salah nak berkongsi ke nama ngau Dini nuan belajar course kedambi nuan dia tu dara.
1: Boleh. Aku retok benung belajar ba UiTM Samarahan kampus 1. Course ke dia ambil aku nya accounting lah, diploma in accounting.
0: Oh, orang minat matematik tu.
1: Iya. Nanti ke didi ku ka.
0: Jadi hari didi nuan pun meh nuan tu tubuh terinduk ke kene ke course nya tadi ne. Oh, ni pengalaman tadi?
1: Pengalaman aku belajar
0: deh. Pengalaman belajar.
1: Nanti diploma sampai pun tahun 2028 dan yang aku sambung degree lah laban potong SEM nanti sambung buat UiTM pun dalam sebedau dalam umur ku 23 lah aku boleh habis degree lah.
0: Berarti tadi nuan kat nampung pelajar ngagai kas degree buat UiTM lah ni. Okay, ada kemujur ada belajar nuan kelimpah harinya mega engkanya nuan tu tadi bisi hati ke engkau aktiviti luar bakal ke udah di pasuk ke nuan nampak lama tu tadi. Jadi tu mega berkawal ngokos ke dambik nuan nyak dara. Nama ke buah nuan berarti ke dia tu deh nambiak ke ngambil belajar belajar ngambil course accounting tu tadi. Tambah lagi orang ke nanti di perhati kereta tu induk, tambah lagi kau ngambil accounting tu. Tak biar ya. Kita sekelas bawa aku maya ke induk ni. Nanti hari penemu rundian wan bukan ni nama tahu bekerja deh.
1: Entik bakah aku. Aku tak laban nak minat menghafal teori lah lebih dikatakan. So aku ngambil decide ngambil accounting tu laban kat lari-lari teori. Tapi dalam accounting tu pun bisik teori kat sebenarnya. So untuk bala nembi anang ngumbai accounting tu nanti belajar matematik alu nadai teori nadai bisik teori. Ya sebenarnya.
0: Oh, tak ada mayu habaka kos kebukai kebukai accounting tu ne. Okay, tu ngelekok ke harandau tu habakawul ngau anuan ke belajar ba UiTM. Jadi tu nguyang agar randau ke bendar bata randau hanya bekawul ngau nuan ke ngau ke mengau berpekin pai lama. Jadi ngatu pelabak aku bedau lama ke pai lama ke mari tapi puji ngenuan udah boleh lulung lubuan tu 2020
1: Thank you.
0: Jadi kelimpah hari nuan ke boleh lulung pilih lubang tu tu tadi. Nuan pan bisi menang ba kategori garik ngepan ya, ke ni?
1: Ngepan pemadu mana.
0: Ngepan pemadu mana. Jadi uji nuan nusui pejalai nuan ke ngau berpekitnya tadi. Hari keterubah nuan ke nemu berkawal ngau pekit ke dekat diatur tu tadi. Ke udah diatur tu tadi.
1: Okay, at first udah ku daftar diri aku ngau pekit je tadi. Alu aku ready lah ngau semua soalan-soalan ni ke akan ditanya maya preliminary-nya lagi.
0: Siapa mada soalan tadi? Nang nuang punya dia ke diri?
1: Nyedia ke diri.
0: Oh, wow.
1: Macam soalan ke ni ke orang mada. General lah pasal bangsa kita Iban tu. Udahnya tadi. Susah mimit lah untuk untuk menjadualkan waktu aku ngau pekitnya galaban. Aku kan bendung bersekolah agak
0: baru. Jadi, ya agak ya. Baru ngepun ke pelajar ke.
1: Betul. Jadi mainnya cuncun main preliminary-nya. Berarti ya macam bukan interview lah, macam first
0: audition.
1: First bakal audition. Agak susah lah laban cuncun bertemu ngau aku mpu exam kamenya, exam financial accounting. Jadi aku decide untuk ambil examnya awal-awal lah. Danya awak ke hari seterusnya ya. Aku boleh pergi ke audition. My auditionnya agaknya lah agak kaku laban first time join. Puji Tuhan boleh datai ke boleh tamat ke peringkat final mainnya.
0: Jadi bisik utanya di kini maya atau ke sebedau nuan ke ngau berpekiatnya darah
1: utainya di
0: maka hari utai ke disedia nuan orang ke ngau nuan baka tukang kebat nuan utainya nasi ke udah di dah di gigak nuan tumu kini katika.
1: Nadai sebarang masalah lah ke orang laban semua dah di ready awal.
0: Jadi siapa ke suah ngau nuan kenika baka nyadi tulang belakang nuan punya kau kata.
1: Antik baka kuarinya kakak aku lah. Kakak aku ke gawak berseratuaknya selalu ngau kukin kia. Laban dia memang kenik ke orang excited kat nganjung aku. Nya sebenarnya one of her impian lah korang.
0: Jadi ia nak uliah tadi ia ngeletak ke pengarap tadi pun
1: laban subak ia kalak nusi ia kak ngau pekit bakanya tang subak ia kan gawak berselangor jadi susah kat pula yang audition.
0: Dia tu kira ke ngelak ke nuan menjadi biak kita berapa ikut menjadi ni Nira?
1: Tiga ikut
0: jadi menjadi nan ke pada hantariknya ketuai?
1: Iya paling tuai.
0: Keduanya deh
1: abangku
0: punya dia lelaki
1: benung gawak ba istana negara ba semenanjung lebih polis.
0: Jadi seduai di Sarawak di tu nya alai ya tadi nang kuang kuet nuan aku lu kilik nuan bergulai dengan nuan jadi pelabak aku ukai tu keterubah ya dekatnya di Siti Ari Pekit ke dekat di Pasuk nuan angkanya dekat datai tu ilok mayu hagi Pekit ke dekat di Pasuk ke nuan jadi asai nuan nama kini Pekit ke dekat di Pasuk ke nuan dah tu ilok
1: aku kakak
0: bisa target
1: join Miss Tourism Sarawak lah untuk tahun-tuk bulan 9 tu lagi.
0: Sikit udah habis berarti ke nama yang pu syarat-syarat semua ni
1: habis
0: nanti kata ke take dia sedia ada dah
1: menti hari segi pakaian ser evening gown korang dan ya traditional pu kostium
0: tanya dah di sedia ke nuan
1: ya yeah.
0: Itu pula baru ngegai pekit nuan ke empat lama di lubang tu. Jadi nuan tadi madah ke nuan ke terubah yang ngau pekit ke begitu. Jadi bawa nuan tadi laban nuan orang ke terubah. Apa bawa aku nuan orang ke ngau ngabi bagi tadi orang ke apa madu biak ngau napa ya?
1: Ya.
0: Bisa orang bukai ke sama umum nuan sekali ke?
1: Bisa sikok ke? Biak ya baru. Cuncun baru habis PM lah mainnya. Kira kami dua lah paling biak dalam.
0: Paling biak dalam. Nama kata ke laban terubah yang nuan sedua yang kau masuknya masuk pakai tu tadi. Buat nuan pun. Kata ke utai ke di pedok nuan. Laban orang ke kau nuan berpakai tu tadi orang kendang sikit ya. Kena ke.
1: Pengalaman lah.
0: Orang kena mayuh bisik dah kau suah gig kau berpakai. Yeah. Jadi nuan orang ke terubah berkena ke pengasai nuan mainnya.
1: Agak sedikit takut lah, takut. Laban kita nak kalah kan dengan utai bakanya. Jadi, aku pun selalu macam advice dia empu lah. Anang takut, cuba aja. Nanti nak cuba, bila lagi kita kat cuba. Banyak ada experience langsung kan, nanti ada yang cuba. Jadi, aku try sehabis baik yang aku mungkin.
0: Oh. Jadi, Nuan, Maya Nuan ke engkau tukang kebat Nuan tadi. Ya, ngarik Nuan. Ya, ngadu ke Nuan makeup Nuan semuanya deh. Jadi, utainya nang segi Nuan pun ke kok berkenyak sekali ke nang segi tukang kebat yang pun nang 100% ya hari ujung buat nang nyentuk ke ujung kaki ya nang ngarik Nuan nitiah ke penlebok ya.
1: Memang tukang kebat lah. Laban aku pun nak nemu bakat ni sebenarnya utainya. Aku pun baru kau.
0: Laban ti peninga berarti ke gambar atau ke poster ke bisik di ayan ke kami buat Facebook YFM. Nanti kita berarti ke gambar ya. Andang sigi nak sama yang kau gambar le ke live dia tadi kita berarti ke live kami tu ne. Jadi nah berkeni ke komen wan kau kene ke ngepan wan mainnya kau kene ke makeup wan semua
1: aku nombor meri, puas hati ya tapi pujilah ngagai tukar kebat aku laban yang memang boleh ngubah aku 360 darjah
0: amat kita ya aku hari gamal pada orang berketuk aku berarti kena nasi gibia nang nang kenika nang berupai one student tang maya ke berpekitnya tadi aku laban aku nak meda nuan kenika maya nuan ke berpekit aku berarti ke gambar-gambar nuan utai ke di share Nuan mega aku meda aku berarti ke nang ya jauh berbeda ngau gambar nak dia tu nyak mai kebuah tadi Nuan mai kene ke ngepan pemadu mana nak ya jadi hanya mai tadi sekedar randau kami duai bekaul ngau pekit ke bisik di Paso Adira jadi udah tu peninga kami duai belalak dulu kita belalak kau lagu ke udah disedia kami lagi bisik randau ke bukai tanya ke bukai dengan Kedira harap Kedira boleh nyawut tanya ke udah tu lagi lagu ke sekali tu lagu hari Monica Allen L-O-V-E Love.

0: Sihat, dengarkah
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Ya, lagi bergelengau aku ianya Adira Marcella ke lemai tu peningah ke dekat berandau engkau aku berkawal engkau ia ke kalau masuk pekit ke bisi diatur berpelih lubaan tu lalu ya siko ari orang ke boleh mai pulai gelar lulung pelih lubaan tu au. Jadi itu nguya ngagai mayan wang ke ngau berpekit nah Adira. Nama kini main asal kedai baik no main no ke ngau berpekitnya.
1: Okey, main asal kedai baik aku main berpekit ianya ngajat lah.
0: Ngajat.
1: Laban aku nemunya aja mainnya.
0: Oh, jadi nuan dah segi nemunya hari mid sekali ke baru kene ke nemu baru sebedau nak ke ngau berpekit.
1: Hari mid, hari skor rendah lah.
0: Jadi siapa ke ngajar dah deh?
1: Belajar ke diri sikit nak ada orang ajar lah nanti
0: ya. Nyentuk ke nuang ke engkau orang berpekit tu tadi. Nang segi dari nompu meh. Berarti ke engkau hanya bisik berarti ke ajak roka bukai bawa sebelah media ramah ni. Jadi menyadik nuan ya dia tu belah aku benar medak randau tu ne. Laban aku bisik berarti ke komen-komen sekedar hari orang ke bisi abadak tua berandau tu. Jadi tu bunyi ke di pedak aku tu tadi Amelia Mel Nixon Luta tu tadi menjadi nuan ke induknya ne. Jadi yang ada nuan nemu belagu tu amat terira.
1: Belagu direk je berumah
0: je. Jadi terima kasih ke kita ke Agi Bengkang. Kita ke bisi mendak kami live di Facebook YFM. Jadi tunggu yang agak randau tu tadi laban nuan madah main asal ke dibantai ke nuan main nuan ke enggak berpikir yang ngajat. Jadi kelimpah hari ngajat tu tadi main asal ke bukai nuan madah tadi minang ngajat je nuan nemu. Bisi hati ke belajar main asal ke bukai nuan dira?
1: Bisi.
0: Oh, dah mau kini?
1: Aku kak belajar beramban lah.
0: Oh, beramban.
1: Yeah.
0: Oh, jadi kata yang kena tahu tak kak ngau kak belajar beramban tu.
1: Laban bisa siko madek adik beradik akik aku memang pandai beramban.
0: Jadi lagi dia tu lagi bisa ne. Reti tadi lagi boleh ngajar menti nuan
1: boleh.
0: Jadi pelabur aku nadai salah nuan tahu engkau belajar main asal ni tadi beramban tu tadi leban tu siti hari kena kita ngetan ke main asal kita ni Adira. Jadi abah main nuan ke berarti ke orang ke engkau nuan berpikir tadi leban sidak yang main asal take ditemu sidak ya basicnya tadi baru nemu maya ya ke engkau baga empat lama aku bisik dah berandau engkau siko hari selingga matahari ke sama mega engkau nuan berpikir lubang tu mainnya ne. Jadi ya madah ke diri ya baru nemu engkau rem saya ke main asal nama baik ya mainnya aku ya tang ukai ngajat lebih nak nemu ngajat ku. yang nguji berjawa ngasa ke piok. Asa ke bekenya lah sebut yang aku mainnya. Jadi ia baru nemu ia belajarnya hari media rama. Jadi apa nuan tu tadi main asal ke bekenya deh. Kini ke pedak nuan sidak ya ke kini ke ya ke bisi main asal sidak ya belajarnya di pedak nuan sekali ke sidak ya nasi gi dah pedak nuan oh dah nemu sidak tu tadi main asalnya.
1: Aku memang medak sidak.
0: Oh nasi bisik medak sidak ya belajar praktis kenyak ne. Oh jadi no bisik bertanya ngan sidak ya kini. Bekeni sidak tahu ingat ke leko jaku main asalnya.
1: Nak gaku nanya tapi ente di pedak lah. Memang sidak ya bila hari-hari sidak ngadunya memang otomatik lah sidak ingat
0: makanya nampak ingat. Nuan bisi hati ke engkau sidak ya bisi dah nguji kini nuan baka kini ke Cynthia Chong seringnya ya berjawang nuan bisi hati ke engkau ya berjawang ke mainnya
1: nandai laban ku sigi kini bukan nak minat tang
0: kurang banyak. Tang anuan tu tadi bisa pengelandik bang ngajat. Jadi ngajat tadi dah tadi buat laban ngajat tu tadi ya mayu bunga tadi. Jadi anuan tu tadi ngajat eka berkeni ke dibantai namanya.
1: Ajat biasa aja.
0: Eka biasa aja. Eka ngelalu ke temuai.
1: Ya ngelalu temuai.
0: Ngelalu temuai. Jadi nyak sekedar hari penlebok nuan eh Adira. Jadi nuan ke berarti sidak ya ke ngau nombor pekit tu mega. Nama utai ke narit ati nuan mayanya.
1: Ke narit ati aku is bila meda nembiak lebat barulah. Sidak macam bisik semangat ke ngetan ke adat asal kita Iban makanya sama enggak ngagai aku. Aku pun aku anti nandai ngau tekanya aku nak nemu ge mendalam pasal Iban.
0: Berarti tadi nuan sebenarnya tu nuan nak nemu beket ni bunyi orang ke Jawa. Beramban yang kau bisik ke nuan dah akan nak ninga hamba ke bunyi padan tadi bisik balau ngau nak kedang nemu ne. Okay, leka ke mega abah kawal ngau main asal ke udah ditemu diranya tadi peninggal. Jadi tu nguyang ngagai nuan ke berpekit mayanya. Nuan udah ngau berpekit tu tadi. Berpuas hati kena nuan ngau gelar ke terima nuan tau ke nuan bisin nak nyangka kini tulis ke gelar ke bekanya.
1: Aku sejujurnya nak nyangka lah. Aku labannya kan first time aku join. Jadi amat kena aku menya boleh mau dua tu kuenya.
0: Ketika asai pengasai hati namanya di rajinan nusui.
1: Gagal lah. Tapi at the same time memang nak nyangka kita bakanya aku bisa boleh nomor. Jadi untuk macam pencapaian terbaik lah buat setakat tu laban baru kali pertama lah.
0: Ngau ngau bawa paket tu begitu. Jadi sida ikemadah ngepan pemadu mana yang tadi dan segi maya sida ikemadah nuan ke ngau tanyanya nuan ke boleh gelar luluang tadi. Nang bertau mayanya sida ke nyebutnya ne.
1: Ya, serta.
0: Jadi buat nuan tu nama kini pengerak hati nau dah tu elak.
1: Aku harap aku boleh ngau pekir tu barulah tapi mungkin betung kali tu tapi bukan dalam masa terdekat. Aku mungkin akan ambil masa dalam 2-3 tahun tu lah untuk ngau pekirnya barulah baru kau belajar lebih lagi pasal main asal Iban.
0: Lagi bisik ke hati lagi bisik hati ke ngau pekir berpekir ke kumang kalian tu nah. Jadi laban nuan madah tadi nuan keterubah yang ngau berpekit berketu nantinya mau ilok nuan ngau berpekit baru menyikan nuan tadi nuan ke ngau orang baru hari ke udah hari perlebok nuan dah ke berpekit keterubah tu tadi nama utai ke dekat di utai nak di adu nuan buat pekit keterubah tang buat pekit kedua tu nuan ke utai nyak patut disedia ke nuan dulu.
1: Aku kak bersedia untuk belajar ngajat Bata Rajang lah awak ke boleh ditunjuk ke umaya ngau pekit baru lah.
0: Nama-nama milih Bata Rajang tak milih tanya ajat ke Bukai
1: sebab unik ajatnya bagi
0: pedak
1: aku
0: nuan.
1: Unik
0: bisa orang ngajar sekali ke mampu lah ke belajar
1: mungkin aku akan giga orang untuk ngajar aku
0: ngajarnya ne. Harap ke nuan mujo dira
1: amin thank you.
0: Okay meninggal kita agak tu dah lama belalak dulu ingat ke lagu ku dah dipilih kami berhashtag #nembi aktif lagu mawat tungkat semangat.

Ya, pilih aku lagu hari Hani J, lagu merindang kita lemai tu, selamat lemai serta hamba terima kasih hingga kita ke Agi Mengkam kelengah kami buat YFM. Kita ke mendak kami live buat Facebook YFM Mega, Mega daripada kami dua, Dira, Mayu, komen.

0: jambatan ke main asal tu awak ke yang nak kena ke jambat
1: Punas,
0: Punas. Awak ke hutai tu tadi, awak ke seluruhan bisik mah kena sedak ke rebak dudi lah.
1: Bak penemu aku nitih ngau kami ngau aku tu ngau berpikirnya tadi nyak salah satu cara lah untuk ngekal ke adatnya tadi. Laban at the same time kami pun akan belajar gak nama hutai akan ditunjuk kami maya uji bakatnya lagi. Jadi untuk nombek rebak baru pun nanti sidak kau belajar untuk nanti sidak kau ngau pikirnya mesti sidak belajar gak. Jadi lebih mayu sidak belajar lebih pandai agik lah sidak tentang
0: ya, mayu agik pernah lebak sidak yang berkau dengan main asal nak lah. Jadi undahnya kini ke rundian wan agik kena main asal tu elok kini ke dikingat bala nembiak entinya mau utai ke bakal depan tadi paketnya patut diatur bakal ngelamak tu nintian tahun lepas kita ngelamak tu nak sikit nemu paket kumang keliang nak sikit nak kalau nak daya tiap kali pengerami gawai daya diatur
1: betul.
0: Okay, tu ke penudia minta Nuan angkanya bisi jakup ke penudia di Nuan dira ngagai orang kendangnya suran nyukung Nuan ngelamak tu bawa pengawak ke berketuk yang kaum bawa pelajar Nuan.
1: Aku ke merik terima kasih besar lah ngagai kami sebilik kelebih agik mami diri aku laban kini-kini aku pergi sedua yang memang akan bisik. Jadi ngau cara tu salah satu cara untuk aku membalas bakti lah ngagai sedua ya.
0: Okay, jadi abis saja aku bukai kini ngagai tukang kebat nang kini tak ke orang ke dang ya. Abis Maya Nuan ke berpikir tu tadi.
1: Terima kasih mega laban sidak ya udah kak nyawab aku nyintu aku dari pala sampai kaki lah kuno korang ya. Nyau sampai aku boleh gelar lulu ngau ngepan maduk mana. Jadi aku macam sangat-sangat appreciate ngau sidak empu hasil jari sangat kemas.
0: Okay Adira ngatu arah kena mujur banyak pelajar Nuan sekali ke bawa paket ke dekat di pasuk nu dah tu awak ke Nuan tampak Rito dah tu elok anak nak ingat ke kami. Okay Adira jadi ngatu megang ngujung ke randau aku bergelang Adira Marcella bawa randau hashtag nambil aktif nyau tu megang sekali lagi meri tapi puji dengan Nuan laban ke udah boleh gelar lulung pilih lubang tu tahun 2026. Okay Dira.
1: Okay, thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Okay, tadi randau aku bergelang kau temu aku sehari tu jadi buat minggu baru atau ke angkanya udah tu elak siapa nak temu aku dekat datai berandau dengan aku buat program Stand Aktif terus bergelang kami serta sokong program buat YFM.

0: mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gemeli. Orang yang bisa kasut baru, kak gemeli. Bisanya tadi, kak lebih.

0: Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mai reti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahu nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culik tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngena prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu Berpadu Nyawa, Eddie Kui Yang Gau Ita, Median Sama Rindu. Lagu kena merindang kita bawa rentak ngalih hari jam etik ke penudi. Lagi bulan aku ni si tambah minta kaisi jam tu. Terima kasih hingga kita ke lagi Mengka Mila YFM jadi ke City Air Station kita. Kita ke Berantu Jalai, Berjimat, Anang, Suah, Berpedak ke Telipun, ngai ke Utai ke Ndak Mana. Nyadi tanya ke dekat di seliah ke kita au jadi harap ke kita datang bendur ke dituju kita ngalikun lemai tu jadi kelimpah hari yang megak tu dekat berkunsi ngau kita berita ke engkau yang kita bisik dah berarti ke berita tu bisik ayan ba sebelah media rama kalai tu 5 ikut orang ti nyengkau siku raya menu luar udah ditan ke polis pengudah sidak ya ke di pelaba nguji ngencuri barang ba sebengkah premis perengkah pengangkut di Batu Kawah kemari. Jadi kepala polis Pelilih Menua Padawan dia pemangku Superintendent Barry William yang madah ke semua suspek ke berumur antara 28 nyentuk dengan 45 tahun tu ditan ke di RPR Batu Kawah. Jadi sidak tu ditangkap dalam tempoh hendak datai 48 jam pengudah video sidak tu ke balat di Kerembai ke bak media rama. Lalu maya ke berjaku dengan RTM pagi tadi dia madah ke dua ikut suspek tu dah dilepaskan dengan nak jamin polis lalu tiga ikut ke bukainya agi ditan ngambil ke dipansir ngau silia agi hanya siti berita ke patut di perhati ke kita awak ke kita sama nyaga diri nyaga rumah lebih agi lebuah kita ke diri berumah kunci rumah gate rumah anak meda kita ke bisik berumah gate pagar pintu ni boleh dikunci ni boleh ditambit enggaknya dikenyak ya peningah kalau kita tu patut nyaga pengikun diri serta orang ke engkau kita berumahnya awak jadi ngelalau kita ngelalau diri empu tu mega awak ke kita sama nyaga diri nyaga pengelikun orang ke ngau kita serumah ok jadi pukul 7 pukul 5 setengah tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita tanduk leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentang ngelari sehari tu ke 4/8/2026 tang sebenarnya tu sitik lagu kena merindang kita bawa awak rentak ngelih hari enggai beruman anang beruman kita ke benung dan terima jam ke dia tu lagu hari Shan Ivan enggai beruman.

0: Nya nak kutung ngai nemueng ke rumah re nak kap ngangat. Uji dengan gai kokian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikuan sekali kak di rumah kodian. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nau leh nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang utainya.
2: Yo yo.
1: Ana mangat ngemaruah ke urang kedep daun mang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basah ngai pangan diri ke pepadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
0: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 ba. Duo pagi wai.
3: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku berhenti tu.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

baru kita peningat dalam program leman berita. Mansang kita, mansang agak aku kita. Laban aku bisa 5 itik leman berita dekat dutu suing agak kita ke minggu tu. Tapi kita udah bersedia yang tadi. Oh, aku dah lama bersedia nanti kita. Bah, kita berengkah dengan leman berita kita ke sekali tu. Ha. Kita ngenang leman berita kita ke terubah. Leman berita kita ke terubah. Aku ngecek dulu. Tiga-tiga leman berita tu nyadi di benua Indonesia ada dia. Ha, dengar kita. Nama ceritanya di benua Indonesia ada dia ya. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang senentang dihukum dia 5 bulan 10 hari ke Tegal Betundi. Ha, nak tahu sebarang Betundi. Tang bekeni ke Betundi atau? Ha? Igak kena nak tahu Betundi ke kita. Mau Betundi hukum jil kini dia tu. Okey pia, dengar kita. Tundi lelaki tu. Jadi inyak menasib kenyadi basikot lelaki ti betundi madah kediri bisi mait bom bom mau bom ke meletupnya ba dalam laptop ya laptop tu tadi ayanya tadi kira ya anak komputer tau ya kuliah baik kita mindahkan kita komputer kuliah baik mindahkan kita lelaki tu bernama Frantinus Nigiri okay Jonathan Giri ya. Ia tu tadi berumur 26 tahun serta agak belajar student ya. Benung depan sebuah biluan. Nadai ke depan dah kini penungak lelaki bernama Frantinus Nigiri itu. Tangnya tadi dekat depan biluan. Lebuah orang sudah duduk jenuah berdalam biluan. Sudah duduk mana terna masuk ke tali pinggang ke dah kena kita berdalam biluan. Bisiknya tadi ngadu-ngadu ke biak batas. Mendak kita laci batas biluannya. No kita duduknya nepuk-nepuk barang badia. Balai induk biluan mega pan nepuk barang berdalamnya. Jadi lelaki bernama Frantinus tu tadi ia madah kiri nak terpentup hati ngauleh siku induk biluan kok ia yang tadi lebuah ke berpadah ngagi polis lebuah polis nyasat yang tadi ia madah nak puh hati ku tuan barang aku biak aku yang tadi aku dengkah aku datas yang tadi tuan tak kasar yang ngau pedih mati ku tuan kok ia peningah hanya me tadi puan yang tadi pedih tinggu induknya jadi ia madah tadi kira nyindir induknya jaga-jaga kira bunyi tau tadi peningah jaga-jaga puan kok ia dalam laptop kunya, dalam biak kunya, bisi bom, kaya mendah ngagi induknya, terkenyat no induk ke induk biluannya tadi, pramugarinya ningai bunyinya tinggal, lalu berpadah ngagai pilot biluannya, ngagai captain biluannya tadi, mendak induknya mansangkin, induk biluannya mansangkin, Frantinus Nigiri itu tadi, nyu kesalah ti peninggal, nyu tu sate ya tadi, nyu nama atinya tadi nyu irawat ya po. Wah, nama tu dah sebut aku tadi. Nyama tadi kelalu mayu tekat dia sebut ke ngujung kayaknya tadi ngepai nok biluannya. Oh puan-puan kita dulu kue kita bulak kau nya ukai kue nade mai buam kau kue minta ampun betunik ngonoan aja kue apa ni ngatang perkara tu utai dah disebut ti perahu uliah batak tua pulai tang jaku segi nak uliah ya tadi de tikal ketua pulai jaku nya mutai kenyadi ba lelaki tu peningat jadi pilot biluan tu lebuah nemu berita tu peningat jadi nya maya tadi pilotnya tadi madah ngagai bela penumpang jadi kita semua ke depan biluan tu dalam biluan tu pansut kita berumah-rumah dari biluan tu lama bisik penanggul dekatnya di pilotnya pansiti ke tadi peninggal lebuah berjakup bunyi nyangkanya sama kesal dengan bunyi buam laban dia tu pada biluan nanti nyebut utai ke meletup-meletup kena buam kini nah segi nak tahu segi ditangkap orang nyak mentadi peninggal ke ngujuang kurang dalam biluan yang tadi dalam biluan ke dekat angkat yang tadi peninggal nyo capuh nyo begau orang nyo habis berdujuk-dujuk orang nguji dekat mansut ke diri hari biluannya. Ti ni tiah sedak pansut dengan jalai kudah disedia korang. Tambisi sekedaknya tadi. Laban kelalu takut. Ninga buam tadi. Dia muka ke diri pintu biluan bab belakang dia dian sedak ya. Hari pintu belakang biluan yang tadi peningat. Ia bisik duiti pintu dalam biluan ya. Pintu penama siti je kebenar ya. Tak siti ke tadi. Pintu emergency. Emergency-nya kena buka sedak ya. Pintunya tadi peningat. Nama lagi. Pansut sedak. Lebih 10 ikut sedak dengan pintunya. Laban gaya lubah-lubah lari dari bilon ke dekat meletup ke jaku bisa sekedar kita nemu bilon tinggi ya. Sayap bilon ke tanahnya cukup tinggi sidak ya nyak mentadi lebakan nyelamat ke nyawa terjun semua sidak ke ngujuang ke lapan ikut hari sidaknya patah kaki
Ketegal terjun dari bilun ke dekat meletup ko jako. Hanya metari peningal lelaki bernama Frantino Senigiri itu pandai tangkap polis. Ia ada baik ngagi kot lebuah di pecara nanti ni tia. Ia hanya tahu dukum jail 8 tahun. Tangnya tadi kot nyekanya ketegal medak ya agi nembiak sekolah. Agi agi sekolah tak? Udahnya tadi kasih medak yang kanya hari ruang bilik ke serantak amanya tadi. Ia pan semina dukum jail 5 bulan 10 hari aja. Hanya tadi. Anang saya sebarang balan nak pekat kita nak tahu nyebut tem letup-letup nak tahu nyebut bom bak padang bilun anang ginti udah tamak ke dalam bilun oh nak tahu nya takut orang ningalnya nya bentar dipendengar. Leman berita kita terubah ke sekali tu kita mansang ngagai leman berita kita kedua agi Indonesia yang nyak Jawa Tengah dedin ngenang senentang meri anak namanya ngenang senentang meri nama anak kemaya hari tu nama nembiak maya macam ya bisik nama panda bisik nama panjai ya tang mayu lagi ke nama panjai ya aku medak ba sekolah kali lebuh maya register sekolah ni kau berkumpul nama bala anak ada dalam register cikgu panjai-panjai maganyo kan dah cukup ruang khusus ke bisik dalam form ya dia kena ngisi nama anak panjai nama apa panda kak sejepuat yang nama apa nama anak kadang berenggat tiga berenggat empat. Kemaya hari tu nyadinya mutai ke nyadi buat menua Indonesia dan peningah tang berkeni nama anak tu diberi nyadi makan kita bantu senang nama aku ingat nama-nama orang keliak baka nama layuang kadang kayuang menama luta luta anak sano akhirnya ya tau kestina anak sano maka sawai-sawai anak maliang. Nyak nama Iban tau. Tangti nama orang putih. Maka aku Edmund anak langi. Senang, senang digiga. Senang dikingat ke kita. Ti kita dengar program Mama Berita. Atau ya. Jadi mai macam ya. Nama-nama ke senang disebut kemayar itu. Jadi bak menua Indonesia ada peningat. Sikuk lelaki. Siapa nama lelaki itu? Nama ya Selamet Wahyudi. Apa indah itu tadi? Ya meri nama anak lelaki ya. Ti baru ada. Ngenak nama... Ambo kita nama kita beri ba anak ya tau. Ketegal ya nya terpindah ke lalu rindu ke lalu gagal gawak ba UPS ya. Jadi nya kebah anaknya tadi diberi nama UPS empo. Siapa nama anak? Dengar kita. Nama anak ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nya mana mana ya pendengar ada beri ya. UPS ndoi gawak nya tadi nama UPS ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nyak mana-mana ada break ya. Bahanti aku kan nitih pengawak ya. Radio Television Malaysia. Nyak mana-mana aku. Akhirnya reti tadi. Nanti kita gawak polis. Polis di Raja Malaysia. Nyak mana-mana kita. Nanti nyemak nama kita Steven. Polis di Raja Malaysia anak Steven. Tuk mulah lelaki tu peningat. Macam-macam. Tang dia terima gak? Ya, bak menua Indonesia ada dia. Jadi tajak pihak peningat panjai-panjai penama anak diberi ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik tang seduai bini yang ngangau kanak nama Dingko aja nama anak. bakal kita emang tadi beri nama anak okay main panjai diberi nama tadi Alexander Alexson Ebner okay main nama tadi kangau Igat Dom Abang Adik tau ke Wat dekangau kita panjai-panjai nama diberi Siti jadi kangau nama Dom Igat Wat kok kita nanti nauknya tadi nauk Bibi tau ke kangau kita Aji ya. Kenyap tadi pening apanya-apanya nama beri ujung-ujung kangau nama pandaknya aja. Nyapen nama oke okay, ngipak ke nama. Terima kasih aku muak gage de kangau ke ni ang apa inai ko kelihat wat. Nyap tadi ngenang nama ba menua Indonesia. Dedian anak diberi nama berserimai ngau UPS Nuar ya gawa. Bah kini kita ke gawa ba Lenin Save. Anak diberi nama Lenin Save ka. Tahu ke nama kilang? Kilang roti Ah Chong. Nyak nama anak. Wah pendengar kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermula Indonesia di Jakarta Indonesia deden. Agi megak ngenang senentang nama anak. Jadi sikut lelaki, lelaki itu bernama Zulfahmi. Simple nama, senang nama Zulfahmi. Tang anak lelaki yang kebaru ada, dia beri nama siapa? Nanti tadi nyamai ke anaknya tadi nama upis. Tang anak tu tadi pengen apa keni? Aku nak nemu keni cara nyebut anak ya tu. Nama anak tu dengar kita nama anak ya tu. Anak lelaki nya dia beri nama A B C D E F G H I J K Zuzu.
Nyak menama ada beri peningal. Jadi cerita tu ya, dambe aku dalam tahun 2019 subak. Kalau viral cerita tu ya, baru ya temu kumpel ama. Jadi mayanya orang bertucuk vaksin COVID-19. Lagi ingat kita udah bertucuk kita vaksin, udah ngambil booster. Lebuh belaya induk misi ngangau korang. Datai ba po mananya tadi dia ada belaya induk misinya bertanya bapa liat ngopangan diri. Amai nak kini tu wai. Nan muai tak kangau dia meh kau sida ya peningah kangau ke A B C D E F G H I J K Zuzu man siang mesti ku nembak laki peningah man siang ke dua ke dari mana dia nyari mana amin nama dek tu igat korang nanya gaya anggot ke pala alu jia orang peningah lebuah ke depan sia dia ada nama ya tu nang sigi amai dalam tingki ya udahnya tadi dalam surat beranak ya apa yang mendah kiri ina sigi amai minyak menama anakku kau ya dia beri ku nama bekenya nyari nyak tadi pendengar apa yang mendak kedai aku sigi rindu 26 itu urup ABC sampai Z nya ko ya nya kebuah nama anak ko sigi de break ko kenya lelaki bernama Zulfahmi itu bisik merambu dekat merik nama anak yang nombor 2 ngan nombor 3 lah dekat de break nama NOPQRSTUV ngau anak nombor 3 XYZ nya ka de break nama anak ya tang bini nak setuju tu ko bini ya udah ke nama anak keturbahnya pedih dekatnya buat. Ukai aku ja pedih, ukai orang pedih. Nuan pu pun pedih dekatnya buat nama igat kitanya. Aku bini ya peningal. Jadi nyak mentadi pepuas sedoi ke Becelege, pepuas ke Berundiang. Jadi dipilih mana nama Amar ngau atur. Nadena Amar ngau atur ja dipilih nama ba dalam leman berita kita ke sekali tu. Senentang nama duitik leman berita senentang nama. Ba nang ngayang cenci mari nama ne. Nama ne nyo 3 gentra 4 genteran udah nyak nama kita Siti ya akhirnya pedih nyebut ya anak kaget kita pemedih-medih ngigak nama anak ujung-ujung kan aku igat wat duam cantik kaca macam-macam pendengar bah kita berperindang dulu au ngol lagu. Jadi udah lagu tulgik kita mansang baru bisi duit leman berita nanti kita nama leman beritanya sabar nanti dulu au bah kita lengkap dulu program tu kita belelak dulu.

mansang agak round take kedua program laman berita kita ke sekali tu. Nama laman berita kita ke sekali tu. Jadi kita nemu dia tu ya, lomba ngemain Olimpik besi dia tuar. Mayuah macam menua di serata dunia tu. Nanti nak salah kingat ke aku 184 menua di serata dunia tu. Agi ingat kita sekedap menuanya. Pelabak ke aku, ya agi boleh ditemu aku. 50 itik menua di dunia. Udah aku ingatkan lebih harinya. Engkau nak uliah apa pak aku peninggal. Lama mayu lah menua kita di dunia tu. Yang kaum kena kalak di dengar kita. Lagi kita dengar nama menua tu ya. Jadi dua itik laman berita tu dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik. Ya kebenuang diatur buat menua Paris. Buat menua Paris ke tahun 2024 tu. Benuang diatur ya. Lebih kita dengar laman berita tu. Ya benuang diatur. Jadi dua itik cerita. Dekat kenang ko senentang lomba ngemain Olimpik tu, ya kebenung nyadi dia tu, ngawe kebenung nyadi subak, kalak nyadi. Bisik dua itik cerita. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik ke kalak dia tur bat Sydney, Australia tahun 2000 subak. Kun kita mansang, kita nikal baru ngage tahun 2000 subak. 24 tahun ku dah lalu. Nama otak nyadi. Ngenang senentang siku atlet. Pengari lomba ngemain tau. Atlet ko kita kira kita minyau jaku atlet. Nyamai dek ingat kita ya. Ia tu tadi bernama Eric Moshambani Molanga. Hari menua ni apa dengar? Ia tu datang hari menua ke dekumbai Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Hanya nama menua atau pendengar. Jadi, nyak macam mana buat ada cara bukai, ya? Menua tu tentu nak kelak dia dengar kita. Aku lebih tulis kelemahan berita tu. Apa? Baru ya mendengar nama menua atau pendengar, ya? Jadi, ia tu pengari lomba ngemain menua Equatorial Guinea tu tadi abak lomba ngemain Olimpik Sydney 2000 subak bak pekitnya merai. Dengar kita cerita ya. Ya tu nemu kena ya tu nyemerai. Jadi dalam kes tu peninggal lebuah pekit diatur bisa round sitik ke dokumai wild card masuk dalamnya. Jadi ngau mentudah namanya Eric Moshambani ngau dua ikut ke atlet bukai. Ianya ngari ke menua Niger, ngau ngari ke sitik ke menua Tajikistan, semak-semak ke menua Gohet Gostan. Jadi lebuah nganti pekit yang berengkah peninggal. Lebih kita meda orang ke dekat start badan yang tadi banyaknya Belanda kini nyedia kediri dekat kecil Belanda ya. Jadi sedak tu nyedia kediri dekat kecil terjun ke dalam air. Lebih nganti orang munyi ke siren berengkah yang tadi peninggal. Nak muka-mukai atlet nyemerai hari menua Niger ngau Tajikistan tu tadi nyopawal. Fawal seduanya tadi terjun dulu sebedau sairannya berbunyi ke ngujung ke seduanya tadi disqualified pawal kita yang tadi ya nak tahu ngau nyemerai bah nama tak nyadi buat lelaki bernama Eric Moshambani Molanga tu tadi. Jadi kak benda peninggal ya dah suruh hari nyemerai ke diri nadai orang ngau berpekit nadai orang ngau bersemekit nyak mereka ngujuang yang tadi viral tahun 2000 sobat ya ke diri berpekit ngelaban dari impu ya megak menang. Allah menang batangan dari impu ya peninggal. Jadi mayanya yang ngau pekit nyemerai 100 meter gaya bebas. Kira ya dua kali melihat peguang no nyemerainya peninggal. Nanti niti ya. Nanti nitiah ke rekod ngelama tu orang ke nyemerai nasigi orang ke ngau pekit tu bayak menang bayak ke Allah tadi 47 ngagi 49 second nak datang seminit kena sedak nembuk ke dua rawan nyemerainya tadi tang lelaki tu seminit 52 second nyuka 2 minit ia nyemerai laban nama ke mana ada orang ngelaban ya Fadinga. Jadi nitiah ke cerita ya nyok ke dalam lagi aku mansiak kisah lelaki bernama Eric Moshambani Molanga tu peninggal. Dia ada sidak bisa madah ia tau kemenang nak nemunya merai. Tentu kita terkenyit. Bekeni ia tau nak nemunya merai tau ngau roba pekit. Dengar kita. Mayanya peninggal menua Equatorial Guinea tu tadi. Ngiga orang ke berpekit lumaknya merai. Siapa kat dan juang kita? Jadi nak muka-mukai nama yang disebut. Lebuah nama disebut yang madah.

Aku tu kak ngari ke menua kita itu. Tang aku tu nan mu nama sukan ke kad pasu aku. Ko ya peninggal madah ngage. Engka nya ngage urang kemilih pengari rumah gumayan tu. Nya urang madah kita pekit bukai bisi ko nyemerai ja nadai. Oh ngai ko tuan. Ngai ko dan juang kita nyemerai nan mu nyemerai ko baka kemuai batu aku tu. Nan mu nyemerai. Eh nadainya tu sah deh. Ko pengari rumah gumayan tadi ya kemilih orangnya tadi coach sidaknya juru latih sidak ya. Nadainya irau deh igat 8 bulan dah ge. No pekit tu de penyadi orang. Belatih anu nyemerai ko nama ge peningal. Ya dianjuang orang belatih kuen ya. Batebian tasia begulai ngo bala orang berikan de dian. Orang berikan nyen me ke ngajar nyemerai nak nemu amai kenda. Tangnya mencerita ke dulia aku senentang siku atlet dari menua Equatorial Guinea bernama Eric Mosambani Mulanga. Belajar nyemerai dalam tempoh 8 bulan ngari ke menua ya berpikir ke diri ya menang ya megaleh dia. Berlumba main Olimpik bat Sydney Australia tahun 2000 subak. Ya tahun 2000 bernama tak kenyadi tahun 2024 deh. Ah tu ya. Jadi cerita tu dikunci ke kaban aku Dom Dines. Ah, kaban kita itu polis kita bernama Dom Dines tu. Cerita kedua tu nyadi di Paris ke dia tu. Ah, benar nyadi di Paris. Ukanya ngalah lumayan berita tang Siti ada penerang ke dekat dikunci ku ngok kita. Jadi lumba ngok main Olympic Paris tu bisi di pasua 184 bengkah menua di seluruh dunia tu. Bisi ke menua nak ngau ya. Semua pengari ke bisi ngau tu lebih 10,000 iku. 10,500 iku sidak ke ngau tu. Jadi menua kita Malaysia nganjung 26 iku pengari sama bak menua Peru. Menua ke pemadu mayuah nganjung pengari lumba ngomain Olimpik di Paris tahun 2024 tu inya of course menua Amerika paling mayuah nganjung atlet. Berapa mayuah denjung sidak ya? Nanti di tu 594 iku ditangkan ke menua France empu tu rumah merti tadi 572 iku serta nomor 3 Australia 460 iku. Ingat ke kita oh tinggi itiknya engkau bisik tanya sawat orang lah bisik price atau ya aku dah mereka kita penerang share lah kunci lah price-nya oh bisik 4 bengkah menua 4 bengkah menua nganjung siku aja atlet tentu ya tadi atlet siku tang pengari kebukai tukang urut dutur chef di mission udahnya tadi mayuh ge pengari kebukai mayuh ge ari atlet atlet ka siku tang pengari kebukai tukang urut tukang tanggung tukang meri semangat bala dutur dan segi bisai engkanya bisai 5-6 iku tang pengari ke siku aja jadi menua tu ianya Belize udahnya menua Leicester menua Nauru ngom menua Somalia bayak ke menua Somalia nya kalak di dinga kita menua Nauru tu bisik ke kalak di dinga Leicester tu jarang-jarang kadang-kadang ya ke sedikit-sedikit di dinga kita menua Belize nyaman tadi peningal ya sidak ke nganjung seminak siku aja atlet 4 bengkah menua engka terbisa iba dalam tanya sawat tau disimpan kita nyadinya minta di peringat laman berita kita ke sekali tu ditusui aku ngagi kita badalam program laman berita kita ke minggu tu terima kasih ya ngagi kita aku dah bergulai dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching pihak mangga baruai laman berita badalam YouTube terima kasih ngagi kita bertemu baru kita badalam minggu kebukaan nama lagi laman berita kita nganti dulu meh bisa ialah ada ni ingat semanding ngenang lumak ngomain Olimpik bak Paris di menua France tu ulih kemeh berita penerang senentang nama otak kenyadi bak dalam lumak ngomain nyak seminak bak RTM bayak kenyak bak TV RTM Radio RTM pihak megak bak Y Arena bergulai ngau DJ kami Daniel Steven terima kasih peningat bopak lah aku keminggu tu dalam program laman berita bopak lah aku bye bye.

0: Jaku perangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepuk kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megap. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang nyak tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai nyak dekat meruan bau kita belam maya. Ndak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua utai buat dunia yang nyautu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh main serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia tihidup oleh merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa timerti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM segulai sejalai.

Okey, di baik Ricky Anderson ke lemai tu peningan pengerinduk segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyalai selamat lemai gaya semua bala peningan kita lemai tu nangira dini dok kita diau nama nak pengawak ke bendung jadi kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya semua kita jadi lemai tu buat sada lemai gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gaya pukul 9 malam tu lagi lalu batusun program kita bak sada lemai YFM lemai ridua jadi bekas selama 6.15 tu lagi Nur kita ningat ke berita ke dikadip kunci ke Bana Jimbat bak Hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke Main Asal pukul 8.30 tu lagi Indur kami nabur ke Main Asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tu sem program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching yang bangat hujan nyalem jimat ungkup bala kita ke bisik berbaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalah alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai engkau Bana Jimat.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi basah peringat begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah debay aku hanya berkawang lomba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemirinya di palandagan semuai lomba ngemain tikas antarabangsa. Lalu nganya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya seriris ngau pengawak perintah Sarawak tidakak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia mansuk ke jakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Adul Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tetari. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basikal ngagai pelasar ti ngempuang dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 itik tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pen Bonio, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingui yang ngagai berita kedua. Pengawal jalai ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MINIS dengan facility code QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarap ke oleh menyampat ke pengawal meresah immigration serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia ke Mekak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih agak maya ujung minggu musim pengerami ngau maya kemisis kula. Kuya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke untuk pengguna MINIS tang pengawal meresah minua agak dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransam pengguna di suah minah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MINIS tumu ngamik ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalai ke sistemnya serta ngenatai ke timbar hari community ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peninggah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi bergulai ngok kami bawa Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngenegap ke penduduk Miri nyari palan dagat muai lomba ngemain antarabangsa. Sapin Menteri Nibia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripi Laman madah ke penyerta serba ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketuk majak di Kelala barengat antarabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakutnya bak pengerami berjadi lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banyak kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin menang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta negap ke penau main badminton yang harap ke peketo oleh dikeremai ke agak dudiari ngamik ke oleh mata mayu agak penyerta antarabangsa lalu ngenyak ngangkat kemiri nyari palan daga temuai lomba ngomain. Peketo berengkah 31 Julai nyentuh ke 2 Ogos ngau 58 kategori di peket ke. Berita ke penudi bahawa Hello Y Mirika lemah itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri nyari palan daga temuai lumba ngemain serta gaya penghidup ti berpengarai. Sapi Menteri Daga Temuai Industri Kreatif Ngasni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang meka nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyari palan Daga Temuai ti di Kerino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality ti oleh mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawak ikonik tingangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa nyengkawa mengerapir ke kawa komuniti bermutasika ari mayuh menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemai tu. Sekali lagi meri selamat lemai tapi basah ngai semua peningah YFM pulai baru ngai YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, minyak kami, YFM segulai sejalai.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni keku kau nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan anjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Eh, jadi aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami ba YFM kalai pesan ke Terubah tu nuju ke Pemelayan ke diau ba batang gabangan baka berumah Kristina Remai rumah Siti Tisak Buyung tiga buah rumah ke Pemelayan ba aur bangat saka ke Pemelayan ba nanga buai batang padi ya. Kau Melayan Babuai Melanjan Kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum Nanga Padih. Kau Melayan Bab Penurin Pelasuk Rumah Nura Tebarung Gakundung. Kau Melayan Bab Mujan Murat Bunu Selulap Semumuk Baloi. Kau Melayan Bab Sungai Bulu Selangau Putat Peruan. Kau Melayan Bab Batang Air Ngau Kau Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke gelau anak unji, madah ke gelau anak unji dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat dintu malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipintak datai ngagir rumah Norman Kamson abak enteban ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke gelau anak unji, gelau anak unji ke dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat dintu balam mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi semua kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah Norman Kamson ba enteban dulu. Nya pesan ke Terubah lalu pesan kedua tu nuju kapal melayan ke diau ba Dabai 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah Rantau Sukat, rumah Daud Brayang Sungai 3, kapal melayan berumah Jimmy Brayang Ulu, rumah Nyai Brayang Baru, kapal melayan berumah Dil Sungai Wong, rumah Tugau Brayang Kemuntang, kapal melayan berumah Macup Sungai Tapang, Kapal Melayan Berumah Jimbai Sebubu 2, Rumah Gaduh Sungai Nabau, Kapal Melayan Sungai Pasir, Kapal Melayan Lubuk Pisang, Kapal Melayan Bukai Megak, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2 hari bulan 8 2026. Jadi niang Elisha City tu kadi senggai belah mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, baru malangkan Dabai atas lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Ya, tadi pesan madah ke Elisha City ke Danadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Berumah langkan Dabai atas jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi penerang ke silik atau bertelefon ngagai Melvin Mai ba 0199451507. Nya pesan kedua bisik diterima kami lemai tu. Lalu ketiga tu pesan tuju Mak Henry, Ellen, Angge, Desmond, Emerson, Juyang, Kapal Melayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Kapal Melayan Bak Lubuk Pisang, Mengeris, Alit, 3 buah rumah, Kapal Melayan Bak Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kapal Melayan Bak Pelasuk Ilik, 3 buah rumah, Kapal Melayan Bang Kajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah, Rumah Bagus Simpang 4, Kampung Belayan Bak Seriduh Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau, Kampung Belayan Bak Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Betung Gerigat Nyabur Awiak Ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh dan nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu ke disenggai Bala Mayuh malam hari 2/4/2026 lalu ke dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026. Ya tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh, Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat disenggai Bala Mayuh kena malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3/5/2026. Inya sitip pesan mega ke bisik diterima kami Bak YFM lalu nangkan kenya. Pesan tuju ke Mamlayan ke diau bawa batang dijih, batang bawah dijih tamin, batang mukah nangawuh ulu mukah, nangaduat sungai wung, nangalebai, batang kenawit ke Mamlayan bawa batang uyak, tajam uyak, batu 8 bintulu, ke Mamlayan bawa batu 15 bintulu, batu 8000, batang julau, Kemamblayan buat sepemanjai jalai ulu dijah Selangau. Ngau semua kemamblayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bermasaimen ulu dijah Selangau kena malam hari 6/15/2026. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Kalai pengawal tu dekat diatur bermasaimen ulu dijah Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jospin buat 011-2993-3770 tahu ke ngagai runai buat 011-1986-2611. Ya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga. Pesan tuju ke Mamlayan ke naulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Pesan tuju ke Mamlayan ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang ke Ngelala niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8/8/2026 lalu pengawal ngetah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi kita ke dia pesan di pintak datai ngak rumah sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak tau bertelefon ngagai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum buat 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemai tau. Sada lemai. Sada lemai.

lagu Meligai Pengrindu Ari Gwendoni Gelmai tu jadi aku agak natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke ngelala niang gunian banyan ia ke jauh tau ke semak jadi kita dipinta datai ngagai rumah berandah tau ke tu rumah kinta bulu sungai naman ngau pengawak kita sulit niang guni anak banyan jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai Roslin ber 0143595513 atau ke 0146526634 hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit yang guni anak banyan kita sulit yang guni anak banyan jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai naman ngau pengawak kita sulit yang guni anak banyan jadi pesan nangkan ketuk nuju kami melayan ke diau ba rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru kami melayan ba krika kami melayan ba dit panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung Kampung Melayan Banang Asam Kampung Melayan Bak Sungai Antu Baruh Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah Kampung Melayan Berumah Sanggat Sungai Ruan Roban Rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah Rumah Galing Lubuk Nibung Kabung Rumah Luis Tanjung Ngawiak Kampung Melayan Bak Kemidan dua buah rumah Rumah Linggir Batu Tiga Sebetan Rumah Ajung Temawai Puk Kampung Melayan Bak Sungai Berangan tiga buah rumah Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jawa anak linggih, madah ke Jawa anak linggih, tau ke di Kangau, apai tau, udan adai kena 3/8/2026 pagi hari 1, jadi yang Jawa anak linggih tu, tau ke apai tau tu, dekat dintu balam mayuh, malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke buah penam temawai tinggi yang kudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4, nyalai kemam layan ke dipesan kita dipinta datai ngak rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau udah nadai kena hari 1/3/2026 jadi nian Jawa anak linggih tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke bapak penam tembawai tinggi engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ber 0178445468 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke Pemelayan ia ke diau ber Bintangur Kup Ibu Seliduh ke Pemelayan ber Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke Pemelayan ber Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua kami melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Dumi anak Senabung madah ke Dumi anak Senabung dan adai kena 2/8/2026 lalu niang Dumi anak Senabung tu dekat dintu balam mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi niang dekat dikubur ke pagi

0: balik nangga pulang kapal belayan ba sepulau gad sebetung balik kapal belayan ba serian balik nangga sepetai balik nangga selawut kapal belayan ba nangga banyau bermacam puang balik kapal belayan ba bawai ulu ngau ile kapal belayan ba rumah umping lepuang balik kapal belayan ba nangga encermin pulau raya bukit goram simpang tayar nangga lajan kampung sawang amang ulu ngau ile nangga beguang ulu ngau ile kapal belayan ba ngemah ngungun kapal belayan di sibu ngau kapal belayan bukai ia kena uliah di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke pengawa muai ulit yang simba anak tingum tau ke bini usat anak tubam jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawa nguan ulit lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai dengan ke rumah Edison Bugap bak sungai melekun kapit ya tadi pesan madah ke pengawa muai ulit yang simba anak tingum tau ke bini usat anak tubam jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawa nguan ulit lalu ngetah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan bugap sungai melekun kapit nyalainya pesan-pesan ya ke sempat di kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi aku ngarap ke pesan pesannya tadi terang didinga aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami ba sada lemai
1: sada lemai YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tengah buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indo Pes bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku di Hendrik. Kalau minggu itu aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan siko usahawan kebisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya mencirikan anak kisam. Hari naga kesit, luwan tu seriaman. Kau tahu aku ngelupan wan, cirikat ngagirin. Ngiranda program Arah Mansang. Selamat datang cirikat.
1: Oke, terima kasih tuan.
0: Nuan punsi ngobala peningan kita, bapak program Arah Mansang. Makini nuan tahu pepun, tahu kebisik terbuka. Rundeng dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lepas lulut lalu dijadikan penatai mesej.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta mesia mayu amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulih ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut bagi orang tik nupik kulut mayanya. Jadi akhirnya aku lalu belajar khusus kau ngagak lisin kena supply lock, ngagak khusus penternakan, kau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagai mensia bak peleleh seriaman. Jadi aku juga lalu ngagak khusus serata menua ngagai bakal ngagai kuci yang kapit bentulu gulai kau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku jadi usahawan ke kerja tu lah. Aku terubah ya aku belajar ba hidak ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau hidak Aris Najuan dia ngau hidak Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senanjung ni, kumpulan harus senanjung
0: ni. Jadi yang tadi yang ciri kat, boleh nuan punsi yang ada, punsi yang balap peningkat kita, lain nuan ke dia tahu, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Kedai tu aku mesti nampi kelulut bak nuan aku bak bakuah lingga dia. Udahnya bak rumah aku bak perumahan di seramana dia. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak Etanya Pak SK dengan kesiat. Jadi pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok minat lah. Jadi tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang pakai minyak angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, bukan kediak tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan wadah tadi kena lok.
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah mak kita yang kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasan ku tu tidak besar. Ya, kebuah aku minat boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya. Ya. Hari madu, hari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya. Aku boleh natai ke dalam satu lok, dalam satu lok perata ya dalam 250 gram. Bidang perata lok ya. Di darab ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo masuk jaya sebulan.
0: Boleh nuan terang ke ngage bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dadu nuan macam ni kan?
1: Terubah ya, aku nerang ke produk asal kelulut. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk asal kelulutnya nak madu, roti kelulut, ngau propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. Bukan kita nak boleh ngarangnya nikah ke pernikahan kita lah. laban karangan ini ke kematangan ya kenumnya kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ya.
0: Baca tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi ngulek ke madu lulu yang tadi tanya takkan 45 hari kira nuan tadi ambil madu lulu aja baru tadi nanya takkan kan?
1: Ya betul-betul tadi bakal madunya dah sekarang ke 25 hari, 45 hari. Jadi bakal madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ku dalam cila atau kan kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nuang nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu, reti ya tulen lagi madu dalam nggak tahu ke dikumbai ke teh tuai lagi. Ya, laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu kita tiga kak sudah dapat lulus betul. Nah. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke utai ke mata kita bak lok tadi tuan.
1: Kita mesti ke mata ke loknya, kita ikat nge mata ke sarang lulusnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perosak bakar ti cicak kacau cicak kacau pelawa enggak sta induk induk utai bukai ti ngacau sarang ya nya mesti ka dikawal nya tina dikawal utainya tau rusak sarang kulut kita lalu mujuang ke kulut kita tau lari
0: aku pasal lo nya tadi tuan tuan pun ada tadi
1: aku untuk aku pun ada laban aku usaha aku mengusahakan kulut tenang segi aripun ya nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpung agak kekumpu mudahnya aku pun nupi mudahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang nanti minta minta bagilah ngagai seluruh menua sawak tu lah jadi dia tu aku okay, minat nupi aja aku bisa nyual lok nyual produk hasilan kulut juga bisa nupi setelah nyual lok juga
0: lok tu tadi orang antri nama tadi tuan antara
1: yang kerabat dengan adu lok lok lulu dia ambil nang sikit ambil kami hari sarang kulut buat kampung dia pilih kami hari induk kulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumair kami kumair topping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya dia bak topeng aja dia ngulah ke madu aja bak topeng jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku bila utainya udah niki kata sudah bak topeng udah pemadu baru nak dijual hanya RT tadi telok kosong tadi mudah digagak kami topeng lok kosong kami ngangau kena nanti lok penuh maksudnya arti ya loknya udah bisa madu ke atas sudah sedia untuk dituai.
0: Seperti yang itu lok bisa bisa topping loknya kusuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti timpuh untuk ngarang. Nanti lok kusuang nak siam pun agak kiri ya. Nah, ya aku pun bisa nyuanya. Tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban. Laban aku bedau di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak mengalak ke orang melelok kosong mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi atau ke hari penternak buka itu bisa asas ngagak loknya lah
0: topping tu tadi hari nama tadi dalam topping
1: tu toppingnya arti ya sarang 2002 watahnya tuan nomor de atas baru aja tadi luar ya betelok beroloknya tadi ba atas topinya luar ya ngagak madu nya maksud ente apabila meli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisi madu atasnya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang tu mulai nak bisi warranty lah
0: arti tadi tu udah ya tadi punya ke beli lock habis topping ya ya tadi nanti 25 hari ini kemarin kan kalau lihat di apa sudah ya lihat dia lihat
1: ya betul 45 hari
0: 45 hari ini ya udah ya ke apa tadi ada boleh kena baru toppingnya
1: uliah ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang ya si kebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya benda matang Ente ya benar datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti dalam benar datang 45 hari. Madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga ne. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi benar jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah benda bukan yang dikengau kata madu benda tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu banyak kemai madu matang banyak kebuah tempoh 45 hari nanti sebenarnya ya minat jadi minat nektar bungai madu ya bukan dikengau kata madu namanya madu matang banyak ya.
0: Teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama agak berkira di berkualiti gitu.
1: Iya lebih manah ge tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayo ge dalam ya mayo ge kandungan air ya. Oh.
0: Bapa orang pekerja kegawa ngon wan nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah minak kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus ngaji produk hiliran. Budak iliran menyek aku tadi ngagai bakal punya angin gau sabun pemaji gau produk-produk tu bukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi. Kak kurang mimit jadi nadi perlu aku ngaji orang nadi market tu orang segi bisik sampai bisik minat ya nadi perlu digaji orang lah laban utainya banyak dikerja aku nak mesin macam lah.
0: Dan jadi kerja tu nuan tadi ngadu madu dulu tu bagi produk hiliran.
1: Betul? Ya betul. Bagi produk hiliran aku
0: dia. Hiliran tu. Jadi tadi nuan tu tadi bisa buka pangkas kan prosesnya tadi nuan.
1: Ya, bisa aku bisa pergi kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya lah.
0: Produk hiliran kerja tu nuan tadi sabun maji ya, kemudian.
1: Sabun maji ya, basam, minyak urut, udangnya banyak, minyak hangat. Cuba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lotion cuba tanya permintaan tinggi lah tadi laban aku munyi aku tadi aku nak ngaji orang tadi nak terkabir aku lebih ngaji fokus yang kita laku permintaan tinggi lah. Jadi setakat tu utai tu permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem dengan minyak angin. Jadi aku fokus dengan tiga produk basem, minyak angin dan sabun. Jadi tu bukai laban aku berdau oleh ngaji orang dan apa panggil kami sebelah aku fokus dengan tiga itu aja. Tu bukai tu lengkap aku dulu lah.
0: Madu keluar ke jual orangnya lah.
1: Ah madu bisik, nyak nang sikit bisik. Labannya nanti perlu proses. Nanti nak nyamai di laban oleh diambil kami kemayanya udahnya masuk mesin beberapa hari oleh jual.
0: Berapa harga serta pemberat madu kelulut ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
1: Dan bakal aku jual produk aku nya bergantung ke pasaran. Nanti pasaran kami bak Sriaman. Nanti setakat dia tu bakal madu. Nanti nasi je aku jual ya. Nak kilo punya kaku tadi. Erti kami nak kilo tu tadi. Oh. Ya berat gitu. Erti ya tulen gitu. Nanti dia ban. Erti ya tulen gitu. Bahkan nuan 1 liter. Aku nuan 1 liter. Nanti nuan tua sama nuan 1 liter. Tang madu aku tu berat gitu. Hari madu nuan. Erti ya tadi madu aku tuai gitu. Hari madu nuan. Nya kebuah dijual nak liter. Nanti kanya dijual nak kilo. Ha. Kilo 1 kilo bak pasar kami itu aku jual ya 1 kilo ngau 130 ringgit. Jadi itu ya orang kau beli mimit aku jual 100 gram 1 gram 30 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku bak panggai bak nyalah bakal mayuh di orang melir tu ya bakal ejen itu jelek kira kau. Lain gig aku nyual merengue harganya bakal ada sabun dalam nyangat. Ti orang beli ngau aku sitik-sitik. Lain gig harga ya. Ti yang angkat borong. Lain gig harga ya. Dia tu selatan nua aku mesti nyual Jadi ba bakal bintulu, miri, kucing, serian, sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain ke irga, jadi laban dah tolak kos pos. Jadi aku nyual tidak murah ke. Jadi bakal minyak hangat, minyak hangat aku nyual aku tidak 3 ringgit. Jadi bahasa 5 ringgit. Kenyak ni atas tuan harap beli. Ada ente mayu lagi order lain lagi aku merek aku sidak ya. Laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pangan dia. Mak kita kenyak ni.
0: Sabun
1: cuci muka ni, sabun pemaji ada. Sabun pemaji aku nyual 5 ringgit untuk 300 gram. Kait 300 gram, 30 gram. 30 ringgit, untuk 30 gram.
0: Tapi dari tuan nuan tu tadi nyawa produk kiriman yang ke hari diulia ni madu untuk keluar dari tuan nuan dirimpu gak bisa nyawa.
1: Aku bisa nyual dirimpu tentang laban aku tagi gawak tu orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi gap jual aku bakal sidak batamu Sleman bakal sidak batamu Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi rita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Jadi orang tu mayuh beli ngagak aku atau tinggal lah aku aja. Jadi orang tu ya, mainkan peranan main jual aku nyana ijen aku. Bala orang dah ngala aku lah.
0: Padu kelulut ke ai madu kelulut ke jual kerinduan jual di kediri pun ke atau ke anjong ngege ijen kak?
1: Ya madu kelulut lebih ngagak kumpul. Laban madu kelulut tu bisik sensitif mimet laban tik melui ijen orang Siti labanya utai dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita mendak madu ke pasar deh kita kadang-kadang was kita beli madu ke pasar puri kena jadi maka bekerja mereka madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang laban data dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
0: ini ada tuan jual
1: eh takkan tu madu aku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayuah peminta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply agai untuk market besar nanti aku fokus yang kayak market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sereman kau Serian aja ya nanti produk hiliran aku dah tadi bak bintulu miri kau menua buka sibu artinya ya
0: labangnya tadi ejen nyuan
1: ke ya ya ejen
0: Ulian nuan madang ngai bala peninggal kita strategi atau ke atur ke bisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
1: strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ku khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hilirannya aku berbagi penemu orangnya akhirnya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia mayuah erti ya pemaneh produk hari kelulut tu lebih orang nomor tipe mana orang berani melihat tayari kita. Jadi apabila mayu agi murid aku tadi erti ya mayu agi orang merti ke erti ya pemanah produk tu. Jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk aku erti ya tadi. Hanya kebuah aku selalu nganjur khusus. Maka aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu, miri, kucing, kapit. Sebelum COVID sebab aku tiap bulan ngau mata koperasi Malaysia. Salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar erti ya.
0: Selain daripada nya rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi ngau agensi atau kejabatan tempatan wan jadi kan?
1: Sebab aku terubah ya aku ngau mata koperasi Malaysia. mulai ngaudah Kapten Agrofarm. Udahnya dia tu aku udah pindah Jawa. Lepas tu itu aku mulai hidup upiah bertanam itu. Nanti upiah bertanam tu nasi gig ngambil aku jadi ke tenaga pengajar hidup untuk khusus berkait dengan kelulut lah, dengan produk hilirannya. Jadi aku nasi gig berkempit dengan sidak tu lah. Aku ngajar orang di Diau Semak tu bagaimana cara ngupik kelulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kulit punya lah. Sebab nua tu ambil ke sidak lah. Sidak nulang aku, aku pun nulang sidak. Jadi kami tu nak sikit berkempir apa lah. Sama bertolong ke pengandiri, aku nulang kerana menua tu ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah kulit. Ya sidak juga nulang aku dari segi bantu, bantu kepatut diguna aku lah.
0: Kemain lah udah nyadi usahawan dagang ke madu kelulut ngau produk kelu madu kelulut tu. Boleh nuan madah ke antara penanggul ke di tepi nuan maya berdagang ke madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut tu.
1: Penanggul ya, penanggul bak industri tu ianya berkenai orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kelulut tu. Mayuah orang nak dan nemu pemanah produk tu lah nya kebuah menyi aku tadi strategi aku aku mesti ka bergerak ngagai nama serata nua melalui khusus penyadaran ngena cara khusus neraka pengerah apa pemanah tu jadi nya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang-kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya, kak beli produk hari hasil kelulut. Hanya ya kita susah kak jual ya, kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah. Kedua lagi nadai platform ke engkeman ya, tak kak kukuh kak jual hasil produk tu. Ya, bergantung agai kita empu lah, usaha dari empu tu ya tadi. Jadi kerja tu sebenarnya berpanggai bak ini setiap kerja dari empu aja merti ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua ya tadi ingat bisa mempengaruhi katanya dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
1: Betul, bintang segi bisa bahkan musim penghujan kelulut tu kurang etip ya kerabat hujan itu ya susah kayak berdalai situ basah bunga pun kurang maya musim penghujan jadi madu pun kurang maya musim penghujan kami segi nak ngambil madunya laban madu terkira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tak mengacau ya ada mayanya nadai di nadai ngambil madu kami masa penghujan musim tu paling mayuh madu bakal musim rangkai maya panas ngu musim bunga mayanya ya madu ya benar mayuh maya hujan sikit tak boleh ya hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisik.
0: Dari segi kos bahan kang ado lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan? Mencari kan?
1: Bahan laban aku lebih bergantung agai bakal topping atau lok supply lok aku atau bakal hari orang mak menua deden atau orang kampung arti kan? Aku boleh ke lok tu lok sarang kulu atau makin jauh luar tidak bega utai yang majak mar. Majak mar kebuah memar jauh nur mulia kau. Amai mengisi dah sebab amai bersih rumah kita. Tang dia tu nyo jauh hari rumah. Nya pun nak mayu lagi. Utainya nyo kurang. Jadi ya pun nyo mar. Hari ngagak kuping. Aku kena kayu. Ada yang kena kayu beli basumil. Ada kayu pun nikik mengharga. Nya kebuah lok pun nikik. Gitu.
0: Nama antara bantau kekala di bulan wan sepemanjai udah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya aku hari apa aku semua aku kala nerima bantu sarang kelulut sudah aku pun agak ya. Nah, udahnya tadi aku pun agak sarang, aku pun agak lop. Tadi aku pun jual lop. Ya, ada kerja tu, sida hari upiah tanam, mesti nulung aku market ke produk aku lah. Maksud jual produk aku, engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Sitik cara hari pertandingan tadi menjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpian ya. Kimpian ke namanya produk aku.
0: Ya, nanti selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tu tadi tu?
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sidak jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir tadi nanti aku buat luar ngau tau ke NGO Bukai aku buat Sleman buat Dewan Suara aku selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian buat Lubatu tu lah biarlah.
0: Kete tadi sudah upes petan upes dalam Sarawak atau oleh ngelalan wateri alun menyempuan wah sebagai tenaga pengajarnya tadi cek kan?
1: Arinya aku sebenarnya menyikap aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Kapten Agrofarm Gulai melihat mata koperasi arinya sudah ngelalan aku.
0: Kemudiannya
1: tahun 2018 pak aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kapit Bintulu Kucing. Udahnya kami kena COVID. Tidak-tidak ke plan, kami ngagai lawah limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngaga pameran pesta buahan Mbak Seri Aman mayanya. Harinya sida lalu nanya aku, lalu berkelan aku, mujuang aku, lalu bergulai sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah kalau mulai ngurusi dah gitu.
0: Boleh non punsi serta madah ke ngake bala pendengar buat program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kebah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk. Udahnya aku lalu belajar ngosidak ya pasal kuda hiliran menyikap aku tadi lah kuda hiliran mayu tadi pelajar aku menyanyi mayu lah pasal pakai nak sabun minyak hangat scrub lotion lotion teh bukai menyanyi mayu lah. Udahnya aku lanjut ke ngosidak company di Senanjua Trusta lah. Atas sistem berimpu magangnya lepas nanti banyak minat.
0: Sebenarnya tuan datang bawa ujuran tau tua. Ulian non mereka jangkau perancang, ngaji bala peninggal kita ke bisa juluati dekat pepun jadi usahawan makan wan.
1: Jangkau perancang aku ngaji bala usahawan dagang baru hanya anak mantu lati anak muda lejo. Serius ngejar pengawal. Okey, maka aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh mansuat ke Asia tu dalam menyikap aku tadi dalam Asia tu menyikap aku tadi dalam satu butuh nanti dia pulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Adanya kebuah aku merasa ngagai orang luar din balap ningam bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantu lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan ati ati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu ati kita.
0: Jadi nanti buka bala peninggal kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun uang tadi. Ini begini cara tadi jadi kan?
1: Okey, aku bisa buat media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Degadian Trigona. Ianya nama platform TikTok aku. Ada udahnya tadi WhatsApp. Jadi FB itu aku kurang aktif. Ya, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia ngau bak WhatsApp dia lah. Makanya ya bak WhatsApp grup aku mengenal dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengenal nama aku lah. Awal ini aku berjualnya. No orang se lokal tu Basriaman mayuh ngelalaku. Ada wakak orang bukai luar tidak tidak berundiang aku, kak melihat budak aku tahu kontak nombor telefon aku lah. Budak tahu kakak nanya siliak pasal produk aku nya, si tak tahu kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Nama aku Kumulah Baru Diga.
0: Jadi siapa dia balap peningkat kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
1: bah tiga dian
0: yang jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih ya ngagi Noan Cidigat lapan merek awak tak meluangkan masa punsi ke penemu ngobalap ninga bak program arah mansang kita dekat Pulau Baru bak program minggu kebukai aku dekat main balap ninga karandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu yang mereka tahu muka ke penatai mesek urap tanam betupik ngabu mai. Terima kasih ya.
2: Selamat lemai begulai ngawa ku Melati Badi bak berita lemai YFM lemai Ridua Sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Pansi kolesterol gau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipercalai ngau komprehensif. Sugma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Raban ti berkawul udah diasuh berjalai ke pansi Endo Nuku ke Kebuah Rakyat Sarawak balat dirugak penanggul kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Dopeng madah ke pansi nya nang-nangkan ke pemutus Sari Pengawak berperasa ke diatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang. Hasil pansi nyap guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke Pekaratuk serta ngangkat ke pemerhati Mensia Mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching, udah tembuk pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026, rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbak ngunya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah alai nentu ke sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63 boleh dipercalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara tiba-tiba terputar dekat lebih dikemerankah. Atur bakanyap guna benar dikena nentu ke MA63 boleh dikemujurkah serta nguntung ke rakyat di Sabah engau Sarawak. Yang maksud ke Jakut Tok Ba'awum Komiti Teknikal ke Dipegai Kaunsel berjalai ke sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Ba UPS Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh UPS Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerjasama penuh ngambil ke sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikena bala atlet masuk lumbanya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya ndak patut nekul Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembiak-Miet Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik membuat hati tiarap serta gempung gau pangan diri. Kontijen Sarawak terdiri ke 314 ekoatlet ngau bala pemesai dekat belaban bak 10 bangsa Pekiet. Dato' Sri Fatimah mansut ke Jakutuk bak pengeramin dok berjadi camp motivation kontijen para Sarawak terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para sukma Sarawak 2024, Sarawak mujur jadi champion, pengudah sidak kebulih 82 itik medal emas, 53 perak, ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mansa jamah beruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampu Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikena nentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mansa jamah beruang bilik tip guna ke palan endung-endua. Ditia kerikut UPS pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduah sudah dikemendar ke ribaruh Akta Pengawak Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ri palan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawak nyaga penglikun serta merik sukung ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur keterus dari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang ngangkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri BUPS Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasar digitalnya dekat dikena ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampu Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke berguna bakal dini alai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nembiak, pemujur ngau rikut pengawak pematih tu. Aplikasi digitalnya dia tu agi benung di kemansang ke palan gerembai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Menua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakut tu buat gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak buat kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek ngagak bangunan sekolah Miet-Miet buat sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya belabuh di Pejalai ke kena 4,005 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3,009 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah Miet-Miet ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah Miet-Mietnya disadang boleh nyedia ke palan kenyamai, likun serta kondusif ngagi endur nembiak belajar. Kelimpah hari tengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah Miet-Miet ke Menyana, projeknya megak oleh nyawup nyukung pemansang Miet-Miet serta ngemudah ke bala pindai ngulih ke pelajar teman agi bak sita semunjan. Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3,011 toilak. Sapit Chairman Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching Nafais Nasruddin madah ke inisiatifnya dan dikenal merangsang orang tik gawak ba RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup tik berpengerai nyadi ke budaya sidak kelimpah hari tik ngirik pemerhati hati serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melecah pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperesah pengerai. 5 ikut orang ke nyengkaum sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis pengudah sedak tu ke dipelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala polis pilih menua Padawan pemangku superintendent Barry William madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke bak RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam. Pengudah video sidak tu ke balat di kerembai ke bak media ramah. Kestok di Pansiak ngena Seksyen 397511 Penekot. Pejakuk ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke 2 ikut suspek tu sudah dilepas ke ngena jamin polis, lalu 3 ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke Pansiak ngau sili agik. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat, nyawut perintah merambu atur penagang. Perintah Sarawak keras dekat Besawup ngau Perintah Besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ulih ke buah rumah.

0: lagu Pangau Pemerindang serta Mayu Hage Begerami Ti Bukai. Hari Sukut Dagang Temuai, menua miri Siti Arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti indak lebuah ti bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, standarit ati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang asir pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di miri tu, megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama pasal penatai mensia, bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak, sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri, agai icit wit kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ya, lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang ke Lemai Tu Beningga Merindang. Ya, bala kita gagi terus gulai ngau kami ba sada lemai kita lemai hari 24 hari bulan 8 2026. Jadi lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat Menyade Hari Masterpiece Nadai Agi Pengrindu Ika Singkang Gadena Sini Donilang Gau Lagu Endak Mudah Ku Lengka Aku Ukai Lulung Dari Winnie Albert Diempun Nuan Siko Lagu Ke Dibai Baby Johannes Joniaman Gau Lagu Nuan Bisa Intan Di Kemuan Piam Gak Terabai Wat Rock Gau Lagu Dari Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis Piam Gak Lagu Dari Darah Helena Praumit Nyak Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalai kita lagi terus sebulan ingau kami bak sada lemai kita lemai tu jadi 8:30 malam tu lagi kita di kemudian ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke lagu Ari Darah Helena ke sekali tu Proud Meet.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngebau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi hari ulah diderima tindak nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Lagu di baik Raban Gilamayang malam tu meninggal tuan berulahnya setiap lagu ke dipilih ke merindang kita ke terus sebulan kau kami ba sada lemai UFM lemai tu jadi berkenan ke atau pengawak ke bisik di perjalai ke bawah menua kita di Sarawak di tundang yang mayuh atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur bawah ujung minggu kaya seminat di Kuching ajak tang bandundur ke bukai bawah serata Sarawak tu meninggal dan mayuh macam aktiviti mayuh macam program ke diatur ya jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat datang itu elok ianya 8 dari bulan 8 2026 jalan Mensia Mayuh di Serikai di muka kawan belayan Tanjung Manis Betung Sibu Ngau Kapit orang bukan juga ke sama tau datai ngericah kagi program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS bagi menua Serikai sama tau datai ngerami kagi program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 tu ilak ya jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga rampak menua ianya Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya mega di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawa mega sama udah gereja ungkup pengawak diri ya jadi yang madah ke Malaysia Mayu ukai seminat berpeluang boleh ke macam servis perintah tak mega berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak serta nguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya nya Siti hari program ke bisa dekat diatur tungak ke Serikai ujung ya minggu ke dekat datai tu lah jadi udah tu lagi peningah kita dekat terus semendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu ke sekali tu abang kaya bisik undang selepak batu lalu untuk dia kena lagi mendiang ke lagu bisik ganti nuan hari Winnie Albert.

0: 24 lemai. Y FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Media Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai ba awak Nur kita mendiang ke main asal, lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban, lalu Ramban kita ke malam tu ia nyari budu anak renang gau balaya.
1: Balaga lae juga ngabang ridang ae bro mengai ga deke dire amuan ga cai el paka ga gamir lance ga lance manu

Balaga lang kagarabang tanga ga tanga ga dasi minta.

Argo ayah gelam kuang ningan wan ayah aku minta api nyuang tangak ga bintang aku ka babang napa tu sama ya jia ga anak kumak.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Hanya buat pemakai arit tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dek tiram je tuan. Kan ni ada empat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
1: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya ya. Pasti kena bangku tu ada tai keberkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak terkuang
2: anda nu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
1: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu deh kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau hadiah apa gagal mana makai laban ini mau view restoran
2: restoran
1: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tu kok belacannya empat dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
3: Anana mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Augustine Merican baru dah merindang kita semua dengan lagu yang diberi nama Anak Sarawak. Soalan beringat selama kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar kami Tidak Kucing tu tentu ia boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrandur ke semua boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz pemegah Bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau, okey, di Kuala Tatau. Kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke Bendur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami, ngena frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita diau, okey? Kita megak, boleh dengar ke kami, ngena cara online. Kita boleh dengar ke kami, ngena website RTM Click, tau ke aplikasi RTM Click, boleh download kita bah Google Play, ngau App Store. Okey, udahnya boleh dengar ke kami ngena portal radio.rtm.jovi.my, pemega channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM Iban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih banyak laban milik kami ba YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam ke malam tu di stesen pemerindang kita. Kita ke benuang belelak berumah nyangkanya nganti kat tindu kini ke malam tu. Tau ke kita ke benuang gawak syif malam. Okey, kita ke benuang dari kereta barang tu jalai ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju, okey. Terus segulas jalan dengan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi penghujung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya lagu Ari Raban TVA ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam YFM segulai sejalan.

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Bengar pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi murid terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai. Berhenti hari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu dia tu, berjam ke dia tu 9 malam, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Gintir aku bergulai dengan kita. Terus ke segmen atau ke program 24 jam WiFi merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke benuang online, kita ke benuang live, medak aku live buat Facebook. Okey, Facebook salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tau. Sama malam semua kita ke bisi komen dia, bisi minta lagu, bisi nata ke besar rindati. Okey. Okey, pemegang kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku megah udah post status dia. Kita mega tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Pergi nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mega boleh follow account TikTok rasmi official YFM Iban Pan Bisi. Kami memang kat Bisi TikTok. Okey, jadi pendengar, sebelum kita berpindah dengan lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary, hari upi stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai tu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah peringat hujan di pelabak kenyadi bak sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu ngau miri lalu gaya hari mana bak kucing serian semerahan seriaman betuang serikai ngau limbang. Okey. Jadinya seminang lansak report gaya hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengari kami tak ke pemesai hari upis sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita ke benuang medak ba TikTok soalan semua. Okey, terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu belinya, lagu kedua nama Adilah Tanah. Dan ya, kita dengar ke situ lagi lagu Ari Javin Jack. Lagu kedua nama juga. Okey, terus dengar ke kami pemberi nama Malam FM Segulai Sejalai.

Ya, nyak lagu KBC dipinta bala peningat kita, bala kaban kita, KBC live mulai ngaku ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayuh Ampa Ari Isi. Aki ngarap ke udah terberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey, ya peningat jadi jam kita ke dia tu pukul 9.45 minum malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami, tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke YFM, soalan semua selama kita mulai dalam segmen pemerindang malam YFM malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu begulai jawaku Raja Spooking nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai, kita ke benuang deriba, nangiranya tadi deriba namanya kereta Kediri kini, kita ke gawat deriba bas kini, deriba van kini, kita ke namanya perangkat pengangkut ke bukai meh, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Wow, terima kasih labah milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM selamat malam. Okay, jadi selama belalak jadi malam tu lagi tindu jenak meneh, ngarap ke pagi lah kita yang tadi Dhani regas isi penyamai, nanti kita cukup tindu tindu tumu pergi lah nyamai kita Dhani ne. Okay, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kristinium. Engau lagu tebak duri sayat lungga, engau Siti lagi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris dua ni. Okey, lagu terbasau. Okey, jadi ringan terus dengar ke kami pemerintah malam FM, kita dengar ke lagu duit lagu tu sebedau kita tahu ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam FM ke malam tu.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu meh asai mabuk pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan berjalan.
2: Boleh munuh, tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat malam, dia tu kena berke berita malam 4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawal ngawak-ngawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahun ndak di Kemerat serta di pejurai ke sebedau bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas madah katur tu bergunamat dikena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Kau ya pengawak menyampat ke pengawak mutar ke sekedap kara kebedau dijapai bergunamat berindi hari pengawak berunding ke senentang isu tu udah dipjalai nyau ke semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngereport ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benung diperundiangkan. Antara kedikerandau yang kaum pengerja pengawas sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Psai perkara pengerai, pelajar, rampak menua enggak pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Gau Mayanasal Dato' Sri Tiong King Singh madah ke target tu diperjalai nengah mayuh macam inisiatif strategik tinggal degap ke penduduk Malaysia jadi palandur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Kau ya nakak 30/6 tu tadi Biro Convention Ngau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur ngulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang ti di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparinya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCEB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa negara Malaysia jadi palan ungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelebagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkaul ngau pemakai tau ke pematak dagang temuaja tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang sebenarnya bisi reti inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia megak madah ke pengawak ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau natai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemayu macam pemakai asal ari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun ari penemu pesaka asal pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud ke jakutu lebuh jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang ngau Penglikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima grant khas projek miat menua pesisir MRP sepenyampau RM59,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disuak ke Kaban Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri grantu ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di Kaban Strategik pemansang ari renggat akar rumbi.
Bantunya dikarap oleh Mai Penguntung dur berjalan ke macam program komuniti pelajar ngau pengantang pendiau ngagai peranak menuanya. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih berikutnya. Lepas bagi terus segulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita dengar ke kami. Nangiranya tadi dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua under tadiau. Kita akan dengar ke kami kena channel Astro 871. Okey, tak ke channel MyTV, pemegah RTM Klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat dengar ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih kepada semua bala pendengar kita, bala kawan kita ke bisik nganjung komen pesan rindu hati ngau lagu peminta mbak Facebook YFM Iban mayu direk ke komen ke bisik danjung bala kita ne nyo kada tai 80 itik komen tu di aku maca sekedar komen ke bisik di anjung bala pendengar kita, bala kawan kita mbak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, meri semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke menyawat di JRB ko ya. Nama tu. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang benung ninya YFM ke malam tu ko ya. Sebab selalu ninya bab bintu lo ko ya. Dia tu dah ninya bab kucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam RB. Benung bab kucing aku dia tu ko ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanda di Sibu. Diana Irene di Limbang ngau semua pendengar YFM ke malam tu lalu nuju nuan megat di JRB ngerap ke semua ke berundingnya radio jam kedita tu perindah meh. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen dari Francis Cheese. Soalan DJ minta lagu Linda diundang pengrindu lama di kena berindang bala menyadik ku ku ya di menua Dian ngerap ke sedai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia di TJ benar mendiang ke YFM bak RTM Klik ya tu peringat kita dengan ke YFM tu dengan cara online tu dengan RTM Klik. Okey, udahnya komen dari Emilia Amy Richard mana ke diri dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu tebak Ansiban dari Federal Leo di Kenam Rindang Anduan di Seratu Stema Stevisel Love Ferry Jang Daniel Samuel Mudin Pemegah Nuju Peter Tingkau Kujam Sojo Semarino MLS Sam Syasha Amanda Roy Kuang Catherine Robin Sino Eddy Michael Elmi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Robina bagi ngagai Mom Dad ada Dek Aki ngau Nenek Tersayang Kuya Mirbo Martin Pemegah Ngagenon DJ pesannya ia madahkan diri lengau ngagai sidaya sebilik kedau di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey, okey Syasha Amanda soalan di Jerajes di Jarbi selamat jalan ke pengawal Pak Konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu nadai guna ngetanagi di kena merindang balakaban. Aku pernah dulu mayu nama sedang di tag itu neh mapi yang ini tinggi apa yang dia nuju MLSM terus McLaren's Midan Nenek Beatrice Juni Ben Seni Anne Mary Uba Martin Sida Edi Stema Sebi Selaf Uncle Dominic Kebaja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo Semi Esprit Bibiana Rubina Ujian Antriang Akib Muam Peter Tiko Kujam Richa Unup Iba Vincent Semudin Gau semua Kenglalame mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami di tu ya. Okey. Bunga Cempaka mereka mesti komen. Selamat berjalan ke pengawak ngenuan Pak Konti DJ ke malam tu madah ke diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang Ari Riken Rusen di kedai merindang Dreampu ngau semua kenala nak tinggal ngagai mak ya. Ngau Jang Bak Sabadin ngagai Edwin Bak Negeri Sembilan Stanley Anthony Bak Thailand Christina Juliana dua itu Bak Paris Marina Bak Hospital Kedah nyangka je mendung gawak kuih malam tu ibu ayah Bak Lawas nama berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawal okey serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu okey nyajak hari nama tu hari Bungai Cempak ke aku ya okey sisa lagi komen sudah aku merindah kita ngau lagu komen hari Donny Lim semalam RB request lagu Nubai
Lagunya ditujuk dengan Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stemmer Stevie Stelov, Cecilia Melon, Stephen K. Undi Das, Alec Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Stewart, Roslyn Ika, Simon Spread serta semua kenglala meter. Terima kasih DJ. Kita sama-sama. Okey, terima kasih kita aku dah nganjung komen. Jadi komen kebuka lagi aku maca komen kebuka bab Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Aram, kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Resa, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menoa, lagu Pudar. Ngau Siti Agil lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, segulai sejalan.

Ya, ngarapkan kita sudah terima dengan ke lagu Ari Veronica Natasha ngau lagu kedua nama Nuan Nyelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ke tinggal, lagi terus maca komen ke bisi dan jom balap ringa. Balakaban kita bawa Facebook kami YFMI Ban ke malam tu.

0: Okey, komen ke sekali tu datai Ari BBF Sadung. Semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kunci Hati. Ari kena merina semua benda kepada tinduk bakal kemalam tu benda dengar Radio YFM. Terima kasih DJ kau ya, sama-sama. Okey, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Madaka diri Ari Semerahan, minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Kadangnya bisi komen dari Lily Anthony. Soalan di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisi Ganti Nuan. Kita merindah semua peningkat YFM. Kita bagi menuju Lia Bada Isa Rashid Kaban entry stang Mamang Jack. Salam lengau kayaknya pesan ya. Okey. Udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja. Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu. Di Kinam Berindang, Sidon Eddy, Induk Kenawit, Peter Tingkau Kujam, Syasha Amanda, Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arwi sama-sama. Okey, Salina Nati, semalam DJ. Ia nyapa ke malam tu, madaka diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisa peluang lagi, minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama, dari Nelson Nehru. Lagu dituju ngagi orang ke ngelala. Enggau je kesan soalam, tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu. Nyajak DJ, terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo mengkapsi komen soalan di Jerajes pada akhir diri Ari Sibu minta main ke lagu Utaimanah Gagak Petara di Kena Merina Balakaban James Pengiran Hukala James Donny Lim Diasan Polimasi yang Stema Stevie Seller Peter Tekau Kujam Minduk Kirawit Syasha Amanda Eric Jan Daniel Jugidan Bia-Bia Jatun S Gak pesan soalan nyarap ke semua terperindang Ross and Rin. Soalan DJ, minta main ke lagu Selamat Malam. Okey, udahnya bisa bagi komen dari Andreas atau soalan minta main ke lagu Nada Ganti Nuan dari Winnie Albert. Lungap Anak Ambau nama ya. Okey, salam dituju ngagai semua ke Benua Ningal. Kel bagi balak dia bak Sungai Metah. Rumah Manggi ngau Robah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di Benua Lantang Senang. Enggau gerai selalu. Salam saya Ari Lungap Anak Ambau ko ya. Okey. Adanya komen Ari Kelly yang temawai MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di kena merindam balakaban Facebook ngau semua mendengar ke malam tu ngau yo kesan. Salam tinu jenak ngagai semua ko ya. Okey, adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala. Di kena merindang hati diri impu meh enggak semua pendengar YFM kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisa bagi komen dari Juni Band semalam DJ selamat berjalan ke pengawal. Madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu di kena merindang diri impu enggak semua belakangan Facebook. Baka Syasha Amanda Induk Kenawit Richard Unup Madeline Insan enggak belakangan Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta, pemegah pesan rindu hati bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okey, terus kita berundang dengan lagu ke sekali itu, lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM.
1: Sekulai sejalai, dengan kami bahawa YFM.

0: Cina, Bisi, Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dandut.

0: Lontak, ngali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: sejalan.
1: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari Tua pukul 11 malam. YFM Sedulai Sejalan.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggu dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temui ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abad ini tentu bala peningnya akan nemu magiang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ni?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia abad Kuching lah. Bayar area pendian dia.
0: Aw, segi dia ada kucing ne,
1: ketika
0: bulan jauh family di tone.
1: Aw, bulan jauh family.
0: Aw, bagaimana? Nya nanya nuan kita ada kucing. Segi arimiat atau dia tu dia ada kucing?
1: Segi arimiat.
0: Segi arimiat.
1: Aw, segi arimiat.
0: Nanti segi arimiat di kumai orang segi orang kucing.
1: Segi orang kucing.
0: Aw, ke orang Sebangan kena?
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kena?
1: Ya, sekejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku kawan untuk penanyi iban kita. Joshua Josh, kita megak baru dan ingat lagu Aria tadi, lagu nama tadi tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Au Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu keterubah nya okey ku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan di pansut ke nuan. Okey, jadi begini ngangau nama nuan tu Joshua ke Josh ke begini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Oleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama apa ku?
0: Apa?
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang Arisco lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: tumai ku nama nuan Joshua, Josh nama apa nuan?
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview nuan malam tu. Nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh JOSH deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku. Oh tukar kaku ja spellingnya tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh amat baru ku pikir ne.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Ijo jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Iya, okay. Jadi jam eh Joshua Josh tunggu aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Bekini tahu bisa pengerindu pengawak belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suang ngarap apa pekit bak sekolah bekini?
1: Suha ngara apa peket bas sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngara peket bas sekolah suba. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuk ke ngerekod lagu,
1: keluar ke
0: lagu. Iya. Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nang kira penyanyi kita iban, penyanyi semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Rawak atau penyanyi iban bisi duit kau eh. Bisi duit kau Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okay.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okay. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri muzik Taiban di Semenanjung Antarabangsa ke benua luar. Okey, sebenarnya tuan ingat ke lagu nama tu ni Terus Terang. Nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagu ni. Bisik kena bahasa gua paut nyap hidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya. Nah.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah, lagu kedua nyentua ke lagu ke pemadu baru dia tu. Minta tang kunci ke belah dengar tu Josh.
1: Okey. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh
0: lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Hanya lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansuet.
0: Oh, dua
1: rekod
0: lagu.
1: Aku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi
1: slow. Ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Prajo Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang milah kebukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tusan nukar radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey. Kita dinya ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih berikan. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya.
0: Tadi.
1: How? Mena ganti kena mana?
0: Spelling.
1: Spelling aja.
0: Sebutannya sama mungkin.
1: Sama.
0: Oh, kreatif ne baru kena mu. Okay, aw. Papa aku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuannya.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Aw.
0: Ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati serius jadi penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita beda ngerekod lagu tu kita boleh lagi ngor orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tunggaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doan jemput baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doan kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban music production mega. Lagu Jaya Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak seminda ngerekod baca
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay seminda landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu nuan.
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Oh, sih bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti sigi nya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih nebo.
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nya modern ne. Semua bisi magang video dan disediakan dia. Tanya bagi kita empu, kak kena belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi? Kalau lebih dalam lagi, sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah?
0: Betul. Kaya. Terpulang lagi mana?
1: Terpulang
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesi ngajar ya. Nya terpulang lagi terimpu mana?
1: Ya terpulang lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penyanyi itu tentu bisi pemar atau kecebaran di Tapinuan. Minta nom kunci jauh lebihnya atau pemar di Tapinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek mental kekurangan laban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kerja bisi kaninga bisi enggai kerja jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang pia mega bekerja lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kerja anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay medak kita bekerja lu terus meruluk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya okay serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemar ya mana tiga tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya tu ne bunyi tuan tadi mayu tuan sudah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu tuan sudah nyedia ke physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ya okay nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebih nuan ke nyadi nanyi itu nah
1: betul
0: okay tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak bisa sitinya lagu slow atau kayu lundai. Okey, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkeni laban bisik. Nanti kita ada Emelina contoh, ya memang dangdut. Nya arti aku, berkeni nuan pu genre tu dah.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sigi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix berkenyak.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba tutung ya.
0: Okay.
1: Isidan berintai kau kesedak. Namanya. Idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ni nga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun teknya udah nak cun gay. Ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang kutanya ni
1: nya siku iku anak ya aja. Dari family nya malu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai tu tadi rindu kana ya. Tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi tu mai balap tinggal-tinggal ke lagunya. Okey, hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Awak jadi Joshua sebelum tu mai balap tinggal-tinggal ke lagu. Nama lagu tu ne. Lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tu. Okey, tanang gua out. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak jadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Dia. Yeah. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu. Kaga?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naka kena itu nampu, laban nampu, nampu ngagak leka, nampu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh ngadu.
0: Dia tu, beda turun dia?
1: Beda turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mungkin ramah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya, boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya keluar anak ke dia tu. Lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okey. Sebab baru Joshua, bapak itu lagu dah dikeluar guna anak ke dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: kejalan. 8 kejalan ne.
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyalah lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kedai Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lah lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, mulai dengan Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Nuan. Tentu dalam bisik pengharap hati, keterbatu pengharap hati Nuan dengan industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulis
0: diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dinga.
0: Betul.
1: Arab ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Dia boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedih nyap pengharap hati Nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekerja ke mana dah lah. Ngarap ke aku lah. Nanti aku pulang, ngarap ke aku lah. Berdiri ba pentas dia lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu. Tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau SSJ. Dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okay. Nyameh ngarap ke menyekurang masin masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Akhirnya ngarap ke nyameh dikamat kene.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki. Lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke uliah pekerja.
0: Okey, Okey, nyedinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam
1: betul.
0: Industri muzik kita ibantu ya. Okey. Minta nuan jumpa baru tu Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, yang kau belum kita tukar follow Nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga tapi kalau kak telanjur.
0: Tiga saya
1: kena
0: telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka nuan pun ngaga
1: leka
0: tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dah baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala
0: bukan ya. Betul. Jadi sebut ke kita tekan gemala tu nak ayam ya ne.
1: Nak ayam nya. Dah hanya tajak orang yang meda non sigi kuandai bukan ya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukan ya.
0: Lagu tu bukan ni nak boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku nyok. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya. Mana agak tion tu kok? Tadi marah kayak, adanya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kayaknya. Oh nyok aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Tengigak key main yang ngigak key dulu. Tentu. Udah boleh tionnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now ninya tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenaran kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini. start nyau tiwa ni dulu punya kalau nya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ke?
1: Lagu atau ke penulis lirik nyampu lah. Oh. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi. Ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Bisi orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka. Kayaknya.
0: Oh, kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu kau? Boleh digagak ke lagu tu deh.
1: Digagak ke lagu. Kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak
0: kan ada
1: tang ukai ari
0: nak kete nak niru ya
1: nak niru kena lalu nya masuk kia nya tanya lu nyadi nanti aku sigi mula ari tiun dulu baru ku lirik
0: tau tiun dulu ne
1: tiun dulu
0: ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik oke kira kira nyamagi caranya ne
1: nanti betuan aku sigi nyamagi cara bekerja lah
0: oke jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu baka tekang gemala oke jadi kita dengar ke lagu tu oke udah nya tinggal siti agi lagu praja mata lagu ke pemburu baru lagu baru ne
1: lagu baru
0: lagu gawai kemudian baru nane
1: lagu gawai baru gay
0: baru gi datang sari tu nebuh main lagu gawai
1: lah dai
0: hanya kan ngiling tikai dah
1: hanya kan tuap dah
0: oke tu aninya ke lagu dulu oke lagu bakal tekan gemah di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyap tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang kemala. Oh, kenapa mata aku mendak peraja matanya. Kasar ni.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sari itu kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah benda bah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta tuan si nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga aku benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu madan ya.
1: Dulu madan ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung pandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telefon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telefon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telefon ke hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Oh. Namanya telefon telefon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ke. Iya, ini ya, nuket telepon lama, tapi telepon culiak.
0: Bunyi ya, nyokak tu ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia.
0: Kalau lihat nang tu,
1: kalau mulai dia, kalau mulai dia terus hereja lagu ya. Tang sih gen ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Entik non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menonton tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira nganggapnya kira ke special.
1: Special kayaknya. Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wa.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kubukai deh.
1: Lagu-lagu kebuka.
0: Kenapa tu nadai Siti itunya aneh?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayen.
0: Ngayen.
1: Sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Makanya aja. Sama megaga maya aku. Mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngau orang den maga. Sekali mayanya. Sama orang datai ke hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu deh.
1: Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngidot doa meneh. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sok ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Meri hin mimin lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini kan. Okey, aw nyadinya meh. Galau punya neh.
1: Oh galau.
0: Ila kita sama dengar kia.
1: Yeah.
0: Okey, begini nuan meda sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kuliah diterima bala mayuah lah. Uliah diterima bala mayuah. Pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala kejadian.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah kayaknya.
0: Okay, jadinya kelimpar ini ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar apa YFM ke.
1: Tahu.
0: Dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami lagi bala DJ kami main ne. Okey, jadi kira ke nyok kera taibak mujur anda atau Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukuma Yakub jaku nama tu pesan kini ngaji bala nembia sebagai tidak ke bisik pengerindu bab pengelagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengelagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang jaku nama kau kota ni jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: jaku. Dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey. Jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena madah ngawati titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul, malu dia. Dia tuh dianti ku yang kekanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas mikrofon.
1: Ulang rampas saya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi baka kita ikutnya di penyanyi tu. Ada kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tokoh popular dia kita berengkari baru wah lupa niki
1: betul
0: enang tua luka famous ni korang
1: betul
0: kami disiplin mesti kak jaga
1: famous bula mada semua orang kak famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow kita Nikkei kayaknya langsung ke Darimpo.
0: Kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung Nuan nak kira kita sebilik kini wala nunggu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baru lah kelia untuk kelia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya ka kaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bekanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ne.
1: Joshua Josh
0: Joshua Josh nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa lah boleh datang. Tajak pentunya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul, saya kumpul. Jam tu. Kau 10, kau 9. Dah tidur. Nanti nak on air.
1: Kena anggap pergi lah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ilah. Datang baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita. Pemuda baru. Berkawan kau. Perjalanan dalam industri muzik Teban. Ilah, jangan ngomong baru.
1: Boleh ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah, jangan ngomong baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyami benda Rada aku kulai engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey, nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Nama nyong mula nyau tadi.
1: Mula nyau. Ijak.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira live. Mimi aja.
1: Okey. Pelajar mata.

0: Sabah, di Brunei, di Semenanjung Malaysia, di namanya di luar negara, ke benda luar.
1: Yeah.
0: Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Maka okey, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita akan berdapat kita juga. Terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen Pemerintah Malam UFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih Joshua,
1: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

0: YFM Segulai Sichalai. YFM Segulai Sichalai.
1: Basah terutu hujan.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: Lagunya Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Dah nyaman dah agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Yang dia pendai, aku harap kebalau kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek, dek gitu ke ya, aku ingat duit, tak tahu bekerja kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan dai bisi ni ngah.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Eh, kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, bukannya kak makan, tak ada lawak.
0: Eh, kati nuan berani mindah. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak nuan tayar keretanya. Ada bunga lagi nya. Jalai gelicin. Hari tu baru kau udah ngetul
1: jalan. Eh, tak lama aja. Bukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Eh, merisak nak jamah nuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Dekat Dengarkah Hashtag Numbia Aktif.
1: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
1: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
1: Hai Larry.
4: Muji

0: bajet tu kena.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku menurut itu.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, Bak YFM.
6: Statistik bandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai
7: selamat dah pagi. Selamat segulai siang lain baru ngau kami bawa pengerak pagi YFMT dibuka pagi hari 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah kia kita dah nyingkang gaya bulan 8 ke tahun tu jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah bastut masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal apa dah berasai kira mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ya ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engkau seleksi lagu-lagu kelebih lagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tindok malam kita bertambah jenak kaki lalu pihak mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ya mega kena ngulu kita ya ke gawak shift malam ke ungkup ya ke Sarito. Ya kita nemu laban YFM semaya ya nang ya segi 24 jam segulai sejalai ngau kita semua. Sesekian pun nak ngetu. Okey, jadi apakah selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi ketanda terima kasih kita yang ngagai petara labanti udah nyambung seput kita ba dunia injau ke Sarito sari ada agi lalu pia mega alai dur kita minta berkat ba pagi hari 3 kita ke Sarito ba pengawal ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur di perjalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh dah lama bela kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari kerja 7 day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Sven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami dekat ninga kejakut Nuan, lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenai Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bila peningah, lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ika debaikku ngenang ke punas, tau ke ngenak jakut kasar mimik didengar kita nya tadi, mandul. Jadi, ayat dami kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13, kemudah bunyi itu. Tangkuk melekatnya berjakut ngegiyah, anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didingah Allah Ta'ala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku. Lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah, dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zekariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth punya udah tuai. Lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zekariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu ia nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gaget mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zekariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke lekajaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka lekajaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjakuk dengan jari. Namun kita tak boleh peningah. Orang ke selalu berjakuk dengan kita. Tak terdatai tersiti hari itu nak boleh berjakuk. Jadi berkenyak mau terkenyak dia dengan Zekariah tu tadi. Nama kebuah. Laban Tuhan sudah nak ngasih berjakuk. Dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjakuk dengan jari. Ngau lekai jakuk ditulis. Laki ya baru Elizabeth berarti. Melekat ku dah bertemu dengan Zekariah. Maik berita manah pasal Elizabeth. Kedekat bisi anak. Jadi tak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan. Lalu merik besai terima kasih. Lebannya udah merik peluang. Nyadi siku indai. Lalu nak nemu kebuah kebenar. Lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya dengan Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah. Ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak me pengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuah ke penata Tuhan. Ke udah diberi dengan John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Tau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya. Nakak meh penguntung. Ia kedatari serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua belainai toko belaindu bakal Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada kenyau tuai. Cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan. Bak penghidup Elizabeth sedua Zekariah tu tadi. Cukup besar. Genap ikut induk nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh wati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peninga. Jadi dua tiga pelajar ditau benar di pelajar kita. Ada cerita tu bala peninga. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zekariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth. Nyadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemadu penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zekariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngah Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kede kerja pemerintah besai kelia. Jadi baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kawal kita cukup manah ngah Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi ke penudi kulit pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth sudah Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dosa dengan pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peninga. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Yesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Yesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Yesus iku aja. Kati kita kenai lebih gik bala kita ke induk ngaga anak kita bakal kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh sidaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang sidak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninga lebih gaya bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak nyalai intu sidak. Baka kita kengintu perengkah mas ngau batu. Bergah kita seritu ukai pagilah. Jadi berengkah mah kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita besampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Laban Nuan udah ninggal ke sampi Zakaria ti minta anak. Terima kasih mega Nuan udah ninggal ke sampi kami. Nyale sawup kami Tuhan, nyambik kami nak ngetu besampi. Minta ari Nuan sawup mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi. Tanggau penekat Nuan awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami, ngambil kami ulang ajar sedaya pasal Nuan, pasal pengerinduk Nuan, pasal pengasih Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega, ngagis kedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngagis sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah dulu ya. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita panggila.
3: Jaku perasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat megap. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak kapeinai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Oleh niri, oleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabok ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak ndang dah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih nak perai. Pakai ni utai timai perai. Anak ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemih pengerai kita. Lengkok kemih tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengaya puraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam mayau. Dah piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mutai bau dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunya itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak lejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

kata orang yang ke terbaik ampun anyway. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadinya tadi lagu ke dibai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita telah di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi lalu ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi ke lebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah di pendiang ke kita baru pak channel Astro. Pengudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansak berita ya ke bisi dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat di atur bak pilih menua serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah ba kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenaan ke ba program Sarawak ku sayang tentu ya ba I peraduan tu siti ari program ke cukup narik hati mensia mayuh ya ke dekat datang laban yang pu grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ya ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke kali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 iti prize nyengkawam jungkuang emas ya keberat ya 200 gram lalu dipelabak ke berga 15,000 dekat dibaik pula yang ke sida ia ke bidia sida ia ke lansia mayanggulu apa ngawak tau ila lalu mesti mayuh ia ke datai kelebihan ke engkau I peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ila udahnya barik mudi baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat ngebetul lalu piam ga siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram yang dibawa ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyeken meh lapan tentu tadi ndak ya dibuka sekali dibuka ba semanjai 3 hari ya kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku sayang ke dektor ba kompleks sukan serikai ujung minggu tu ila jadi disadang dipenyadi ke yang amat berhormat nyinya tadi premier bagi yang menua Sarawak Dato' Peringgi Tan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari ba penguat mandang ke pemansang pihak mega bisi di atur nyumba program tu lah ianya tadi tentu ya mengawal penjual bak peringkat pemakai tadi serikai kitchen malam berdaya Sarawak konsert rakyat dengan mayuh macam lagi program ya ke cukup ngerindang hati kita ke diau di menua serikai au jadi bukan ungkap kurang serikai aja menua bukan ya ke semak ngurus serikai bakal di satu ngambil ke contoh dah tenang nanti sejam ke serikai kian lalu menua merada wang pan tahu sama ngulu program tau ila. Okey, nya program ya kedekat di atur ujung minggu tau ila. Lalu udah tu lagi. Bagi sama kami di Kang Datai ke pesan berat tips si adik kiru ama. Peringat kita ba email YFM Iban ngau pia mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sempulang ke mega nombor telefon kita ngambil ke nyamai nur orang atau kabel layan kita tadi bertanya nanti mah utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum ngetanya ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagi.

0: ke ku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku suanya bising anjung.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke ba awak pengerak pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikolong nama indah tau. Lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai. Kelebih lagi bala ke dia ba sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkau. Lalu pihak mega rumah ya ke dikangau baka bala ba diet panjai debak. Itu dua baru rumah pemegang balau baru rumah Andrew Sungai Beluang Nangasam Sungai Antu Baru Haruban Sungai Kabang Ruban empat baru rumah balau baru rumah Sanggat Sungai Ruana Ruban Rumah Liam Metuang Semurian dua baru rumah Rumah Galiang Lubu Nibuang Rumah Luis Tanjuang Awi Rumah Bruis Sungai Antu Krian Kemidan dua baru rumah balau baru rumah Linggir Batu Tiga Sepetan Rumah Ajuang Temboi Puak Sungai Berangan Tiga baru rumah Rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai Ngopi Amga Nuju Kabar belayan ke dia Batu Empat dua berumah Empelai dua berumah Rumah Jawa Suri Lalang Debak Biar Bakuang Bram Ngau Pia Mega Rumah Belayuang Ulu Ruban Rumah Gayan Dase Ngau kabar belayan Ia kenalah di Rintai Kenama Di itu Magang Jadi pesan tu Mada ke Jawa Analinggih Jawa Analinggih Tau ke apa tau Udah nadai kena 3 hari bulan 8 Ianya hari 1 tu tadi Lalu niang Jawa Analinggih Yang Jawa Analinggih tahu ke di kalang nama apa tahu tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi kudu pagi pergila pagi hari 4 6 hari bulan 8 kebelayan ia ke di pesan tak ngelala dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu sili lagi tahu bertanya ngagai Edward Retau anak Jawa bernumbur kusung 19844568 dan baru isi pesan mati kedatai hari lunggah anak das tahu ke ini tahu ke pagi tahu nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa anak Linggih Jawa Analinggih tahu ke apa tahu dan ada kena hari satu tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Jawa Analinggih niang Jawa Analinggih tahu ke apa tahu tahu dekau din tahu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendama temui tinggi engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngegaya rumah jambu peliguang sebetan seratu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegaya edut retau anak jawa bak nombor kusung 17844568 lalu ngumi yang ngegai pesan ya ti kedua pagi tu setiap ke pesan pemati ti adikirum Douglas Sigi Chan lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia ba ulu anak tak tahu sungai sagan tak tahu piam ga kamar belayan ke dia ba selangau muka bintulu kucing miring ga ia kenalah dia rintai ke itu tinggallah Undi Anak Geman. Jadi pesan tu tadi. Madah ke Undi Anak Geman. Undi Anak Geman. Tahu ke laki mesah anak rengi. Tahu ke apa Harrison. Udah nadaya kemari 4 hari bulan 8. Lalu niang Undi Anak Geman. Niang Undi Anak Geman. Tahu ke laki mesah anak rengi. Tahu ke apa Harrison tahu. Deka di itu Balamayu baru mah yang pun menjadi bahas simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang niang tu berdawa di padah ke itu nanti penatai balamnya di sili lagi

tak tahu bertanya ngagai Harrison anak undi ba nombor 0178-06-647. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak yang sebilia yang dipesan tu madah ke undi anak geman. Undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison udah nadai kemari area 2, 4, 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison tahu deka dintu berumah niang tumpuin jadi basimpang lawang bakuang miri lalu mayang nganjung niang tu agi pedawah di padah ke ditau kita akan nemu sekali lagi kawal ngapun sarabatu tau tanya ngagai anak niang tumpuinnya Harrison anak undi banumber 0178-06-647. Jadi yang nguyang ngagai pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju kapal belayan ke dia barumah di Samos Makai Merabat baka balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabuak Melayu Wili harian batang gau piak mega nuju kapal belayan ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kelebih lagi ngagai terumah kira anak kanyan, terumah James anak ngali, terumah cuang anak kesal, terumah kujat anak dundang, ngau semua ya kediau ba SPS nanga jagoi ngemah kenawit, serta kemelayan kenala dia rintai ke dito megang ti ngelala pilimun anak wad. Pesan madah ke pilimun anak wad, pilimun anak wad, udah nadai kemari area 2, 4, 8 lalu niang pilimen anak wat niang pilimen anak wat tu deka dintu bala mayuah barumah Edward Andiang gensurai layar betuang malam pergilau malam marimpat 6, 8 sebedau ke di anjuang ke pendama jalai saka betuang hari 5, 7, 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabat nano baru isi pesan pemati ke dikirim Davidson kiba anak jantiang ke pagi tau yang dipesan madah kemenantau ya yangnya pelimen anak wat pelimen anak wat udah nadai kemari 4, 8 lalu niang pelimen anak wat niang pelimen anak wat ka di intu bala maiwah ba rumah Edward Andiang gesurai layar betuang malam pegila malam hari 4 6 hari 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila hanya kena 7 hari 8 ke pendam jalai saka betuang balai ke pesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatu lalu ya kelima ngatai ke Siti Gerah ya ke dikirim upias sokso bagi yang menua sibunya di pesan tu ngiga warisan yang gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi dipecah data yang nuju upias sokso bagi menua sibu ngau naka pengelikas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngau pengawal nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi alamat niang tu ia ke penuri ianya ba rumah medan nanga tanggit batang oyak Selangau okey jadi kita ia ke ngelala bala warias niang gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang gay upis sukso sibu ngana pengelekas lalu antikan musili lagi tahu terus bertanya ngagai puan Stephanie Lewis ba nombor 0196028357 dan baru gerah ya ke bisik dikirum upias sukso pampang muna sibu ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala waris niang kodela anak laut niang kodela anak laut ia ku dah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai upias sukso bagi muna sibu ngau naka pengelekas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngau pengawal nuntut skema lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah medan nanga tanyet batang oyak Selangau nya di bala sapa kita ia kengalau
warisan yang kodela anak laut tu tau natai ke atau kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ia datai ngagai upia sukso bagi menasibu gau naka pengelkas lalu tau ngiga Puan Stephanie Lewis kan mesti lagi tau moga bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu ban nombor 0196028357. Okey, jadi terus berarti ke pesan ia kenangkan ke tau ianya pesan kita ia kelima pagi tu pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tu nuju kebelayan ia ke diau bajukun balaba rumah William Liwam Tanjung asal Tanjung Baru pian menggabala ia ke diau ba kerangan pinggai jitu samu engkerbai lingit sepuna nang buang penua menggau pian mengga bala ke dia ba lubu kelampau engau semua rumah ia ke samu semakai engau batang pakuti ngelala ex guru besar ngopi tok mengga ex konselor tuai rumah David Matan anak ambak. Jadi pesan tu tadi madah ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang, ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang. Udah nadai kena hari satu tu tadi tiga hari belalapan di hospital besar ya Kuching ditau. Lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di intu balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 ban nombor 6 7 Taman Lucky Garden Jalaya Blimbing Seri Aman sedau ke di Anjung pagi pagila ya pagi hari 4 6 hari 8 ke Pendam Sutuang Seri Aman sila gib kawal ngau penusara batu kita tahu tanya ngagai Simon David Matan ban nombor 0198756108 dan baru pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tahu pesan madah kapaya dari ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi tiga hari bulan lapan ba hospital saya Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di entau bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 5 hari 8 berumah ni yang tempu nombor 67 Taman Lucky Garden ya Jalan Blimbing Seri Aman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8. Okey, jadi ya kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan penusara batu tak bertanya dengan Simon David Matan tempu nombor 0198756108. Pesan ya ke enam pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim Muti anak bungsu tau ke Indaya Cambai yang dia pesan tu tadi nuju balaya ke diau ba tabut awur pemegak bala ke dia bertemu wang memalui tebaruang kejemuat san rumah Maxwell Libai ngau kabablayan kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama Anthony Anatama udah nadai kena urus satu tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Anthony Anatama niang Anthony Anatama tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam 3 5 hari bulan 8 ba rumah Anja Selajau baru meruri sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke Pendam Antarabangsa Lambir Miri. Kita akan menguasai lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngeri muti bat nombor 0148795744 tahu ke ngeri cambai bat nombor 0112500358 anda baru pesan pemati ke dikirim muti anda pun sutau ke ngeri cambai ke pagi tau nyari pesan madah ke Anthony Anatama Anthony Anatama udah nadai hari satu tu tadi yang kena tiga hari bulan lapan lalu niang Anthony Anatama
niang Anthony Anatama tau deka di senggai bala maiwa ba rumah anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antaramasa lamir miri ikan musil lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti bandung berkusung 1487 95 744 tahu ke ngagai cambai bandung berkusung 1125 0035 87. Pesan kita ya ke 7 apa gitu. Pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujuang tau ke indah jeluar. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamianah batang muka nanga wah ulu muka bala ya ke dia ba nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepemkan nuju bala ke dia ba batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepe mega batang culau ngau bala kediau di semanjai jalai ulu di jas langau ngau kenalah dia rintai ke ditu megang isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur ba rumah Simon ulu di jas selangau kena malam hari 6 tulak 15 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi berkawal ngau atur pengawal itu lah tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke indah jelua bandung berkusuang 11 2993 3777 kusuang tahu ke ngagai runai dua boleh nama indah enggi bandung berkusuang 11 1986 2611 tahu ke ngagai nyaluang tahu pendari apa nyai ya penumbuh kusuang 13961121 kusuang nanu baru pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tahu ke indah jelua ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang yang jeramba anak sambang tau ke ini jelua deka di atur baru mah Simon ulu dijah selangau kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan nemu silih lagi kawal ngawa pengawal tu tak bertanya ngagai Josephine tak kena jelua bernumber kusuang 11 2993 3777 kusuang tau ke ngagai indah yanggi tak nama ya tadi runai bernumber kusuang 11 1986 2611 tahu ke ngagai apa yang nyai yang nyatanya luang bernumber kusuang 13961121 kusuang ngagai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirim Margaret anak usat ngari kapayan tadi usat anak tubam lalu pesan tu nuju bala ya ke diau ba sungai merinau nanga setabak bali ya nanga pulang sepulau gad sebetuang bali ya kembali bali ya serian mali ya ngepemba kabelayan ke diau ba nanga sepetai bali ya nanga selawat bali ya nanga banyak rumah campung bali ya ngopi muka balau ke dia bawa ulu ngabawa ili rumah umpi yang lepung bali ya nanga cermin pulau raya bukit kuram simpang tayar ngopi muka balau ke dia nanga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nanga buang ulu nanga buang ili ngemah ngungun laso sibu ngau ia ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pengawa ngetas ulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini ustad anak tubam deka diatur kalai kena malam hari lima tau ilak 7 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawang kertas ulit dekat ditangkan ke pengawang muai antabalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawang tu ketika dia tu baru mah Edison bugap sungai melekun kapit nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapayan dari usat anak tumbam yang dipesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang simba anak tinggum yang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tumbam dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 7 hari bulan 8
pengawal-ngawal ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 jemput pengawal ngetas ulit adekau ditangkan ke ngawal pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia akan dipesan di mencari datai ngulu pengawal tu kerikali atur barumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapir lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari Subdeacon Andrew Prayut yang dipesan tu menuju balai ia ke diau bak Amiri Batunia Pidia Bintulu Sungai Pelana Kucing Sleman nyelam keramut kelawah panggil gua serpung melugu entulang temudua sabu peruan batu lintang undup ngawi yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sab niang sabdikan isi Loren tahu ke Ci tahu ke jadi anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan madah ke apa mak ngintu semiang satu sari kini yang sabdikan isi Anna Lawrence niang sabdikan isi Anna Lawrence tahu kenya tadi Ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang dekat diatur baru Mas Tevia temuduk baru jalai hap on Sereman kena hari 6 tulah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musili lagi kawal ngau atur pengawal tulah tau tanya ngagai Subdeacon Andrew Prayut Aguang Tepu ba nombor 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544 anu baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirum Subdeacon Andrew Prayut kebagi tahu yang dipesan madah ke pengawal sembiang itu satu hari ke niang binio yang tadi niang Subdeacon isi Anna Lawrence niang Subdeacon isi Anna Lawrence tahu ke di kangaung nama Ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur kena hari 6 celok 8 hari 8 baru Mas Tevi temu dua baru jalai hop on okay? Jadi kamu layan ia kepesan pada data yang ngulu pengawal tu lalu kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prayut Aguang Tempau bernombor 0197505551 tahu ke ngagai nombor 0196442544. Lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat ke dikirum lugau tau ke inai ngiak yang dipesan tu nuju bala ia ke diau di Sereman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau yang muka bala ke diau basilas atabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miri ngau yang muka ya kenalah dia rintai ke ditu magang pesan malah ke pengawang getas ulit ke niang lidung anak alan niang lidung anak alan tau ke indai lugau tau ke ini ngia deka diatur kena 8 hari bulan 8 dia hari 6 itulah jam 8 lemai lalu tembu pengawang getas ulit deka ditangkan ke pengawang muai antabalu kebala keri pesan dimcara tayang ulu pengawal tau ya kerekan ya tu warba rumah pilip anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu dan baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga tau ke inai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya tadi niang liduang anak alan niang liduang anak alan tau ke tadi inai luga tau ke inai ngia dekat diatur kena 8 hari bulan 8 telah jam 8 lemai lalu tembok pengawal ngetas ulit kali tangkan ke ngau pengawal muai hantar baru ok jadi kebelayan ke dipesan tak lalu di mencari tayang ulu pengawal tu ia kereka di atur rumah Philip anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu ok jadi nyanaka kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: rumah biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM, segulai sejalai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Mayo kada dari dengan lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di empu mana nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
2: Sigenya me bakal pinggai mangkuknya. Sigenya utai suah ke tapat ke aku utai ke perengka barumeh. Lagi utai nya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak nariat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Orang cuma mie campur milo.
2: Engkau meh engkau dengan agak utai kenyelak gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tasak ke milo sekali aku deh.
3: Sekali makai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditagak dekat diputus ke sebedar bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebelum Lumba Gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas kebungkus 23 juta di Tampuang Baru ke Pengelantang Peranak Benuanya. Jabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Ndak tahu ndak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas madah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia mansur kejakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal Lari Baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Koya pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedar perkara kebedau dijapai berguna aman. Berini hari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekan. Berbak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara udah diputar, 5 udah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke dikerandau nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, ngau pemansang garis antara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba Gamain C2027 Majah Diasai kelebus Sarawak nyedia kediri berjadi pengawak endur ngira timpus setahun ungkup Lumba Gamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ila. Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegak jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hi Chang Ki. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuat 7 dekat merik penyedar gagai Bensia Mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak ternyadi tuai rumah begulai ngatur lumbak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dipelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi Lumbak Ngau Main C2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat nyadi palan dur ngatur 18 hari 43 bengkah Lumbak Ngau Main. Kelimpah ke nyadi palan dur berjadi Lumbak C ke-34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Ia mansut kejakunya, lebuh ke nyadi chairman awam bekaul ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuah Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini hari pengawak nyiri kontraktor penyelamat. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya badah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagak. Projeknya kesebelah tu dah manggai 85% tembuk. Sebenar ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit, pengudah kontraktor asal dah mujur nembuk ke projeknya nitih ketimpuh tiada diletak. Sepengudah tembuk gagak ilak, jalainya dekat nyediakan akses jalai Kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur tik lalu berpanggai mindah genak jalai sungai. Ia mansut kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR ngagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya, Datuk Dr. Juanda madah ke projek Palan Servis Igan Gau Matu dikarap oleh nyadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya, BC Potential, nyungka aktiviti dagang, komersial, ngau servis bakanang menuanya. Palan Servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembuk. Lalu Palan Servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ilak dikarap oleh nempak mayuh lagi peluang dagang ngau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Yang maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas Palan projeknya
Ia kebenung di kemujur Komiti Pemansang Gawa Pengitu Tanah Tau ke Pelita. Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik bergulai dengan institusi Pekarawang, pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua Tok, kena nyukung pemansang ekonomi serta matak pengawak beranak ke pukuk tip merik empas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke Sahpin Sekretari Perintah Negeri, Perambu Pekara Ekonomi dengan pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basa ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP. Suruhanjaya Security Malaysia ngau pias Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management. Belak mantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara ti dibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk Timpuh Panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif matak pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama dengan Institution National tu jadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai dengan peluang pemansang ti setipak dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena mantuk mensia mayuh merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidak sedia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tiba pengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kendak ngacau asai pemakainya, kelimpah tau mantuk ngurang ke pengawak ti ngeruak pemakai. Ia mansut kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk ni tiang tahun ketiga rangkaian Bandar Kreatif Gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus 918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 gau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun. Jematan penyambung tiang gau pejalai jeti kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupias Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat laban jelatuan tu nyari siti hari palan penyangkai ungkup peraut tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansut kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekan jadi palan dur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggan Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah. Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utum yang kebagaan jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak kereka diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk hingga gempuru hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ialah dekat sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu jadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai ti duluk subak. Mensia mayuh kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua tik ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengeram itu. 30 buah kelab surakup Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Tumpuk Peniau JKKK serta sekolah disita meradung nerima grant khas projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Maradong Din Kuang Hing di Bintangor.
Yang mana ke pengawak merik gerantuk ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK. Ngau institution pelajar tinjadi kaban strategik pemansang ari renggat akar umbi. Bantunya dikarap oleh Maik Penguntung dur berjalai ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngakai peranak menuanya. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Isu MA63 tiba-tiba terputar. Ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12 2026. Sarawak dekat berjadi pengawal countdown setahun sebelah lumba ngau main C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuahnya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang atur jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak labanti mujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat udia bersilih ke Pendelebak ngau permusida dikena negut katur pengawal lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kursnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik cak kenya.
7: Kok lo menanam.
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak Mensia mayu mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu ari YFM.
12: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jakub ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megap, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Ndak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo, pakai semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina diinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayo tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunya itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enten ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyawa barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni
2: anggap WFM. Mari ngagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.